0: bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Di sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tidak sesuai dengan peruntukan ini.
3: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
3: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
3: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Ya, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan.
16: Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi, dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Dari sini melaporkan dari studio RTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rosatu RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi saudara pendengar ya. Pagi hari ini tentunya masih bersama Marisa di rangkaian Bogor Pagi ini untuk edisi hari Senin 28 September 2026. Di hari Senin ini ada sesuatu yang ditunggu, yaitu Derby Melayu, pendengar. Pertandingan sepak bola yang akan mempertemukan Indonesia dan juga Malaysia di Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laganya sendiri akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 28 September 2026.

Menurut pelatih timnas Indonesia ya, Pak John, John Hartman, ini menyebut bahwa Derby Melayu sebagai panggung bagi para pemain terbaik. Tentunya pertemuan Indonesia kontra Malaysia ini akan memberikan ruang bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan maksimal dalam pertandingan besar. Hartman sendiri menilai pertandingan besar seperti Derby Indonesia-Malaysia memiliki atmosfer yang mampu meningkatkan motivasi pemain, dan ia percaya para pemain top justru akan menunjukkan kemampuan terbaik ketika menghadapi laga dengan tekanan tinggi. Para pemain timnas Indonesia sudah memahami besarnya pertandingan tersebut, dan ia juga melihat laga melawan Malaysia sebagai kesempatan bagi pemain untuk menikmati atmosfer stadion sekaligus menunjukkan kualitas mereka. Ya, sebagai pelatih, John Hartman juga meminta para pemain menghormati derby melawan Malaysia. Ya, ia berharap para pemain tetap menunjukkan gaya dan identitas permainan Indonesia. Dan Hartman mengatakan pertandingan tersebut memiliki makna besar bagi tim dan juga supporter. Namun, ia berharap bahwa pemain ini tidak terbawa tekanan. Tetap hormati momennya, ya. Tetap mainkan pertandingan dengan baik. Dan tentu para pemain yang nanti malam akan bertanding diharapkan bisa menunjukkan kemampuan yang sama gitu ya, seperti kemarin pada saat melawan Singapura gitu ya, kita bisa memetik kemenangan, meraih 3 angka. Karena dengan pertandingan melawan Malaysia juga ini kan saling memperebutkan poin terbanyak gitu ya, dimana sama-sama sekarang mengumpulkan 3 poin. Jadi tentu pertandingan ini akan membawa tensi yang cukup tinggi. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 3 poin setelah meraih kemenangan pada laga pembuka FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura 2-0 ya. Hasil tersebut membuat tim merah putih berada di posisi kedua grup A, berada tepat di bawah Malaysia yang memiliki jumlah poin sama tapi selisih gol ya. Jadi pertandingannya nanti akan berlangsung pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti dari hasil laga tersebut akan mempengaruhi persaingan posisi teratas sebelum Indonesia menjalani pertandingan terakhir menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober 2026. Pastinya kita akan dukung penuh ya, baik itu yang datang ke stadion atau juga nanti yang menonton di televisi gitu ya, kita semua akan dukung timnas Indonesia untuk meraih hasil yang terbaik.

Sobat RRI, di era teknologi serba digital seperti sekarang, kita bisa berkirim pesan dan melakukan panggilan suara lintas benua hanya dalam hitungan detik lewat jaringan internet. Namun bayangkan bagaimana orang-orang pada awal abad ke-20, sekitar 100 tahun yang lalu, mengirim pesan suara menembus jarak belasan ribu kilometer dari Nusantara ke benua Eropa tanpa kabel sama sekali. Jawabannya terletak di sebuah lembah tersembunyi di kaki Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat. Di sanalah berdiri stasiun Radio Malabar, sebuah mega proyek teknik telekomunikasi masa lalu yang pernah dinobatkan sebagai stasiun radio nirkabel gelombang panjang terkuat dan terbesar di dunia. Bagaimana stasiun radio raksasa ini dibangun dan apa perannya dalam sejarah telekomunikasi dunia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu edisi spesial Hari Radio Nasional. Sobat RRI, pada masa Perang Dunia Pertama, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami isolasi komunikasi yang parah. Kabel telegraf bawah laut milik Inggris yang selama ini digunakan seringkali terputus atau disadap. Belanda membutuhkan saluran komunikasi langsung yang aman dan mandiri dari Jawa menuju Den Haag tanpa bergantung pada negara lain. Seorang insinyur bernama Dr. Cornelis Johannes de Groot ditunjuk untuk merancang pemancar radio gelombang panjang berkekuatan raksasa. Lembah Gunung Puntang di Bandung Selatan dipilih sebagai lokasinya. Mengapa? Karena kontur dua tebing gunung yang curam sangat ideal untuk membentangkan antena radio raksasa setinggi ratusan meter. Sementara ketersediaan air sungai yang melimpah mampu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air mandiri untuk menyuplai daya raksasa pemancar tersebut. Sobat RRI, pembangunan stasiun radio Malabar adalah sebuah proyek sangat besar di bidang teknologi pada zamannya. Insinyur de Groot menggunakan pemancar jenis Poulsen Arc berkekuatan 2,4 MW, daya listrik yang luar biasa raksasa untuk ukuran tahun 1920-an. Antenanya dibentangkan sepanjang 2 km menyeberangi lembah Gunung Puntang, ditopang oleh tiang-tiang baja menjulang setinggi ratusan meter. Tepat pada tanggal 5 Mei 1923, stasiun radio Malabar resmi diresmikan oleh Gubernur Jenderal Birk Vogt. Kata pertama yang dikirimkan secara nirkabel lewat Morse dan suara dari Bandung menembus jarak 12.000 km langsung ke stasiun penerima di Kortrijk, Belanda, berbunyi, "Halo Bandoeng, hier Bandoeng." Peristiwa ini mengguncang dunia telekomunikasi internasional, membuktikan bahwa komunikasi radio nirkabel jarak jauh antara benua Asia dan Eropa adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Keberhasilan Radio Malabar membuat Bandung sempat dijuluki sebagai kota telekomunikasi terpenting di Asia Pasifik pada era 1920-an hingga 1930-an. Namun, kejayaan stasiun radio raksasa ini berakhir dramatis saat Perang Dunia Kedua meletus. Pada Maret 1946, dalam peristiwa Bandung Lautan Api, kompleks stasiun radio Malabar dihancurkan oleh para pejuang kemerdekaan agar tidak jatuh dan dimanfaatkan kembali oleh pasukan Sekutu dan Mika. Kini, bangunan fisik stasiun radio raksasa itu hanya menyisakan puing-puing fondasi batu dan bekas kolam pendingin di tengah kesejukan hutan pinus Gunung Puntang. Sobat RRI, puing-puing stasiun radio Malabar di Gunung Puntang adalah saksi bisu keberanian, kecanggihan sains, dan pentingnya penguasaan teknologi radio bagi sebuah bangsa. Dari jejak sejarah gelombang raksasa Malabar inilah, semangat penyiaran dan telekomunikasi di tanah air terus berkembang hingga lahirnya Radio Republik Indonesia. Sobat RRI, siapa nih di antara kamu yang pernah camping atau berwisata ke kompleks bekas stasiun radio Malabar di Gunung Puntang, Bandung? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Soal pertandingan Indonesia versus Malaysia, berharap sih cuaca cukup cerah gitu ya untuk pertandingan nanti berlangsung tidak terganggu dengan adanya gangguan cuaca. Dimana tentunya aktivitas nobar juga akan dilakukan di banyak tempat. Termasuk nih pendengar ya, untuk warga Kabupaten Bogor, ternyata pemerintah Kabupaten Bogor ini bakal menggelar nonton bareng atau nobar gratis pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia pada Senin 28 September 2026 ini. Diumumkan Pemkab Bogor melalui akun resmi Instagramnya @kabupaten.bogor pada Minggu 27 September 2026 kemarin gitu ya. Dimana disebutkan kalau kegiatan nobar ini bakal berlangsung di alun-alun Kabupaten Bogor, area VIP dan Plaza Utara Gelora Pakansari mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya ngacung, siapa yang pengen ikut nobar nanti ya. Tapi dengan catatan cuacanya harus cerah gitu. Kan gak enak ya kalau lagi nobar tiba-tiba hujan deras gitu. Itu bukan misbar lagi, tapi udah mencar kemana-mana gitu ya. Jadi berharap bahwa suasana akan semarak gitu ya dengan kegiatan nobar di berbagai tempat, tentunya untuk mendukung penuh Timnas Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan inspirasi Pro 1.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane. Mulai sejak kecil, penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Akan kami gelar Astacita Dialog untuk kesempatan hari Senin ini 28 September 2026. Semakin dekat untuk kita mengakhiri bulan September masuk di bulan Oktober ya. Walaupun memang masih beberapa hari lagi, tapi ada satu perbincangan yang akan kita bahas ya. Ini berkaitan dengan kesehatan. Karena di bulan Oktober ini akan diperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara sedunia atau Breast Cancer Awareness Month ya. Jadi semoga memang ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya, yang kita akan gali nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kenali bahaya kanker payudara, selamatkan hidup dengan deteksi dini. Tentunya ada pakar kesehatan yang sudah hadir di studio, nanti akan menjelaskan. Anda juga boleh untuk berinteraktif di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami, atau boleh juga yang mau bertanya di telepon 02518312450 ya. Kita langsung perkenalkan untuk narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya sapa dulu nih untuk Ketua Harian YKI Kota Bogor, Ibu Rubaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Mewakili Ibu Yanti Rahim ya.
1: Iya.
0: Yang sedianya memang hadir beliau, tapi karena kesibukan maka Ibu Rubaya yang siap untuk menggantikan ya pagi hari ini ya Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Baik. Kemudian juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ibu Erna Nuranena ya.
2: Nuranena.
0: Saya baca di sini di datanya ya. Oke, mohon maaf jika salah ya Bu, Ibu Erna Nuraina ya. Oke, dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, ketemu lagi Ibu ya.
2: Iya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Gimana Bu, hari Senin pagi hari ini? Hektik?
2: Harus siap.
0: Harus siap, hektik Bu, macet Bu?
2: Sedikit.
0: Tapi tepat waktu untuk hadir ke studio.
2: Iya, harus.
0: Dan juga ada praktisi kesehatan, Dr. Meira Sofia. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Dan punten satu lagi mungkin boleh diperkenalkan Ibu Erna. Ini mungkin jajarannya Ibu ya.
2: Iya, boleh kenalkan sendiri.
4: Oke, izin, saya Ria Prianti. Kebetulan saya ketua tim kerja penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kota Bogor.
0: Oke, Ibu Ria dari Dinkes juga ya, Ibu ya. Nah, ini memang berkaitan dengan bulan kesadaran kanker payudara yang nanti di bulan Oktober gitu ya. Walaupun sekarang masih September, tapi ya tidak ada salahnya untuk kita mulai belajar mengenali gitu ya, menjadi kehati-hatian untuk wanita khususnya, karena ini penyakit yang tidak bisa diremehkan gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh saya untuk memaparkan data dulu, di mana dari sisi regulasi perlindungan kesehatan bagi penderita kanker payudara dijamin dari pusat hingga Kota Bogor. Ada undang-undang yaitu nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan mengamanatkan penanggulangan kanker melalui promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Di mana peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 juga menegaskan deteksi dini melalui sadari atau periksa payudara sendiri dan sadanis atau periksa payudara klinis sebagai layanan dasar di puskesmas untuk seluruh biaya deteksi hingga pengobatan dijamin JKN BPJS Kesehatan ya. Dan di Kota Bogor ditindaklanjuti melalui gerakan deteksi dini kanker payudara di 68 kelurahan terintegrasi di seluruh puskesmas dengan pendampingan kader PKK. Dan tentu untuk mengulasnya tadi narasumber saya tentunya akan siap menjawab gitu ya. Kita ke Ibu Rubaiyah dulu sebagai Ketua Harian Yayasan Kanker Indonesia. Ibu, boleh dijelaskan ya dari regulasi yang sudah menjamin tadi ya, Undang-Undang 17/2023 hingga gerakan di 68 kelurahan, bagaimana YKI memandang kasus Bogor yang kabarnya naik ya Bu ya? Dari 246 menjadi 367. Dan ini mohon maaf gitu ya, kita paparkan juga datanya, terdapat kematian 17 orang menjadi 39 orang. Silakan Ibu untuk menjelaskan.
1: Ya, terima kasih Ibu. Untuk Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bogor, kita punya tema sendiri bahwa kita untuk gerakan kanker payudara yang jatuh di bulan Oktober 2006 di Kota Bogor ini, kita punya temanya kenali, cegah, deteksi dini, dan peduli kepada kanker, khususnya kanker payudara. Dan dengan data-data tadi, memang untuk kasus kanker payudara di Kota Bogor itu angkanya terus menaik. Untuk persisnya yang terupdate datanya, mungkin nanti Ibu Kadis akan memaparkan. Yang jelas kasusnya naik terus, dan ini mungkin juga akan bertambah terus, sehingga KKI kita di sini sadar harus bergerak. melalui bulan kanker payudara sedunia ini, kita harus betul-betul bagaimana caranya untuk mencegah. Jangan sampai masyarakat Kota Bogor, khususnya yang perempuan, itu stadiumnya pasti temukan itu di stadium akhir. Itu yang terjadi selama ini, sehingga angka kematiannya cukup terus meningkat juga dengan kasus yang sudah meningkat. Itu Bu mungkin.
0: Kemudian peran YKI untuk mendampingi pasien supaya berani periksa dan memanfaatkan jaminan BPJS, karena ya saya juga membayangkan sebagai perempuan gitu, ketika mendengar kata kanker payudara tuh takut banget gitu ya, kayak seluruh dunia tuh kayak runtuh gitu. Nah ini gimana Bu peran YKI sendiri mendampingi pasien?
1: Ya, jadi peran YKI, kita harus selalu supporting, harus selalu memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat di wilayah Kota Bogor, bagaimana cara memberikan informasi yang benar tentang kanker payudara. Kemudian kita juga mempunyai gerakan deteksi dini, tadi mungkin sudah disebutkan sama Ibu, bahwa YKI juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, dengan Puskesmas, dengan organisasi profesi, dengan komunitas, kita akan melakukan gerakan serentak pemeriksaan deteksi dini di wilayah Kota Bogor di 68 kelurahan tadi selama bulan Oktober. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya Kepala Dinas Kesehatan akan menjelaskan untuk teknis operasional di lapangan. Jadi kita selalu berkoordinasi, dan di samping deteksi dini, kita juga tadi punya YKI ini, kita rencana selalu mendampingi, selalu hadir di tengah masyarakat yang menderita kanker. Jadi kita nanti di acara puncak tanggal 19 Oktober, itu hari peringatan Hari Kanker Payudara tingkat Kota Bogor, insya Allah habis upacara di Balkot, kita akan turun bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan, dengan komunitas, bersama YKI, pemerintah Kota Bogor, kita akan mengunjungi pasien di 6 wilayah kecamatan, mewakili 1 pasien per kecamatan, sehingga kita dirasakan selalu hadir, selalu menemani pasien-pasien penderita kanker. Dan kita akan menekankan kepada masyarakat bahwa kalau kita meriksakan sedini mungkin untuk deteksi dini ini, itu akan lebih mudah untuk diobati. Dan di samping diobati, kita juga akan memberikan support untuk mendampingi terus. Jangan sampai sudah temukan nanti kasusnya, mereka tidak mau berobat. Tadi juga sudah berdiskusi, jangan sampai sudah berobat, obatnya tidak dimakan. Itu yang harus kita selalu mendampingi pasien kanker, bahwa kita harus selalu hadir di tengah masyarakat, di tengah penderita kanker yang ada di wilayah Kota Bogor. Jangan sampai kita kecolongan, sudah ketemu dengan deteksi, sudah diberobatin, sudah kita dampingi dengan rujukan dengan BPJS, itu nanti akan terkecolongan, mereka tidak lanjut. Karena seluruh rumah sakit, tadi dapat info dari Bu Kadis, itu seluruh rumah sakit di Kota Bogor sudah kerjasama dengan BPJS. Dan insya Allah untuk masalah biaya pengobatan, Dinkes sudah menyiapkan dana, baik itu dari APBD maupun dari PBI APBD atau PBI pusat, ya, itu sudah ada disiapkan dananya untuk pengobatan pasien-pasien ini. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat Kota Bogor yang menderita kanker, tolong patuhi aturan dari dokter-dokter yang merawatnya. Jangan sampai sudah berobat nanti terpotong gitu, tidak mau berobat lagi, karena dengan memang efek sampingnya luar biasa. Itu yang akan kita tekankan pasien-pasien yang ada di wilayah Kota Bogor. Untuk masalah dana, insya Allah Dinkes menyiapkan dana dan rumah sakit akan menerima. Walaupun untuk kasus kanker ini memang baru RSUD dan rumah sakit PMI untuk di Kota Bogor, ya Dok Bu Kadis. Tapi insya Allah nanti akan hadir rumah sakit JHC, rumah sakit khusus kanker dan jantung, yang akan hadir di tengah Kota Bogor, yang akan khusus untuk kanker.
0: Masih dalam pembangunan.
1: Masih ya, dalam ya? Pembangunan, insya Allah nanti akan kerjasama juga. Jadi itu mungkin Bu. Dan untuk kegiatan YKI sendiri di bulan kanker payudara di bulan Oktober ini, di samping tadi deteksi dini melalui SADANIS, kemudian melalui USG, mungkin nanti kita akan juga untuk masyarakat Kota Bogor, kita akan berakhir di 31 Oktober yaitu dengan acara pingran ataupun pinwalk di lapangan Sempur keliling SSA. Itu yang akan dilakukan oleh YKI Kota Bogor di bulan Oktober ini.
0: Jadi sudah ada ya Bu ya, rangkaian kegiatan nanti ya di bulan
1: iya,
0: Oktober.
1: Insya Allah.
0: Baik, terima kasih Ibu Rubaiyah. Dan kita ke Bu Kadis, bagaimana mengimplementasikan PP 28 tahun 2024 tentang sadari periksa payudara sendiri. Ini deteksi awal ya Bu ya, dari secara pribadi gitu. Kemudian ada SADANIS, periksa payudara klinis di puskesmas. Seperti apa Ibu?
2: Iya, baik, terima kasih. Pertama mungkin kami gambarkan datanya nih ya. Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. Di 2022 itu ada 457 kasus, 2023 570, dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action gitu ya. Kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor. Satu sisi ini adalah angka ini meningkat, memang kami mendata seluruh pasien kanker di Kota Bogor, baik yang berobat di rumah sakit di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor, kami pastikan harus terdata untuk kami bisa menanggulangi. Tetapi dengan kenaikan ini tentu tadi harus menjadi warning untuk kita bersama, begitu ya. Bagaimana bahaya kanker payudara ini mengancam semua perempuan, gitu ya. Kalau melihat segmennya tidak melihat usia, tidak melihat status ekonomi, gitu ya. Semua orang bisa terkena atau beresiko, gitu ya. Perkembangan akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya hidup ya, paparan asap rokok, kemudian beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari ya, faktor usia, faktor genetik misalnya ya, perempuan yang punya riwayat adanya kanker di keluarganya ini tentu juga memiliki faktor resiko yang tinggi. Kemudian yang tidak pernah menyusui itu juga punya faktor resiko yang tinggi gitu ya, yang memiliki riwayat menggunakan hormonal itu juga faktor risiko tinggi. Sekarang anak-anak atau kita semua pola makannya ya, 90% orang Kota Bogor itu tidak suka makan buah sayur. Makannya junk food gitu ya. Kemudian mager, 90% malas berolahraga. Ini tentu menjadi satu faktor risiko terhadap kanker, tidak hanya kanker payudara tapi juga semua kanker gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi tadi, ada undang-undang, ada Permenkes, ada rencana aksi nasional penanggulangan kanker ya. Di sana disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kanker itu ada 4 aspek, dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif apa? Kita tentu melakukan edukasi tadi ya, bagaimana merubah gaya hidup, kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker. Nah, terkhusus untuk kanker payudara kita juga melakukan edukasi. Sebetulnya ini bisa dideteksi sendiri loh dengan metode namanya sadari ya, periksa payudara secara mandiri. Ini juga kita terus kita galakkan. Kemudian ada sadanis. Bedanya apa? Sadanis ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan gitu ya. Ini sudah masuk ke preventif nih. Jadi kalau tadi promotif, edukasi, yang kedua adalah deteksi ya, dengan sadari dan sadanis. Kemudian yang berikutnya apa? Pengobatan. Seringkali kita masyarakat sudah tahu nih, ternyata misalnya ada indikasi terjadi kanker, harusnya diperiksa. Setelah diperiksa seharusnya masuk protokol pengobatan, entah itu operasi, kemoterapi, radioterapi. Tapi kadang masih berunding dulu gitu sama keluarga, atau alternatif dulu deh gitu ya, mencari metode pengobatan lain, sehingga kemudian kembali lagi ke tenaga medis sudah pada fase yang lanjut. Nah, ini yang terus kita kampanyekan tadi ya, jangan takut periksa, dan kalau sudah diketahui jangan menunda pengobatan. Begitu. Itu kira-kira barangkali yang kami lakukan, penguatan pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
0: Gitu. Kalau untuk evaluasi menuju capaian bulan peduli kanker sendiri bagaimana Bu targetnya?
2: Iya, targetnya ya. Jadi bulan ini kita canangkan sebagai bulan peduli kanker. Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Tapi kalau dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya melebihi. Ya, jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa awareness masyarakat sudah lebih baik. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Jadi mumpung ketemu nih sama perempuan-perempuan di Kota Bogor, kita lakukan deteksinya. Jadi targetnya adalah 6.800, kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan. Mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses gitu.
0: Baik. Terima kasih Bu Kadis. Sekarang kita ke Dr. Meira. Dok, soal kanker payudara ya.
3: Iya.
0: Aduh, ini memang salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menyebabkan kematian ya, jika memang tadi ya tidak berobat secara rutin gitu, tidak mengikuti apa yang dianjurkan gitu ya. Kemudian tadi perilaku-perilaku seperti jarang olahraga, kemudian gaya hidup merokok, alkohol, atau bahkan tadi konsumsi fast food, frozen food, pokoknya makanan yang instan gitu ya, ini juga kan bisa meningkatkan resiko. Nah, bisa dijelaskan sebahaya apa dan potensi dari kebiasaan ataupun perilaku hidup tadi yang memang bisa meningkatkan resikonya, Dok?
3: Iya, terima kasih. Yang pertama, kita semua mesti pahami dulu apa itu kanker payudara. Kanker payudara itu merupakan suatu tumor ganas, dalam hal ini yang ada tumbuh di sel

0: Kalau dari pemeriksaan sebetulnya ada pemeriksaan tumor markernya seperti BRCA1, BRCA2 itu bisa lebih awal diketahui. Walaupun pada saat diperiksa bukan berarti dia sudah ada kanker payudaranya. Mungkin 10 tahun, 15, 20 tahun kemudian ada kans untuk terjadi kanker payudara pada orang yang BRCA1, BRCA2 tadi diperiksa dan hasilnya menunjukkan hasil yang positif. Kemudian juga bahwa ini adalah tadi dipengaruhi oleh pola hidup sehatnya, makanan, ini yang menjadi faktor yang pemicunya. Jadi pada seseorang yang tadi sudah ada bakat bakat familial yang dia bisa terkena kanker payudara, lebih baik dicegah dengan pola hidup sehat yang tadi dilarang merokoknya, tidak rajin berolahraga, makan makanan yang tidak junk food dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang sangat penting adalah tadi pemeriksaan sadari. Jadi semua tidak terlepas dari apakah dia ada bakat familialnya, apakah ada faktor predisposisinya, karena ini kadang-kadang silent ya, tidak tahu kapan menyerangnya. Jadi semua wanita, perempuan dan juga laki-laki itu lakukan periksa payudara sendiri seperti itu.
1: Dengan gerakan sadari tadi ya,
0: sadari,
1: Bu.
0: Sadari, betul.
1: Dan juga ada sadanis untuk lebih lanjutnya gitu ya. Nah, tanda awal yang memang harus diwaspadai oleh kita gitu ya, Bu ya, untuk ini benar gak sih gitu khawatirnya kanker payudara atau semoga sih tidak gitu. Nah, ini tanda awal yang memang bisa kita lakukan apa nih? Kemudian pemeriksaan secara klinisnya juga bagaimana?
0: Ya, jadi karena ini suatu kanker payudara, jadi yang pertama adalah benjolan memang. Benjolan di payudara yang memang paling banyak adalah di lateral atas ya. Jadi yang di sebelah, di luar yang di lateral atas. Tetapi biasanya kalau pada stadium awal itu kan tidak sakit. Dan jadi kalau misalnya ditemukan benjolan dan kemudian pada saat sadari itu ya, periksa payudara sendiri itu ada benjolan, jangan ditunggu lama, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut.
1: Walaupun nanti, tidak nyeri, Bu?
0: Justru kalau pada tahap awal itu biasanya tidak nyeri. Jadi kalau misalnya sakit, kemungkinannya misalnya adalah kelainan dari kelenjar yang membengkak seperti itu ya. Tapi kalau pada tahap awal kanker payudara, justru benjolan itu tidak sakit. Nah, kalau misalnya sudah sakit, biasanya itu adalah udah tahapnya yang lebih lanjut, yang ada keluhannya, ada perubahan pada puting susunya tertarik, ada seperti kulit jeruk, ada keluar cairan ataupun darah ataupun pus dari puting susu. Nah, itu adalah sudah tahap yang lanjut. Kita tentu saja tidak menunggu sampai tahap seperti itu. Jadi dari awal ada benjolan, tidak terasa sakit, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Sadanis ataupun misalnya USG payudara ataupun mamografi dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oke. Nah, ini bagi orang awam nggak paham nih mamografi apa nih, boleh juga dijelaskan, Dok?
0: Ya, jadi kalau mamografi itu kan pemeriksaannya untuk melihat sel-sel kankernya ada atau tidak, itu memang dia screening dengan radiologi seperti itu. Okay. Jadi berbeda kalau USG itu kan ultrasound, kalau ini mamografi itu radiologi.
1: Baik, dan tentu tadi sempat di awal juga kita sebutkan bahwa di puskesmas juga bisa melakukan penanganan untuk kanker payudara ini gitu ya. Dan seperti apa, nanti kita akan tanya lagi dengan Ibu Kadis gitu ya. Kemudian ada masih ada Ketua Harian YKI Kota Bogor di studio, dan tentu juga masih ada praktisi kesehatan ya. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya, 0815x4200 WhatsApp kami ataupun telepon 0251831450. Silakan bergabung dan kita jeda dulu sejenak.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.

0: Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan kenali bahaya kanker payudara, selamatkan hidup dengan deteksi dini ya. Masih ada Ibu Robaya sebagai Ketua Harian YKI Kota Bogor, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Ibu Erna Nuraina Ena, dan juga ada praktisi kesehatan Dr. Meira Sofia ya. Baik, kita ke Bu Kadis lagi. Bu Kadis, ini terkait dengan tadi ya, ada sadari, ada sadarnis juga gitu ya, yang ternyata para pasien ini jika memang terindikasi kanker payudara bisa mendapatkan rujukan yang dijamin BPJS. Iya, boleh dijelaskan juga Ibu?
1: Iya. Jadi setelah mungkin melakukan sadari, kemudian terindikasi begitu ya, ada kelainan di payudaranya tadi seperti yang Dr. Meira sampaikan, masyarakat bisa mengkonfirmasi, datang ke puskesmas ya, dikonfirmasi, dilakukan sadanis, dan memang jika terindikasi ada kelainan atau terindikasi terjadi tumor atau kanker payudara, maka puskesmas akan melakukan rujukan nanti ke rumah sakit gitu ya. Dan ini tadi juga Dr. Rubaya sudah sampaikan, ini di cover dengan BPJS. Dan nanti di rumah sakit tentu akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, dan dokter akan menetapkan diagnosisnya dan tata laksana apa yang harus ditempuh oleh pasien tersebut gitu. Oke, kurang lebih seperti itu.
0: 68 kelurahan ya Bu ya, aktif ya untuk melakukan pemantauan?
1: Iya, nanti 68 kelurahan ini akan secara serentak melakukan deteksi ya, tentu bersama dengan teman-teman puskesmas, nanti nakesnya dari puskesmas juga akan melibatkan teman-teman dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia gitu ya.
0: PKK juga ya Bu?
1: PKK tentu, PKK. Jadi kami berbagi peran ya, berbagi peran. Jadi untuk nakes kami fokus pada pelayanan kesehatannya, deteksinya. Kemudian teman-teman dari PKK, dari YKI, dari kecamatan, kelurahan, itu fokus pada bagaimana melakukan edukasi, mendata, dan menggerakkan masyarakat untuk bisa datang pada saat hari pemeriksaan kanker itu.
0: Oke. Jadwalnya boleh disampaikan Bu?
1: Iya, jadwalnya per 68 kelurahan itu ada, sudah kami bagi share, begitu ya. Nanti mungkin secara masif akan kami share, baik itu melalui kanal informasi YKI, kanal informasi Dinkes, kecamatan, kelurahan, puskesmas begitu. Okay. Jadi masyarakat nanti bisa lihat jadwalnya di kelurahannya masing-masing tanggal berapa.
0: Apakah ada kriteria Bu, misalnya usia produktif gitu, usia 30 sampai 50 tahun gitu?
1: Iya. Ada kriterianya. Jadi untuk sadanis dan kita juga akan melakukan screening kanker leher rahim ya. Ini untuk sadanis ini pesertanya perempuan berusia 30 sampai 69 tahun. Kemudian sudah menikah atau pernah melakukan hubungan seksual pada saat pemeriksaan itu tidak sedang haid gitu ya. Kemudian tidak sedang hamil. Nah, untuk IFAT sendiri ada kriteria lain ya, persyaratan lain. Jadi selain syarat-syarat yang tadi, pada saat pemeriksaan tidak melakukan hubungan seksual sekurang-kurangnya 2 hari sebelumnya gitu ya. Kemudian tidak sedang menggunakan obat-obatan, obat keputihan, cairan pembersih vagina atau obat-obat atau zat lain yang dimasukkan ke dalam vagina begitu. Untuk nanti pada saat pemeriksaannya clear, dalam kondisi clear gitu.
0: Baik. Ya. Ibu Ria, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Ria?
2: Dari sepertinya sudah cukup dari Ibu, namun mungkin saya menambahkan untuk yang apa namanya pemeriksaan atau screening sadanis itu mungkin tadi boleh saya tambahkan itu boleh dimulai dari usia 20 tahun. Usia 20 tahun misalnya saya masih belum menikah gitu kan ya. Misalnya, tapi kalau untuk sadanis boleh gitu ya. Jadi boleh. Mangga masyarakat Kota Bogor anak muda pun enggak apa-apa loh gitu. Karena ini bisa terjadi pada siapapun, enggak yang udah tua aja itu mah enggak gitu. Jadi boleh. Tetapi kalau untuk kita biar tadi sudah sampaikan oleh Ibu bahwa ada pemeriksaan kanker leher rahim, maksudnya sekalian Mbak, ya. Karena perempuan itu nggak cuma di atas gitu, di bawahnya pun harus menjadi kepedulian juga, menimbulkan awarenessnya juga. Jadi Dinas Kesehatan itu bersama YKI sekalian untuk melakukan screening kanker leher rahim dengan pemeriksaan HPV DNA, co-testing IVA yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis. Syarat-syaratnya tadi sudah yang disampaikan oleh Bu Kadis. Terima kasih.
0: Jadi gratis ya, ini sekali gratis. Lagi tidak dipungut biaya, yeah. Jadi untuk para teteh-teteh di luar sana, yeah. Ibu-ibu gitu ya, bunda-bunda, silahkan nanti jadwalnya juga akan di-share tadi melalui kanal-kanal, yeah. Yang sudah disebutkan gitu ya. Baik, sekarang kita ke Ibu Rubaiyah lagi nih, sebagai, yeah. Ketua Harian YKI. Bu, bagi seorang penderita kanker payudara gitu ya, atau tadi mungkin penyakit kanker lainnya gitu, yang memang seorang wanita ya dengan tingkat emosional yang tinggi gitu ya, pasti kan ada rasa malu, takut, sedih gitu ya. Apa biasanya yang memang diberikan dukungan psikososial terutama bagi para penyintas ini, Bu?
3: Ya, Mas. Jadi kami YKI tadi akan selalu hadir di tengah masyarakat yang khususnya yang penderita kanker. Kami akan selalu memberikan support untuk memberikan semangat supaya ada semangat untuk ingin sehat, ingin hidup lebih lama, dan harus ingat keluarganya. Jadi kami selalu akan mengadakan kunjungan rumah kerjasama dengan Dinkes melalui Puskesmas yang ada di wilayah, dengan Pak Lurah, dengan Pak RT dan Pak RW. Itu akan monitor tentang kondisi kesehatan dari pasien tersebut. YKI akan memberikan ya kita sekedar santunan biasanya ya, ataupun uang. Kalau transportasi Dinkes sudah siap, yeah. Dengan ambulans 119 kalau saya. Jadi kerjasama dengan Dinkes untuk transportasi. Kalau YKI kita tadi support baik dalam bentuk moral maupun material sedikit gitu.
0: Oke, itu bisa didatangi juga ke rumah ya, Bu?
3: Bisa. Okay. Kita kerjasama dengan Dinkes melalui Puskesmas dan kita melalui RT RW, PKK juga, supaya kita melalui kita punya data dengan alamat lengkap dari Dinas Kesehatan dan dengan diagnosanya, dan orang itu, pasien tersebut berobatnya kemana, kita juga harus tahu supaya kita bisa koordinasi. Kalau misalnya ada di RSUD Kota Bogor berobatnya, atau di PMI, atau perlu transportasi yang kira-kira membutuhkan biaya, itu akan kita bantu melalui kerjasama dengan Dinkes dengan ambulan tadi, Bu.
0: Berarti setiap hari memang aktif bergerak ya, Bu, ya YKI ya?
3: Kalau tiap hari enggak, kita yang penting bisa memantau, Bu. Okay. Karena kita ada Puskesmas di wilayah. Ada PRT dan PRW. Tapi kita akan peduli dengan pasien-pasien kanker, akan selalu hadir dengan pasien kanker yang di wilayah Kota Bogor.
0: Okay, baik. Datanya sudah ada, jadi nanti tinggal di datangi saja gitu, yeah. Ya untuk warganya. Baik, ke Dr. Meira sebagai praktisi kesehatan gitu ya, terkait dengan deteksi dini pada saat misalnya seseorang menyadari, setelah sadari ya, Bu ya, ternyata ada benjolan, walaupun tadi awalnya kan tidak nyeri ya, Bu ya. Nah, tahapan medis yang harus dilakukan selanjutnya apa, Bu? Datang, yeah. ke pusat kesehatan tentu saja ya. Kemudian apa nih yang memang harus dilakukan lagi?
4: Iya, jadi tadi pertama bahwa pemeriksaan sadari tadi biasanya dilakukannya 7 hari paling cepat setelah haid ya, supaya tidak, karena itu sangat dipengaruhi oleh hormonal ya. Jadi dalam kondisi yang 7 sampai 10 hari setelah haid ya, atau kalau misalnya sudah menopause sih bisa anytime gitu ya, setiap bulan 1 kali melakukan pemeriksaan payudara sendiri tadi. Kemudian datang ke fasilitas kesehatan, jangan takut, jangan malu, jangan banyak apa namanya tabunya, karena satu yang harus sama-sama kita pahami, semakin cepat untuk ditemukan, artinya semakin dini dia kanker itu ditemukan, semakin cepat datang ke fasilitas kesehatan, dan kemudian juga semakin rutin dia melakukan pengobatan, dan kemudian dia terus kontrol ya, itu adalah semakin tinggi kansnya untuk sembuh. Jadi bukan berarti bahwa kanker payudara itu tidak bisa sembuh, karena kalau semakin awal, semakin dini, itu bisa sembuh. Karena sekarang teknologinya sudah sedemikian maju ya, obat-obatan juga sudah lebih bagus. Itu pesannya adalah semakin dini ditemukan, semakin cepat datang ke fasilitas kesehatan dan rutin berobat, itu yang harus sama-sama kita pahami, bahwa semakin tinggi kans untuk kesembuhannya.
0: Gitu. Oke, jadi memang ada ya Bu ya kans untuk sembuh gitu.
4: Sangat ada
0: gitu. Iya. Biasanya kan kalau perempuan juga rawan stres gitu, begitu ada mungkin mendengar iya ada potensi dirinya terdeteksi penyakit kanker, itu biasanya gimana Bu? Ibu sebagai pakar kesehatan ya Bu ya, pasti ketemu dengan pasien-pasien yang stres di awal gitu. Nah itu kan malah bisa memicu lagi.
4: Iya, sangat penting supporting dari lingkungan terdekat, pasangan, keluarga terdekat, dan juga lingkungan yang ada di rumah. Dalam hal ini ada kader-kader ya, kemudian juga puskesmas, ataupun ada YKI, ada dinas kesehatan. Supporting system itu yang sangat mempengaruhi seseorang itu bisa melewati ujian ini dengan lebih baik, lebih nyaman. Jadi bagaimana menjalani kanker payudara bahwa dia tetap nyaman, tetap optimis. Nah ini adalah suatu PR kita bersama.
0: Oke, baik, dan yakin bahwa ketika pengobatan ini dijalani dengan alur yang benar, tentu potensi ataupun kesempatan untuk sembuh juga ada ya Bu?
4: Insya Allah
0: ya. Ini mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita, sudah masuk di WhatsApp 081-5x4200. Ada Henry Sanyoto di Depok ya. Ini pertanyaannya mungkin ditujukan juga untuk Dr. Meira ya. Bagaimana cara mengantisipasi gejala penyakit tersebut di tingkat rumah tangga dengan bahan herbal tradisional yang mungkin bisa dimanfaatkan, apakah memang bisa juga gitu, dan kemudian langkah darurat apa yang wajib dilakukan di saat sebelum ditangani oleh dokter?
4: Ya, jadi tadi pesannya yang pertama adalah rutin, sadari, periksa payudara sendiri. Mungkin nanti melewati kanal-kanal misalnya dinas kesehatan, YKI, akan lebih banyak di-share bagaimana sih cara pemeriksaan payudara sendiri. Posisi seperti apa yang disarankan, apakah duduk tegak atau sambil tidur dan lain sebagainya, itu mungkin kita perlu tayangkan lebih banyak supaya di masa bulan peduli kanker payudara ini masyarakat lebih aware, lebih tahu bagaimana sadari itu bisa dilakukan. Satu itu. Yang kedua tadi, bahwa kalau kami dari sisi kesehatan tentu saja sangat disarankan untuk lakukan tadi, datang ke fasilitas kesehatan. Mengenai apakah ada obat-obatan herbal, itu sifatnya adalah adjuvan, sifatnya adalah membantu. Tetapi yang utama jangan tinggalkan yang tadi pengobatannya, karena tetapi juga tadi ada makanan-makanan apa yang mempengaruhi, itu sangat bermakna bagaimana keberhasilan dari terapi kanker payudara ini bisa berjalan dengan baik. Jadi pola hidup sehat, makanan, merokok, rutin berobat, makanan-makanan yang bergizi, tidak junk food, itu sangat mempengaruhi. Apabila ada kemudian makanan-makanan herbal yang sifatnya bukan diklaim sebagai menyembuhkan, itu boleh-boleh saja, yang sifatnya adjuvan saja gitu.
0: Oke. Tapi memang lebih baik ya ke faskes gitu ya.
4: Betul.
0: Itu akan jauh lebih baik untuk penanganannya. Oke, terima kasih Dr. Meira. Ya. Ke Bu Kadis lagi, Bu Kadis. Ya. Jika memang ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS tapi memiliki kondisi kesehatan seperti ini, Bu. Nah, apakah ada jaminan untuk warga yang memang tadi tidak tercover oleh BPJS, yang terkendala biaya dari golongan tidak mampu, Bu?
1: Iya. Untuk pembiayaan jaminan kesehatan ya, pemerintah Kota Bogor memang menyiapkan anggaran untuk membayar premi BPJS katakanlah seperti itu ya. Tetapi tentu ini ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi ada kriteria-kriteria yang cek oleh kelurahan ya, kita menyebutnya desil ya, kalau kalau sekarang mungkin yang sedang aktual itu DTSEN gitu ya. Yang menjadi kewajiban pemerintah adalah desil 1 sampai 5 gitu ya. Untuk desil 1 sampai 5 tentu akan dijamin di cover oleh pemerintah. baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Bogor. Untuk saat ini desil 1 sampai 5 Kota Bogor itu kurang lebih 470.000 ya. Dan 270.000-nya sudah di-cover oleh pusat dan 196-nya sudah di-cover oleh pemerintah Kota Bogor gitu ya. Jadi seharusnya mungkin kalau yang desil 1 sampai 5 itu sudah tercover gitu ya. Kemudian untuk bagaimana untuk yang di luar desil 1 sampai 5, tentu ini diharapkan kesadarannya begitu ya untuk bisa menjadi peserta BPJS mandiri ya. Artinya kita invest setiap bulannya untuk memiliki jaminan supaya ketika ada hal-hal masalah kesehatan yang mengharuskan kita menjalani pengobatan itu semua sudah tersedia gitu ya. Jadi kalau pasien kanker misalnya ternyata belum punya BPJS ya, tentu nanti kami akan lakukan survei ya. Kalau memang tidak mampu ya nanti akan di cover oleh BPJS yang dibayar oleh pemerintah gitu. Tapi yang pasti jangan sampai kami berharap jangan sampai kendala pembiayaan ini membuat masyarakat menjadi terhambat begitu ya. Pasti ada jalannya nanti. Yang pasti mohon selalu berkomunikasi ya, bisa melalui kader, melalui kelurahan, melalui puskesmas gitu ya. Kami akan memfasilitasi bagaimana setiap masyarakat itu harus memiliki jaminan kesehatan gitu.
0: Dan untuk alur rujukan cepat dari puskesmas ke RSUD ataupun rumah sakit rujukan lainnya, Bu?
1: Ya, setiap kasus tentu berbeda ya, nanti jenis kasusnya seperti apa. Ada yang dirujuknya ke rumah sakit di Kota Bogor, atau kalau misalnya nanti ternyata tidak bisa ditangani di Kota Bogor, maka rumah sakit Kota Bogor akan merujuk lagi ke rumah sakit pusat di Jakarta, seperti itu ya. Artinya itu kasus by kasus itu berbeda begitu ya.
0: Baik, dan waktu juga yang memang harus membatasi kita. Ini closing statement dari masing-masing narasumber gitu ya. Kita ke Ibu Robeyah dulu. Ibu, ajakan deteksi dini dan manfaatkan jaminan kesehatan Ibu sebagai Ketua Harian YKI Kota Bogor, silahkan.
3: Ya, terima kasih. Kami sebagai closing statement dari YKI, yaitu kami berharap untuk seluruh perempuan Kota Bogor sesuai dengan sasaran tadi sebenarnya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, yaitu usia 30 sampai 69 tahun untuk HPV DNA dan usia 20 tahun sampai 69 tahun untuk sadanis. Kami berharap jangan takut untuk datang ke tempat pemeriksaan di 68 kelurahan yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober sampai 23 Oktober. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk perempuan-perempuan tadi untuk menyelesaikan diri ke tempat yang sudah disebutkan, yang sudah ditentukan oleh pihak puskesmas maupun oleh pihak kelurahan. Dan jangan takut untuk perempuan tadi yang kalau sampai ditemukan sesuatu untuk indikasi dirujuk untuk datang ke rumah sakit yang terdekat. Kami YKI akan siap selalu bersama-sama dengan masyarakat untuk mendampingi masyarakat Kota Bogor yang menderitakan khususnya. Dan kami juga YKI akan mengadakan puncak acara Bulan Kanker Payudara tingkat Kota Bogor 2006, yaitu tanggal 31 Oktober, tempatnya di Sempur, yaitu Pingran bersama masyarakat Kota Bogor. Itu.
0: Baik, terima kasih. Tanggal 31 nanti ya puncaknya. Ke Bu Kadis, Bu Erna, komitmen Dinas Kesehatan untuk melaksanakan regulasi mulai dari pusat gitu ya hingga ke kota untuk menekan angka kasus kanker payudara ini.
1: Iya, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan tentu berkomitmen ya untuk mencegah dan menanggulangi kanker di Kota Bogor. Namun demikian tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sangat perlu peran aktif awareness dari masyarakat ya untuk tadi promotifnya hidup sehat. Hidup sehatnya dengan cerdik. Kita punya jargon namanya cerdik. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres. Kemudian kami juga berkomitmen untuk melakukan deteksi ya melalui cek kesehatan gratis, dan bulan ini kita juga akan melaksanakan bulan peduli kanker ya. Berharap tentu masyarakat semua ikut berpartisipasi begitu. Kemudian kami juga berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan untuk pengobatan kanker ya, baik itu dari kapasitas layanan kesehatannya. Kita sudah punya beberapa rumah sakit dan nanti ke depan juga akan ada satu rumah sakit khusus gitu ya, yang memiliki Center of Excellence untuk pelayanan kanker. Mudah-mudahan 2027 nanti kita sudah punya rumah sakit itu, dan pemerintah juga tentu berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tentu kami juga memerlukan dukungan ya dari seluruh stakeholder, dalam hal ini YKI, PKK, kecamatan, kelurahan, komunitas penyintas barangkali ya, untuk kita bersama-sama melawan kanker di Kota Bogor.
0: Terima kasih Bu Kadis ya. Kemudian terakhir Dr. Meira, pesan untuk para pendengar untuk rutin sadari atau periksa payudara secara mandiri ya, dan juga menerapkan pola hidup sehat.
4: Iya, jadi betul bahwa ayo kita semua masyarakat Kota Bogor, terutama adalah kaum wanita, kenali payudaranya, lakukan sadari yang rutin setiap bulan, periksa payudara sendiri, karena tidak semua benjolan itu adalah merupakan kanker, masih banyak penyakit lain yang ada benjolan di payudara, mungkin itu hanya berupa lipom lemak ya, tumor-tumor jinak, atau adalah fibroadenoma mame, kelenjar dari kelenjar, kemudian juga kista. Jadi jangan khawatir, hanya sebagian kecil itu merupakan suatu kanker payudara. Mari segera periksa payudara sendiri, segera rujuk, lebih cepat merujuk, segera melakukan pengobatan dan rutin berobat supaya menurunkan kemungkinan risiko kematian akibat kanker payudara, dan semakin tinggi kans untuk sembuh dari kanker payudara.
0: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini di Pro 1 RR Bogor. Dan tentu tadi ajakan untuk para pendengar, manfaatkan bulan Oktober sebagai bulan kesadaran kanker payudara sedunia. Lakukan sadari dan juga sadanis di puskesmas, di fasilitas kesehatan. Maka lebih mudah untuk kita mendeteksi dini gitu ya, bisa menyelamatkan diri juga. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih bersama Pro 1 RR Bogor, kita lanjut ke program lainnya. Tetap dengarkan siaran kami, dan kami akhiri untuk Asta Cita Dialog kesempatan hari ini. Asta Cita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.

Halo RRI, pendengar, menjadi sebuah program yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah program Ruang Interaksi ya. Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, ataupun pertanyaan soal layanan publik, sosial, dan juga kebencanaan. Bisa menjadi sebuah jembatan solusi ya, di mana nanti sampai dengan jam 10 saya dan juga kru yang bertugas akan siap untuk mendengar, mencatat, atau bahkan mengawal langsung berbagai keluhan, aduan, ataupun pertanyaan seputar layanan publik, masalah sosial di sekitar Anda, sampai dengan informasi penting seputar mitigasi dan penanganan kebencanaan, pendengar ya. Saluran komunikasi kami terbuka di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Nah, untuk WhatsApp Anda bisa kirim selain pesan singkat ya, keterangan yang jelas dari aduan yang Anda sampaikan, boleh disertakan foto atau juga video ya, voice note juga oke, pokoknya jangan lupa untuk sertakan dengan detail yang cukup jelas ya, nama Anda, kalaupun tidak pakai nama asli juga tidak apa-apa ya, boleh untuk kami samarkan, tapi informasi yang disampaikan harus benar ya, bisa dipertanggungjawabkan. Lokasi juga apabila terkait dengan fasilitas publik yang dirasa belum maksimal ya pemanfaatannya, Anda boleh menyertakan dengan jelas nama detail lokasinya dan juga detail aduannya. Tentunya nanti akan dibahas juga beberapa yang masuk ke meja redaksi di program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.

Ya, pendengar, sekaligus juga kami sampaikan kabar-kabar terbaru ya untuk wilayah kota maupun Kabupaten Bogor. Nah, ini untuk kota Bogor, di mana permasalahan angkot ya masih menjadi sebuah pembahasan yang tidak ada habisnya. Nah, baru-baru ini Pemkot Bogor bersama tim gabungan melakukan operasi terhadap angkutan umum. Hasilnya ada 39 angkot dan AKDP terjaring operasi karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Dan penertiban ini tentunya menjadi upaya dari Pemkot Bogor untuk menata transportasi dan memastikan angkutan umum yang beroperasi memenuhi ketentuan ya. Anda pun boleh untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Menurut Anda nih, penertiban angkot seperti ini apakah perlu rutin dilakukan atau enggak gitu ya? Karena memang di media sosial juga sudah muncul suara-suara masyarakat ya, netizen-netizen gitu, yang menginginkan agar kota Bogor ini lebih nyaman gitu ya, dengan keberadaan angkot yang lebih ditertibkan gitu ya. Karena dianggap angkot di Bogor ini masih sangat banyak gitu ya, walaupun razia ya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang gitu ya, tapi ternyata masih banyak sampai hari ini angkot-angkot yang masih bandel, walaupun ya tadi sudah terjaring operasi, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, semoga nanti kami juga bisa untuk berbincang ya bersama pihak terkait, tentunya terkait dengan penertiban angkot ini juga seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa kami hubungi untuk pihak-pihak terkait, dan nanti kita coba cek kembali ya laporan-laporan ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita.

0: akan cinta.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Anda pengguna transportasi kereta api ya, belum berangkat pagi hari ini, bersyukurlah. Karena kalau berangkat tadi pagi ternyata sempat ada gangguan, walaupun ya tidak lama sih, hanya sekitar 5 menit. Cuma kan waktu adalah uang gitu ya, apalagi untuk Anda yang akan beraktivitas mengejar waktu untuk ke kantor misalnya, atau juga ada tempat yang memang harus dituju dengan estimasi waktu yang sebetulnya sih tadi mungkin Anda berangkat udah on time, tapi karena keterlambatan kereta yang terjadi selama 5 menit ya, itu akan merubah rencana yang sudah Anda susun. Dimana pagi hari ini KRL rangkaian INKA ini kembali mengalami gangguan pada Senin pagi, pendengar, 28 September 2026. Untuk KRL rangkaian ini dilaporkan berhenti sekitar 5 menit di stasiun Citayam. Pihak KAI Komuter Lain melalui keterangan tertulisnya menjelaskan hal ini terjadi lantaran adanya pengecekan pada pintu. Jadi KA 1203 rute Bogor Jakarta Kota mengalami selisih waktu dari jadwal, imbas sempat dilakukan pengecekan pada pintu rangkaian di stasiun Citayam terlebih dahulu. Tapi memang saat ini perjalanan sudah normal kembali gitu ya, sudah dilanjutkan kembali. Nah seperti itu, 5 menit ya lumayan lah ya menunggu. Tadi yang harusnya on time jadi harus membayar waktu 5 menit ya, dalam arti kata membayar waktu 5 menit tuh ya berpengaruh pada aktivitas yang dijalani.

Ya, jika tadi terkait dengan transportasi publik pendengar, kali ini kita akan bahas soal sampah ya, di mana ternyata ada keresahan warga yang sudah ditampung juga oleh pemerintah Kota Bogor gitu. Banyak yang mengeluhkan terkait dengan armada sampah yang dianggap sudah bobrok gitu ya, atau sudah tidak layak untuk di pergunakan gitu. Nah, dari Pemkot Bogor sendiri akhirnya menyampaikan akan ada pembelian atau penyediaan 5 unit truk sampah baru yang akan dibeli oleh Pemkot Bogor pada 2027 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk menjawab keresahan warga karena seperti yang diketahui bahwa truk sampah belakangan ini memang banyak disorot. Kondisi ini terjadi karena armadanya sudah rusak tapi tetap dipaksa untuk mengaspal. Maka Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengaku pihaknya sebetulnya sudah sering mengarahkan agar tidak lagi menggunakan truk sampah yang sudah rusak ke pihak-pihak terkait. Jadi sudah diarahkan agar dimasukkan ke bengkel untuk dilakukan renovasi ketika memang mesinnya masih mumpuni gitu ya. Ya memang ini harus segera mendapat penanganan karena truk sampah yang rusak akan sangat membahayakan pengguna jalan. Dan jadi janji dari pemerintah Kota Bogor akan melakukan penyediaan 5 unit truk sampah baru di tahun 2027 mendatang.

Program Halo RRI 0815x4200. Pendengar kami buka untuk atensi Anda. Silakan yang ingin mengirimkan atensi, keluhan, aduan terkait dengan layanan publik, sosial ataupun kebencanaan, tentunya masih kami buka atensinya hingga pukul 10 nanti ya. Ada beberapa permasalahan yang tentu dirasakan, jangan dipendam sendiri, Anda tinggal sampaikan di program Halo RRI. Semoga nanti kami bisa mencatat dan meneruskan ke pihak-pihak terkait.

Permasalahan sampah ternyata banyak dirasakan oleh warga pendengar ya. Ada beberapa laporan berkaitan dengan sampah yang masuk juga di Sibadra Kota Bogor ya. Yang pertama keluhan dari siapa ini tidak menyertakan nama tapi menyertakan alamat dengan jelas gitu ya. Ini terlihat tumpukan sampah melalui foto yang dikirimkan juga. Tepatnya di Jalan Pondok Rumput, Gang Gabus nomor 2 RT 4 RW 13 Kebon Pedes, Tanah Sareal, Kota Bogor, pendengar ya. Jadi sampah di RW 13 Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes ini memang sudah menumpuk. Dan salah satu warga ya yang sangat terasa melihat hal ini, tentunya tidak ingin sampah ini menumpuk berlarut-larut gitu ya. Tidak ingin lama-lama sampah ini mengganggu pemandangan dan juga dengan aroma yang tidak sedap gitu ya. Semoga memang pihak terkait terutama dari DLH bisa melakukan penanganan dengan cepat. Masih berkaitan dengan sampah, ini juga ada yang mengeluhkan ya, dari seorang warga dengan foto dan juga alamat yang memang tertera juga ya. Di Jalan Cibuluh, Kedung Badak RT 2 RW 3, Kedung Badak Tanah Sareal, Kota Bogor gitu ya. Ini beberapa foto sudah disematkan juga. Semoga nanti bisa diteruskan ke pihak terkait.

Permasalahan sampah yang mengganggu kenyamanan parkir liar juga pendengar menjadi sorotan dari warga Bogor. Ada yang menyampaikan detail laporannya, banyak truk dan mobil berhenti di jalur cepat arah dari Kelurahan Kayu Manis dekat keluar Kelurahan Kayu Manis. Jadi mohon ditindaklanjuti. Ini berarti ada di

Jalan Soleh Iskandar ya, untuk tempat yang dikeluhkan. Semoga memang juga bisa kami teruskan dan mendapatkan penanganan segera dari pihak-pihak terkait. Selain itu, terkait dengan ketertiban umum, pendengar, nah ini juga ada yang merasa terganggu dengan suara musik gitu ya. Jadi seorang warga Bogor mengeluhkan adanya kegaduhan berupa lagu rock ya, ataupun metal dengan volume yang kencang dari gudang ekspedisi, yang dirasa sangat mengganggu sekali ya. Sebelumnya memang sudah pernah dilakukan peneguran langsung beberapa waktu lalu, namun ternyata seolah tidak diindahkan, masih berisik sampai dengan saat ini. Jadi warga tersebut meminta bantuan untuk bisa ditertibkan ya, karena sudah sering sekali gudang ekspedisi tersebut menyalakan lagu bahkan malam-malam dengan volume yang kencang. Jadi untuk keluhan ini ada di Jalan Gagalur 1 nomor 98 RT 4 RW 2 Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Mungkin untuk Anda warga yang tahu dengan posisi tersebut, apakah memang merasakan hal yang sama gitu, apakah memang sudah ada, Anda merasa sendiri sudah ada teguran terhadap pihak-pihak yang mengganggu ketertiban umum ini, boleh juga untuk menyampaikan. Atau Anda juga warga lain yang ada di wilayah kota ataupun Kabupaten Bogor, jika juga mendapati ada keluhan ataupun aduan seputar layanan publik, sosial atau kebencanaan, boleh untuk disampaikan di program Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, sebelum kami akhiri program Halo RRI, pendengar, ini mungkin jadi kehati-hatian untuk kita semua ya, terutama untuk warga Kabupaten Bogor yang perlu lebih waspada minggu ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk yang aktivitasnya banyak di luar rumah, tentunya info ini penting juga untuk disimak gitu ya. Jadi dikabarkan dari tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober 2026, Bogor ini masuk wilayah berpotensi

hujan sedang disertai petir dan juga angin kencang ya. Kenapa kita perlu waspada? Karena dalam sepekan ke depan BMKG memperkirakan kondisi atmosfer masih mendukung pertumbuhan awan konvektif di sebagian Jawa Barat. Di mana salah satu pemicunya adalah aktifnya gelombang ekuatorial Rossby yang melintas di wilayah Jawa Barat, maka efeknya potensi hujan lokal bisa muncul termasuk di wilayah Kabupaten Bogor ya. Jadi Kabupaten Bogor ini masuk dalam potensi hujan sedang, bahkan waspada juga disertai dengan petir. Dan potensi cuacanya seperti apa? Ya ini bukan hujan biasa, karena BMKG menyebut ada peluang hujan intensitas sedang yang disertai kilat atau petir, angin kencang, dan juga perubahan cuaca yang cukup cepat pada skala lokal. Jadi bisa saja satu wilayah masih terang, tapi beberapa kecamatan lain sudah mulai gelap duluan. Dan kalau mobilitas Anda sering lewat Cibinong, Bojonggede, Dramaga, Ciawi, Cilengsi, Gunung Putri sampai wilayah selatan Bogor, maka biasakan untuk cek cuaca sebelum berangkat, apalagi kalau yang aktivitasnya juga banyak di luar ruangan gitu ya. Pekerja lapangan ataupun juga yang sekolah, yang pulang sore gitu ya. Ya harap bersiap-siap dengan kondisi cuaca seperti ini.

0: Anda share lagi gitu ke keluarga, ke teman-teman gitu ya. Persiapkan diri, jangan lupa membawa payung ya, sedia payung sebelum hujan, atau yang berkendara dengan sepeda motor juga selalu pastikan jas hujan jangan sampai ketinggalan gitu. Dan ketika hujan deras bahkan disertai petir atau angin kencang, jangan berteduh di bawah pohon, lebih baik cari tempat yang aman ya. Semoga memang kehati-hatian ini bisa Anda lakukan. Selamat dimanapun Anda berada ya, dan jaga kesehatan juga, tetap semangat beraktivitas. Informasi ini menjadi akhir di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan jangan lewatkan Halo RRI di hari Rabu nanti ataupun di hari Jumat ya. Pokoknya kami mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian Bogor pagi ini saya juga akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Marisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor, siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Alif Dayita kembali menemani waktu siang Anda dalam Bogor siang ini, edisi Senin di penghujung bulan September 2026, 28 September lebih tepatnya ya, menjadi Senin terakhir di bulan ini. Dan pastinya semoga Anda dalam selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya sudah menikmati makan siang mungkin ya, atau mungkin sedang menikmati cemilannya sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, atau mungkin juga untuk Anda yang sedang beraktivitas atau masih beraktivitas, tetap jaga konsentrasi, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk beristirahat pendengar ya. Seperti biasa selama beberapa waktu ke depan sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan beragam informasi terkini, mulai dari nantinya ada kabar seputar Bogor dalam Warta Stacita RRI Bogor, sampai nanti segmen penutup di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Tentunya juga untuk Anda yang ingin melaporkan kondisi terkini di sekitar Anda juga bisa disampaikan 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saatnya kami mulai untuk Bogor siang ini dengan segmen pengarus utamaan gender untuk Anda.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Pendengar, ketika kita berbicara tentang perdamaian dan juga keamanan, mungkin yang terbayang adalah peran aparat, pemerintah, atau para pemimpin yang kebanyakan adalah mungkin dari sektor atau mungkin dari jenis kelamin laki-laki gitu ya. Perang dan juga mungkin pertahanan negara, suatu negara biasanya memang identik dengan laki-laki gitu. Tapi tahukah Anda pendengar kalau perempuan ternyata juga punya peran penting dalam menciptakan dan menjaga perdamaian. Bahkan dalam berbagai situasi konflik ataupun krisis, pemerintah tidak hanya menjadi pihak yang terdampak. Mereka juga bisa menjadi pemimpin begitu ya. Maksudnya tadi perempuan ya. Perempuan tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, mereka bisa jadi pemimpin, pengambil keputusan, sekaligus juga aktor nih yang membantu untuk mencegah konflik dan membangun kembali kehidupan masyarakat. Dan hal inilah yang kini terus didorong pemerintah melalui penguatan perspektif gender dalam agenda Women, Peace and Security atau WPS. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemenp3A mendorong kementerian dan lembaga untuk memperkuat nih perspektif gender dalam implementasi WPS. Tujuannya agar perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam mengambil keputusan serta terlibat dalam berbagai upaya pencegahan dan penyelesaian konflik. Disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian P3A Amurwani Dwi Lestariningsih bahwa perspektif gender penting karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, kebutuhan, akses, serta tingkat partisipasi yang berbeda. Dan menurutnya, isu perempuan, perdamaian, dan keamanan tidak dapat menjadi tanggung jawab satu kementerian saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perspektif gender juga perlu diterapkan sejak proses identifikasi masalah pendengar. Selain itu juga dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, staf khusus Menteri P3A Bidang Perempuan dan Politik Mia Syarifuddin menyebutkan bahwa perempuan telah berperan sebagai aktor sekaligus inisiator perdamaian di sejumlah wilayah konflik di Indonesia, termasuk juga di Maluku, Ternate, dan Poso. Perempuan turut membangun dialog, meredakan ketegangan, dan menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Jadi, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bukan sekedar soal berapa banyak perempuan yang duduk di sebuah posisi, pendengar ya. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa suara, pengalaman, dan kebutuhan perempuan benar-benar didengar dan ikut mempengaruhi keputusan. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: tanggal jadian kita. Masih bulan depan kali. Tapi ini aku punya coklat buat kamu.
1: Oh, maksud kamu hari kasih sayang? Tapi bukannya masih beberapa hari lagi?
0: Yeah, kamu mah. Kasih sayang itu ditunjukin bukan cuma di hari-hari tertentu aja, tapi bisa setiap saat kok. Kayak aku ke kamu sekarang, sayang.
1: Ih, kamu gombal banget sih. Tapi makasih ya.

Mendengar menjadi orang tua di zaman sekarang ini sepertinya memiliki tantangan yang berbeda ya. Kalau dulu anak-anak mungkin lebih banyak menghabiskan waktu bermain di luar rumah, sekarang sepertinya memang lebih aktif untuk di dalam rumah, memegang gawai, kemudian scrolling media sosial dan juga berbagai konten digital yang ternyata menjadi asupan sehari-hari mereka, begitu bisa dibilang ya. Karena itulah cara orang tua berkomunikasi dan mendampingi anak juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman. Bukan hanya soal memberikan aturan, tetapi juga bagaimana membangun hubungan yang membuat anak nantinya merasa nyaman untuk bercerita. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam dialog pengaruh utamaan gender di Pro 1 RRI Singaraja Pendengar dengan tema Perempuan dan Seni Mengasuh, di mana penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Nyoman Merta Uliani, mengatakan orang tua tidak hanya cukup untuk memberikan perintah kepada anak saja, pendengar. Orang tua juga perlu memberikan contoh secara langsung melalui perilaku sehari-hari. Jadi misalkan dalam kehidupan beragama gitu, anak dapat dikenalkan dengan kebiasaan beribadah melalui keteladanan orang tua. Ketika anak melihat kebiasaan positif secara konsisten, mereka nantinya juga akan lebih mudah untuk memahami dan menirunya. Apalagi memang kalau bisa dibilang anak-anak adalah di usia-usianya anak-anak adalah sang peniru, begitu kita bisa bilang, mendengar ya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik secara konsisten, yang pastinya ya tadi di garis bawahnya adalah mempertunjukkan kebiasaan positif secara konsisten. Dan di tengah kuatnya pengaruh gawai dan juga media sosial, komunikasi antara orang tua dan anak juga semakin penting. Terutama ketika anak mulai memasuki usia remaja, orang tua perlu membangun posisi sebagai teman atau sahabat agar anak merasa aman untuk menyampaikan persoalannya. Jadi anak ini sebaiknya tidak diposisikan sebagai lawan, pendengar ya. Jadi ajak anak kita seolah-olah dia adalah kawan. Tapi bukan berarti menjadikan anak sebagai teman itu membebaskan mereka untuk melakukan hal apapun tanpa batas, pendengar ya. Anak tetap membutuhkan aturan, kepercayaan, dan juga pengawasan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, pengasuhan juga bukan semata-mata tanggung jawab ibu ya. Jadi ayah sendiri juga memiliki peran yang sama dalam mendampingi anak maupun menjalankan pekerjaan rumah tangga. Ketika ayah dan ibu berperan secara seimbang, berbagi peran gitu ya, anak pun belajar bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun keluarga. Karena pada akhirnya seni mengasuh bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tetapi tentang terus belajar memahami anak, memberikan teladan, membangun komunikasi, sekaligus juga memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dengan aman dan percaya diri.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berbicara tentang pengasuhan anak, pendengar, ibu memang menjadi memiliki peran besar ya sebagai pendidik pertama. Namun dalam perspektif pengaruh utamaan gender, pengasuhan bukan hanya tanggung jawab perempuan karena ayah juga memiliki peran yang sama pentingnya ya. Seperti yang tadi sudah kita singgung bersama di informasi sebelumnya bahwa memang perempuan ini memiliki berbagai peran baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam mendidik anak, orang tua juga perlu memperhatikan cara berkomunikasi. Ada konsep namanya tata titi dan tita yang menekankan pentingnya aturan yang benar, cara yang tepat, serta ucapan yang bijak, pendengar. Karena ketika anak memasuki usia remaja, orang tua juga perlu membangun hubungan sebagai teman agar anak nyaman bercerita. Dan yang tidak kalah penting, ayah dan ibu perlu memiliki peran secara seimbang termasuk dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan. Dari keluarga, anak belajar bahwa tanggung jawab tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga dapat dilakukan bersama-sama. Keluarga menjadi tempat pertama untuk belajar tentang kesetaraan, pendengar. Ketika ayah dan ibu saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan juga memberikan teladan yang baik, anak pun belajar bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dan bertanggung jawab, pendengar. Kesetaraan dalam keluarga dapat dimulai dari hal-hal sederhana ya, salah satunya berbagai peran dalam mengasuh dan mendidik anak, karena tentunya ketika ayah dan ibu saling mendukung, anak pun belajar tentang tanggung jawab, rasa hormat dan kesetaraan sejak dari rumah. Itulah tadi informasi yang kami hadirkan dalam pengaruh utamaan gender, pendengar. Semua informasi ini bisa Anda akses juga, bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya pamit untuk pengaruh utamaan gender edisi hari ini. Kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kita akan nantikan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Perdotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedetua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
1: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa

0: dilengkapi dengan identitas tim.
1: But as always, I'll say, respect the occasion.
2: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: How you handle that pressure?
2: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentuk kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ditemani Bogor siang ini bersama Alif Dayita pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini 28 September 2026 ternyata pendengar diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional ya, tidak disangka-sangka. Momentum ini tidak terlepas dari perjalanan panjang perkeretaapian di tanah air yang sudah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Melansir laman Kereta Api Indonesia, pembangunan jalur kereta api pertama kali diawali dengan pencangkulan pertama jalur Semarang Forsten London atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen pada 17 Juni 1864. Perkembangan perkeretaapian ini kemudian semakin luas ya. Pada 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda melalui Staatspoorwegen membangun jalur Surabaya Pasuruan Malang. Jaringan kereta api selanjutnya terus berkembang hingga berbagai wilayah di Jawa dan luar Jawa. Hingga akhir 1928, panjang jalur kereta api dan trem di Indonesia tercatat mencapai 7.464 km yang kemudian pengelolaannya berpindah ke tangan Jepang pada 1942. Setelah Indonesia merdeka, pengambil alihan aset perkeretaapian berlangsung. Salah satu momentum penting terjadi pada 28 September 1945 di mana ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil dikuasai Indonesia. Dan inilah peristiwa yang kemudian menjadi tonggak lahirnya Hari Kereta Api Nasional sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI pendengar. Dari sejarah panjang tersebut, kereta api bukan hanya menjadi moda transportasi tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Pendengar, memasuki pukul 11.41 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk ke segmen religi pendengar, di mana nantinya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi untuk

0: menemani istirahat siang Anda sambil menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Bogor siang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, Masjid Kubah Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di Kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kubah Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Kubah Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari

mengharapkan surga tapi mengabaikan salat. Itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor. Masih di program Bogor siang ini, pendengar, menemani waktu istirahat santai siang Anda, kami hadirkan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk Anda yang ingin menyampaikan apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, atau mungkin juga yang ingin melaporkan cuaca di sekitar Anda juga bisa 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya, sambil nantinya kami hadirkan informasi yang tentunya bisa menambah semangat Anda untuk mengisi hari ini, pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau juga

0: Selamat siang, dua pasangan Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar cabang olahraga voli pantai putra Asian Games 2026. Pasangan Bintang Akbar dan Sofian Rahman Effendi tampil sempurna di fase grup dengan meraih 3 kemenangan sekaligus menjadi juara grup C. Sementara pasangan Imam Faisal dan Fairuz Baihaqli lolos setelah finish sebagai peringkat kedua di grup E. Tiket fase gugur diamankan setelah mereka mengalahkan pasangan Korea Selatan In Ho Bae dan Min Suyo. Pelatih Andi Ardiansyah menilai kedua pasangan mampu menjalankan strategi dengan baik. Pengalaman menghadapi lawan sebelumnya juga menjadi modal penting menghadapi babak berikutnya. Babak 16 besar voli pantai putra dijadwalkan berlangsung pada Selasa 29 September 2026 di Heikkinan Ryokuchi Beach Court, Aichi, Jepang. Lawan kedua pasangan Indonesia akan diketahui melalui hasil undian. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Siang ini saya izinkan saya untuk menyapa Kang Zulian yang sudah bergabung di WhatsApp 081954200. Tolong diplaykan lagu Sunda judulnya Bubui Bulan, tapi yang versi Nining Maida. Tadi kita putarkan, sementara untuk Nining Maida belum kita masukkan ke playlist ya, belum ada di sistem juga. Kang Zulian mohon maaf sekali, tadi kita putarkan versi Rere Reina, semoga berkenan ya. Nanti katanya jumpa lagi di Pro Dangdut si yang baik. Terima kasih untuk Kang Zulian di Ciumas yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Pendengar, saatnya kita membahas nih sesuatu yang menarik, apalagi kalau mungkin siang-siang hari ini, apalagi cuaca di kawasan Pangrango 34 nih mulai mendung ya. Semoga nanti hujannya masih nanti-nanti. Nanti malam semoga biar saya sampai rumah dulu lah setidaknya ya. Kalau bicara soal mendung, enaknya apa sih makannya? Makan makanan yang berkuah, ya nggak sih? Nah, kalau misalnya berbicara soal makanan berkuah, soto tentu menjadi salah satu hidangan yang ya bagi sebagian orang sulit ditolak gitu ya. Apakah Anda juga salah satunya penikmat soto, pendengar? Apalagi kalau disantap hangat-hangat, lengkap dengan isian dan sambal sesuai selera, atau mungkin juga ditambahkan dengan berbagai topping dan juga kondimen yang lainnya ya, sate usus, sate kulit, atau mungkin sate-satean yang lain gitu ya. Dan menariknya memang Indonesia ini punya banyak sekali jenis soto, pendengar, dengan cita rasa yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena setiap daerah menyesuaikan soto dengan bahan, rempah, dan selera masyarakat setempat ya. Dikutip dari Detik Food, ada 5 jenis soto khas Nusantara yang menarik untuk kita coba bersama. Mungkin salah satunya juga ada yang menjadi favorit Anda, pendengar ya. Yang pertama tentunya adalah soto mie yang identik dengan kuliner Sunda ya. Bogor juga dikenal dengan soto mie-nya ya nggak sih, pendengar ya. Soto ini memadukan mie kuning dan mie putih atau juga bihun, kemudian dilengkapi dengan kol, tomat, emping, daging, serta risol goreng. Nah, ini biasanya bagian paling enaknya tuh kalau saya adalah risol gorengnya, pendengar ya. Apalagi ditambah dengan perasan jeruk nipis, beuh, itu udah hangat-hangat, gurih gitu, agak-agak asem gitu ya, jadi rasanya seger. Kemudian juga ada soto Betawi, pendengar. Soto khas Jakarta ini menggunakan daging sapi dan jeroan dengan kuah yang dibuat dari perpaduan antara santan dan susu. Ada tambahan tomat, kentang, daun bawang, dan juga emping yang membuat rasanya semakin lengkap. Kalau soto yang ini saya belum pernah nyoba nih. Untuk Anda yang sudah mencoba, mungkin bisa di-share ya rasanya seperti apa sih. Nah, kalau mungkin Anda juga penggemar kuliner dari Minang, ternyata Padang juga memiliki soto, pendengar ya, soto Padang. Tapi bedanya kalau soto Padang ini menggunakan kaldu sapi dengan isian daging sapi goreng kering, kemudian bihun dan juga perkedel kentang. Rasanya ada gurih, agak segar dan juga kaya rempah. Nah, yang ini juga saya belum pernah nyoba, atau mungkin saya pernah nyoba ya, karena ada tadi tambahan perkedel kentangnya. Sepertinya saya pernah nyoba tapi saya lupa rasanya ya. Untuk Anda yang mungkin pernah mencicipinya juga bisa berbagi ceritanya bersama kami siang hari ini. Masih ada 2 soto lagi dari khas Nusantara yang akan kami hadirkan.

0: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Goodreads pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu kuliner tradisional Bogor yang tidak lekang oleh zaman ialah laksa Bogor. Pasalnya, hidangan ini sering dijumpai di berbagai perayaan seperti pesta, syukuran, hingga acara kebudayaan. Hidangan yang satu ini memang tersohor sejak puluhan tahun lalu. Sebenarnya, laksa bukan hanya ada di Bogor, tetapi juga ada di beberapa daerah lain, bahkan belahan dunia lain. Keunikan laksa Bogor adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah-rempah. Selain itu, proses memasak dengan menggunakan arang memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda. Hal unik lainnya dari laksa Bogor adalah campuran potongan oncom, toge, serundeng, dan daun kemangi yang mungkin tidak ditemukan pada laksa di daerah lainnya.

Kita lanjutkan obrolan kuliner kita ya tentang beragam soto khas Nusantara. Kalau tadi ada soto mie, soto Betawi, dan juga soto Padang, ada dua sajian lain yang juga tidak kalah menarik pendengar. Ada coto Makassar yang menggunakan jeroan dan daging sapi dengan kuah kental berbumbu rempah serta kacang tanah goreng. Berbeda dengan soto pada umumnya, coto Makassar biasanya disantap bersama lontong atau juga buras pendengar. Terakhir, ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Soto ini memiliki kuah gurih dengan aroma rempah seperti pala, kayu manis, dan juga cengkeh kapulaga. Isinya antara lain ayam kampung, telur bebek, ataupun juga biasanya disantap dengan lontong dan juga ketupat, pendengar. Dari 5 jenis soto tadi, pendengar, mana yang paling menggugah selera Anda? Soto mie, soto Betawi, soto Padang, coto Makassar, atau soto Banjar nih? Yang jelas, semangkuk soto ini menunjukkan betapa kayanya ya kuliner Nusantara. Satu nama tapi bisa menghadirkan begitu banyak rasa dan cerita dari berbagai daerah. Informasi ini kami rangkum dari Detik Food, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Kami hadirkan Warta Stacitera di Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Awal kejadian tadi jam 10, terus ada warga telepon sekitar jam 10 lewat 15, api udah besar dari sekolah ini.
2: Ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IPA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini, Senin 28 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. SD Negeri Tajur Citerep, Kabupaten Bogor terbakar, 4 ruang kelas sekolah hangus. Satgas Yonif 315 Garuda gagalkan pergerakan kelompok bersenjata di Agi Siga. RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak. Kolaborasi dengan DKI dan Dinkes Kota Bogor dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya Alif Dayita.

0: Miawali informasi pertama, RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak. Kolaborasi dengan YKI dan Dinkes Kota Bogor dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Kita simak laporan Sony Agung Saputra.
1: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor, Yanti Rahim, menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan, serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
2: Alhamdulillah, hari ini antara YKI dan RRI sudah melaksanakan MOU, ya, penandatangan MOU gitu kan. Ya, pada dasarnya kami dari YKI beserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IFA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu. Nah, dari sini RRI bersama kami berkolaborasi dalam hal penyiarannya, ya Bu ya, gitu kan, dalam hal penyiaran, karena itu pasti akan menyasar ke segala segmen gitu, segala kalangan. Jadi bukan hanya di medsos saja, tapi dengan melalui RRI mudah-mudahan bisa juga didengar oleh wilayah lain. Betul. Gitu mungkin kan ya. Jadi memang saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk kanker, untuk payudara, pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
1: Sementara itu Kepala RRI Bogor Nurdiana mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks. RRI siap menghadirkan siaran yang berdampak melalui edukasi, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai metode penanganan kanker agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
3: Memang banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua. Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker, itu pasti akan kita dukung. Banyak berbagai dukungan yang kita lakukan melalui program siaran maupun di multi platform kami, ada di RRI Digital, kemudian juga di media sosial akan kita masifkan untuk menggaungkan, sosialisasikan, sehingga harapannya tadi goalnya bahwa masyarakat khususnya perempuan di Kota Bogor sadar untuk memeriksakan diri lebih awal.
1: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Karena deteksi dini dan penanganan tepat waktu berperan penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan.
0: Pemeriksaan dan deteksi dini kanker menjadi salah satu penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan dan informasi tentang kanker. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
4: Kalau sadari saya sebenarnya belum pernah dengar, baru sekarang saya tahu kalau ada pemeriksaan payudara yang bisa dilakukan sendiri. Setelah tahu, menurut saya ini penting, apalagi kalau memang bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dan program pemeriksaannya juga bisa lebih sering dilakukan di lingkungan warga, misalnya di kelurahan atau puskesmas, jadi masyarakat lebih mudah ikut dan tidak hanya diadakan sesekali.
5: Saya pernah dengar tentang sadari pemeriksaan payudara sendiri. Menurut saya penting dilakukan secara rutin, supaya kita bisa lebih tahu kondisi tubuh sendiri. Misalnya kalau ada benjolan atau perubahan yang tidak biasa. Karena kanker kadang gejalanya tidak langsung kelihatan. Kalau bisa diketahui lebih awal, kan penanganannya juga bisa lebih cepat. Harapannya sosialisasi seperti ini lebih banyak lagi, terutama untuk perempuan yang belum tahu pentingnya pemeriksaan, jadi tidak takut untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan.
6: Saya sebenarnya belum terlalu paham soal program penanggulangan kanker, dan sadari juga baru dengar sekarang. Tapi setelah tahu, menurut saya pemeriksaan dini itu penting supaya kalau ada sesuatu bisa segera diketahui dan ditangani. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama kepada perempuan, dan pemeriksaannya juga lebih sering dilakukan di lingkungan warga atau puskesmas, supaya masyarakat tidak takut dan tidak menunggu sakit dulu baru memeriksakan diri.
0: Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan penanganan terhadap upaya pencegahan dan pengobatan, bahkan penyembuhan penyakit kanker payudara. Hal ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi penanganan saat memasuki Bulan Kanker Internasional pada Oktober nanti. Untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah tersebut, kita simak wawancara Marisa Titivanti Gusti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nur Anena.
7: Dan kita ke Bu Kadis, bagaimana mengimplementasikan PP 28 tahun 2024 tentang sadari periksa payudara sendiri. Ini deteksi awal ya Bu ya, dari secara pribadi gitu. Kemudian ada sadanis periksa payudara klinis di puskesmas, seperti apa Ibu?
8: Iya, baik, terima kasih. Pertama mungkin kami gambarkan datanya nih ya. Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. Di 2022 itu ada 457 kasus, 2023 570, dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action gitu ya, kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor. Satu sisi ini adalah angka ini meningkat, memang kami mendata seluruh pasien kanker di Kota Bogor, baik yang berobat di rumah sakit di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor, kami pastikan harus terdata untuk kami bisa menanggulangi. Tetapi dengan kenaikan ini tentu tadi harus menjadi warning untuk kita bersama, begitu ya. Bagaimana bahaya kanker payudara ini mengancam semua perempuan, gitu ya. Kalau melihat segmennya tidak melihat usia, tidak melihat status ekonomi, gitu ya. Semua orang bisa terkena atau beresiko, gitu ya. Perkembangan akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya hidup ya, paparan asap rokok, kemudian beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari ya, faktor usia, faktor genetik misalnya ya, perempuan yang punya riwayat adanya kanker di keluarganya ini tentu juga memiliki faktor resiko yang tinggi, kemudian yang tidak pernah menyusui itu juga punya faktor resiko yang tinggi gitu ya, yang memiliki riwayat menggunakan hormonal itu juga faktor risiko tinggi. Sekarang anak-anak atau kita semua pola makannya ya, 90% orang Kota Bogor itu tidak suka makan buah sayur. Makannya junk food gitu ya. kemudian mager, 90% malas berolahraga, ini tentu menjadi satu satu faktor resiko terhadap kanker, tidak hanya kanker payudara tapi juga semua kanker gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi tadi, ada undang-undang, ada Permenkes, ada rencana aksi nasional penanggulangan kanker ya. Di sana disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kanker itu ada 4 aspek, dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif apa? Kita tentu melakukan edukasi. Tadi ya, bagaimana merubah gaya hidup. Kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker. Nah, terkhusus untuk kanker payudara, kita juga melakukan edukasi. Sebetulnya ini bisa dideteksi sendiri loh dengan metode namanya sadari. Ya, periksa payudara secara mandiri. Ini juga kita terus kita galakkan. Kemudian ada sadanis. Bedanya apa? Sadanis ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan, gitu ya. Ini sudah masuk ke preventif nih. Jadi kalau tadi promotif, edukasi, yang kedua adalah deteksi ya, dengan sadari dan sadanis. Kemudian yang berikutnya apa? Pengobatan. Seringkali kita masyarakat sudah tahu nih, ternyata misalnya ada indikasi terjadi kanker, harusnya diperiksa. Setelah diperiksa seharusnya masuk protokol pengobatan, entah itu operasi, kemoterapi, radioterapi, tapi kadang masih berunding dulu gitu sama keluarga, atau alternatif dulu deh gitu ya, mencari metode pengobatan lain, sehingga kemudian kembali lagi ke tenaga medis sudah pada fase yang lanjut. Nah, ini yang terus kita kampanyekan tadi ya, jangan takut periksa, dan kalau sudah diketahui jangan menunda pengobatan begitu. Itu kira-kira barangkali yang kami lakukan, penguatan pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7: Gitu. Kalau untuk evaluasi menuju capaian bulan peduli kanker sendiri bagaimana Bu targetnya?
8: Ya, targetnya ya, jadi bulan ini kita canangkan sebagai bulan peduli kanker Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Tapi kalau dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya melebihi. Ya, jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa awareness masyarakat sudah lebih baik. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Jadi mumpung ketemu nih sama perempuan-perempuan di Kota Bogor, kita lakukan deteksinya. Jadi targetnya adalah 6.800, kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan. Mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses. Gitu.
7: Terima kasih Bu Kadis.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran menghanguskan 4 ruang kelas sekolah di SD Negeri Tajur Citerep, Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui selengkapnya, kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
9: Kebakaran terjadi pada bangunan SD Negeri Tajur Citerep, Kabupaten Bogor pada Minggu 28 September malam. Akibat kebakaran tersebut, 4 ruang kelas sekolah tersebut hangus terbakar dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Salah seorang saksi mata, Dani, mengatakan api berkobar dari sebuah gedung di salah satu bangunan sekolah tersebut hingga akhirnya merambat ke ruang lainnya. Peristiwa dilaporkan terjadi pada pukul 22.00 Minggu malam dan api dapat dipadamkan sekitar pukul 02.00 Senin dini hari.
10: Awal kejadian tadi jam 10, terus ada warga nelfon sekitar jam 10:15, api udah besar dari sekolah ini. Dari ujung, dari awal, dari 4 kelas itu dari ujung awal yang paling besar. Dan alhamdulillah dari pemadam dan dari tim SAR dibantu udah 3 mobil, alhamdulillah sampai sekarang udah mati. dan supirnya juga nggak nyampe ke belakang, karena belakang itu pohon bambu yang gampang terbakar. Kemungkinan sih, kemungkinan ya, itu dari konsep listrik, kemungkinan. Cuman kita nggak tahu lah, kalau yang musibah kita nggak tahu. Yang kebakar 4 kelas.
11: Kelas ya?
10: 4 kelas, ya.
9: Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 2 diantaranya berasal dari unit pemadam kebakaran Citeureup Bogor. Dan tim damkar Citeureup Ruby Hilman mengatakan sulitnya sumber air menjadikan proses pemadaman api membutuhkan waktu yang cukup lama.
10: Untuk penyebab masih diselidiki. Untuk sementara yang terbakar itu ada gudang sama 2 kelas, 2 ruang kelas yang terbakar. Total ada 3 ruangan yang terbakar. Itu hampir 95% bagian atas dan bawah juga terbakar, sama isi-isinya semua terbakar. Iya, terbakar semua. Kejadiannya kita nerima laporan 22.45, kita berangkat dari kantor persiapan 2.49. Kendala paling di sumber air aja jauh. Dari pemadam Citeureup ada 2 unit, yang satu bantuannya dari Indosemen dan satu lagi Babakan Mada dan satu lagi dari Mako Cibinong. Jadi total ada 5 unit.
9: Hingga Senin pagi, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di SDN Tajur Citeureup, Kabupaten Bogor. Beberapa ruang kelas yang terbakar tidak dapat dipergunakan untuk sementara. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar juga dilakukan bergantian akibat sebagian ruang kelasnya terbakar. Diduga api bersumber dari korsleting arus listrik. Tidak ada korban luka, terlebih jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya kerugian material mencapai puluhan juta rupiah.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, maksud kami pendengar, Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang berkedudukan di Bogor menggagalkan pergerakan kelompok bersenjata yang diduga hendak mendekati permukiman warga di Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pergerakan kelompok yang disebut sebagai TPNPB OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya tersebut terdeteksi melalui pemantauan pesawat nirawak atau drone sebelum personel TNI bergerak menuju lokasi. Kontak senjata mengakibatkan 4 orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok tersebut tewas dan anggota lainnya melarikan diri ke kawasan hutan. Sementara seluruh prajurit TNI dilaporkan selamat. Dalam penyisiran di sekitar lokasi, personel mengamankan sejumlah barang di antaranya senapan serbu SS-2 V4 beserta puluhan amunisi, senjata modifikasi, busur panah, parang, pisau, telepon seluler, dan bendera bintang kejora. Dan Satgas Mobile Yonif 315 Garuda Letkol Infanteri Ilham MSS menyampaikan, satuannya terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang berpotensi mengancam masyarakat di wilayah penugasan. Hari ini, Satgas Mobile Yonif 315 Garuda bersama unsur TNI lainnya akan melanjutkan pemantauan dan pengamanan di wilayah Agisiga guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung aktivitas masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Inilah laporan Yofri Haryadi.
9: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
13: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya, dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
14: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
0: Dari dunia olahraga, Ikatan Olahraga Dansa Indonesia atau IOD Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atlet binaan lokal untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Sementara itu, tim sepak bola putri Kabupaten Bogor, Sri Kandi Bogor Istimewa, mengalahkan Persikat Depok 2-0 dalam laga uji coba persiapan Porprov Jawa Barat 2026 di Lapangan Haji Abdul Malik, Depok. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Delis Nur.
15: Ikatan Olahraga Dansa Indonesia atau IOD Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atlet binaan lokal untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Ketua IOD Kabupaten Bogor Dori Sundari meningkatkan intensitas latihan teknik dan mental para atlet guna menjaga fokus serta kesiapan menghadapi tekanan pertandingan. Penggunaan atlet hasil pembinaan internal menjadi modal utama organisasi untuk mengincar prestasi maksimal bagi Kabupaten Bogor pada ajang multi event tersebut. Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor Sri Kandi Bogor Istimewa mengalahkan Persikat Depok 2-0 dalam laga uji coba persiapan Porprov Jawa Barat 2026 di Lapangan Haji Abdul Malik Depok pada Jumat 25 September 2026. Dua gol kemenangan dicetak oleh Widya 14 tahun dan Aura 21 tahun. Meski tampil mendominasi, pelatih Saipullah Maulana dan manajer Neneng Nur Hasanah menyoroti pentingnya evaluasi komunikasi antar lini serta penajaman kemampuan tim sebelum menghadapi kompetisi utama.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Stacita RRI Bogor siang hari ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Sonia Agung Saputra dan penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Memasuki segmen terakhir di Bogor Siang ini, pendengar, kami hadirkan Pro Dangdut ke ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Anda sedang mendengarkan Bogor Siang ini di Pro 1 RRI Bogor. Kali ini Anda memasuki segmen terakhir di siang hari ini, yaitu Pro Dangdut, pendengar ya. Untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu dangdut pilihan Anda, bisa langsung disampaikan 081 5x4200 dan tentunya di aplikasi RRI Digital di fitur live chatnya ya. Topik pada siang hari ini, tadi kita sudah sempat mendengarkan ada informasi saat ini 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional, pendengar. Saya mau ajak Anda sedikit bernostalgia, atau mungkin juga untuk Anda yang belum pernah naik kereta, atau mungkin juga Anda yang sudah lama tidak naik kereta gitu ya. Anda termasuk tim yang mana nih? Kalau misalnya Anda belum pernah naik kereta, mungkin bisa dibayangkan ya, ketika ingin naik kereta, Anda nih tim yang duduk di dekat jendela supaya bisa menikmati pemandangan, atau tim yang duduknya di dekat lorong supaya bisa lebih gampang keluar masuk. Biasanya ini ada yang sering buang air kecil ke toilet gitu ya, jadi sering memilih untuk duduk di pinggir lorong gitu ya, supaya keluar masuknya enak, tidak merepotkan orang yang ada di tempat itu gitu ya. Kalau misalnya duduk di dekat jendela, memang positifnya adalah kita bisa melihat ya pemandangan di kanan kiri gitu ya. Biasanya kalau saya mah duduknya biasanya di dekat jendela, karena pastinya bisa melihat pemandangan sedikit ngelamun. Kadang kalau bisa sambil ngelihat pemandangan tuh jadi agak-agak ngantuk, ya nggak sih pendengar ya. Dan langsung saja dikirimkan atensinya, cukup dijawab saja ya, tim duduk di dekat jendela atau duduk di dekat lorong ya. Dan kalau boleh juga sekalian sama alasannya, kenapa sih duduknya di sana gitu ya. 081-nya 5 kali

di siang hari ini pendengar ditemani Alif Daita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Topik kita pada siang hari ini terutama untuk memperingati ya Hari Kereta Api Nasional pendengar. Kalau Anda tim yang suka duduk di dekat jendela atau mungkin duduk di dekat lorong saat naik kereta api pendengar, bisa langsung disampaikan 081-5x4200 dan tentunya di live chat aplikasi RRI Digital sambil request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam untuk yang lain juga ya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah masuk di WhatsApp 081-5x4200. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Alif, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di hari Senin ini mudah-mudahan sehat selalu ya. Siap. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat ya. Semoga Teh Yanti juga sehat selalu di Jembatan Hitam ya. Di Prodangdus yang ini mau minta lagu dimainkan Nur Lela dari Leo Waldi, tadi baru saja kita putar ya. Mau kirim salamnya untuk Kang Julian yang selalu ceria, Kang Boy, Kang Reno, Kang Wahyu, Ibu Berta, Pak Ahmad, Kang Julai, Kang Handra sama Umi, Kang Gomet Irama, Bagas Mahesa, Kang Capung, juga Bakismin Anutes, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih untuk Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin. Sehat selalu juga untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam bersama keluarga ya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Kalau naik kereta, Teh Yanti ini saya katanya suka duduk di dekat jendela sambil bersandar juga, sambil melihat pemandangan yang indah di luar yang dilewati kereta. Itu aja sih. Siap. Sambil ini enggak nostalgia. Mikirin yang kemarin-kemarin. Dan terima kasih ya untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam sudah bergabung. Kemudian saya sapa ada Kang Brian Walker di Manchester ya, minta lagunya Purnama dari Roma Irama. Nanti kita putarkan, sudah kita masukkan ke playlist. Memang kalau Kang Brian sendiri belum pernah naik kereta, tapi kayaknya tim jendela sih seru lihat pemandangan. Siap. Kapan-kapan silahkan dicoba ya naik kereta ya, karena sensasinya pasti beda gitu. Kemudian selanjutnya, oh ya terima kasih untuk Kang ini ya, Kang Brian Walker di Manchester. Selamat mendengarkan. Saya sapa selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bro Dangdut dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Kalau ada minta lagunya Sekali Seumur Hidup dari Les, kirim salamnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor di mana saja berada, dan untuk yang bertugas Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan selalu semangat ya. Komentar topiknya, saya udah lama juga nggak naik kereta, jadi kangen juga nih katanya. Kalau naik kereta saya biasanya tim deket jendela biar lebih gampang naik turunnya dan lihat pemandangan juga. Oke baik, biasanya kalau gampang naik turun bukannya di lorong ya Pak Ono ya? Tapi gak apa-apa, saya iniin, gak apa-apa. Jadi sambil lihat pemandangan juga, memang biasanya kalau di jendela, pinggir jendela gitu, biasanya sambil nyender, sambil lihat pemandangan, biasanya sawah-sawah gitu ya, yang mungkin jarang kita temui juga di wilayah ibu kota gitu ya. Kalau mungkin di daerah Bogor masih banyak ya sawah-sawah gitu. Dan terima kasih untuk Pak Onoy di Ciparigi, nanti ditunggu saja lagunya. Kemudian satu lagi ya, saya bacakan sebelum kita ke lagu. Selamat siang untuk Hendar di Cigombong. Kalau saya naik kereta lebih suka dekat jendela supaya bisa lihat pemandangan di luar. Request lagunya Nais Larasati yang ingin kembali. Salamnya untuk Mbak Alif dan semua kru RRI Bogor. Selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Sehat juga untuk Hendar di Kang Hendar di Cigombong ya. Selamat mendengarkan juga. Selamat beristirahat siang gitu. Hatur nuhun Mbak Alif, sami-sami. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp ya. Untuk Anda juga masih ditunggu. Tunggu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sertakan nama, kemudian lokasinya, gak perlu alamat lengkap deh ya. Sambil juga disampaikan lagu apa yang ingin didengarkan siang hari ini, dan juga komentar topik obrolannya ya. Kalau naik kereta Anda suka duduk di dekat jendela atau di lorong gitu, bisa disampaikan WhatsApp dan live chat aplikasi RRI Digital masih terbuka untuk Anda.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bogor siang ini masih menyapa Anda di Pro Dangdut pendengar ya. Dan baru saja nih saya mendapatkan pesan dari salah satu pendengar kita, yaitu ada Abah Kismin di Pasir dari Ciapus, yang baru saja mengabarkan kabar duka bahwa telah meninggal dunia istri tercinta pada tanggal 17 September kemarin. Mohon doanya untuk Neng Alip dan juga sahabat-sahabat angkasawan angkasawati RRI Bogor. Semoga almarhumah diterima di sisinya atau ditempatkan di tempat yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berbelasungkawa Abah Kismin ya. Semoga almarhumah husnul khotimah dan juga dosa-dosanya diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya untuk Abah Kismin diberi kesabaran dan keikhlasan ya untuk menerima takdir yang sudah ditetapkan. Dan kepada pendengar juga kami mohon untuk ikut sama-sama berdoa untuk almarhumah dan juga keluarga dari Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus. Dan Abah Kismin juga masih sempat ya untuk mengirim untuk request lagu. Setelah ini kita putarkan Abah Kismin ya. Dan terima kasih untuk Neng Alif, salam sehat, semoga panjang umur, banyak rezeki, amin. Sehat selalu juga untuk Abah Kismin. Pokoknya apapun itu kita harus terima takdirnya, dan semoga kita lapang dada untuk menerimanya. Untuk Abah Kismin pokoknya sehat selalu, semoga selalu diberi kebahagiaan juga untuk kedepannya. Lanjut kita akan sapa yang sudah bergabung ya di 0815x4200. Saya sapa ada Kang Bagas Maheza di Cipadung Ciapus ya. Kalau tadi kita sedang membahas topik tentang naik kereta begitu ya, kita akan lanjutkan untuk topiknya pada kesempatan siang hari ini ya. Tadi untuk sekedar informasi begitu. Dan untuk siang hari ini masih tentang peringatan Hari Kereta Nasional ya pendengar ya, Kereta Api Nasional. Kang Bagas Mahesa di Cipadung Ciapus katanya lebih suka duduk di dekat jendela, soalnya suka lihat pemandangan gitu. Minta lagunya Rita Sugiarto, Tangan-Tangan Hitam. Salamnya untuk Kang Boy BCL, Diki Chandra, Kang Iway, Pak Guru Dimyati, Teh Yanti Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2, spesial buat anak istriku aja, buat kakaknya, buat kakak penyiar maksudnya ya. Hatur nuhun. Sami-sami nanti kita akan putarkan ya. Kemudian saya sapa ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagunya Termenung dari Titi Sandora. Kalau Ibu Siti Haryati katanya lebih suka bepergian naik kereta api, saya selalu duduknya dekat jendela. Untuk Mbak Alif, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaring yang sudah bergabung. Kemudian saya sapa juga ya untuk Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya kalau naik kereta enakan dekat jendela sambil lihat-lihat yang imut-imut katanya ya. Tolong di play lagunya Gemes dari Sandrina, kirimnya untuk keempat bidadariku yang cantik dan manis. Ayo kita yang masih ingat bidadarinya Kang Zulian bisa langsung di absen ya. Untuk Neng Alif juga semoga jangan turun hujan dulu, amin, betul ya, sampai nanti pulang gitu. Terima kasih untuk Kang Zulian di Ciomas yang sudah bergabung juga di WhatsApp. Untuk yang lainnya nanti kita akan bacakan selanjutnya. Spesial saya putarkan lagu Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin untuk Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus.
1: Nah, suara hati.

kamu? Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Selamat siang, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Batang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wapres saat mengunjungi RSUD Limpung dan Puskesmas Bawang pada hari ini. Gibran memastikan seluruh korban mendapat penanganan medis hingga pulih dan tidak terbebani biaya pengobatan. Wapres juga berdialog dengan sejumlah pasien, termasuk siswa dan seorang guru yang masih mengalami keluhan kesehatan. Ia meminta warga yang sudah pulang tetapi kembali merasakan gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Gibran menegaskan, pemerintah akan menanggung biaya perawatan korban melalui mekanisme penjaminan yang berlaku. Ia juga meminta fasilitas kesehatan memastikan korban tidak dipulangkan sebelum kondisi mereka benar-benar pulih. Wapres turut meminta jajaran terkait mengawasi proses penanganan medis dan memastikan pelayanan bagi seluruh korban berjalan optimal. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat siang.

35 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pantauan cuaca di sekitar Pangrango 34 mulai mendung pendengar ya. Untuk Anda yang berencana untuk beraktivitas di luar rumah mungkin harus pikir ulang atau setidaknya membawa mitigasinya ya, peralatan untuk persiapan menghadapi hujan. Pastikan untuk membawa payung, jas hujan untuk Anda yang berkendara dengan sepeda motor ataupun juga yang ingin berkendara menggunakan mobil, juga pastikan untuk mengecek kondisi kendaraan sebelum nantinya melaju di jalan raya saat hujan deras. Dan tentunya pastikan juga ketika sedang hujan deras untuk berteduh di tempat yang aman, jangan di bawah pohon pastinya pendengar ya, apalagi ketika suasana atau mungkin cuaca sedang ada petir dan juga sedang lebat-lebatnya, karena tentunya berlindung di bawah pohon saat hujan deras itu tidak disarankan pendengar ya. Masih di Prodangdut siang hari ini dengan topik tadi naik kereta. Ketika Anda naik kereta, Anda tim yang suka duduk di dekat lorong atau yang dekat jendela? Sambil kita nantikan juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih ada waktu sekitar ya 15 menit lagi ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0815x4200. Kemudian saya sapa dulu yang sudah bergabung, ada Kang Reno di Dukuh Menteng Ciapus Bogor. Assalamualaikum Kak Alif. Waalaikumsalam. Request lagunya Uut Permatasari Dinding Pemisah ya, sudah kita masukkan ke playlist ikutan topiknya. Kalau saya sendiri paling suka duduk pas tengah-tengah aja Kak. Waktu itu saya naik kereta sama orang tua mau OTW ke Jakarta, lebih nyaman aja gitu kalau duduknya di tengah, gak berpikiran horor gitu. Ternyata ada juga ya yang berpikir horor ketika duduk di dekat jendela. Oke, baik. Tapi ada kelebihannya juga ya kalau duduk di tengah-tengah di dekat lorong itu, kalau kemana-mana enak, gampang, gak perlu minta izin dulu untuk orang sebelahnya. Kalau misalnya kita duduk di pinggir dekat jendela misalkan, apalagi orang yang gampang ke toilet gitu ya,

untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Erlita di Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Julian di Ciomas, Kang Reno, Bah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Jule BBHS, CPS, Bang Jack Bojongsari, Bu Berta Ciawi, Jody yang punya buah menteng, kemudian Indri Gunung Putri, Bapak Ahmad Salabenda, mau minta lagunya Darboy Jogja Istimewa. Topiknya kalau Handra duduknya di deket jendela aja, biar bisa lihat pemandangan. Tias Mirasi naik lift, terima kasih untuk Teh Halif, sehat terus. Amin, sehat-sehat terus juga untuk Kang Handra, salam untuk Uminya ya, sehat selalu pokoknya untuk Kang Handra dan Umi di Ciomas. Kemudian selanjutnya saya sapa ada Kang Boy BCL di Babakan Cileueur Bogor ya. Mau minta lagunya Kereta Malam, tadi sudah kita putarkan di awal pertemuan nih Kang, apa namanya untuk kereta malamnya. Kalau Kang Boy BCL naik kereta tim deket jendela, dan saya masuknya gak pakai KMT tapi pakai GoPay di scan. Oke. Saya jadi disebut merek deh ini ya. Dia pakai dompet digital gitu ya, di scan. Baik. Kemudian kirim salamnya untuk Reno, Teh Yanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Kang Handra, Kang Satria, Bagas, Bah Kismin, Pak Ahmad, Tiara, dan untuk Teh Alifnya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut saya bacakan juga yang terakhir. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang meminta lagunya Aku Benci Sama Kamu. Mungkin yang dimaksud Aku Benci dari Nana Mardiana ya Ibu ya. Nanti kita putarkan yang itu. Untuk Teh Alif, selamat bertugas sampai tuntas. Kalau naik kereta api katanya senang deket jendela, tapi susah kadang berdesakan. Iya, kadang sulitnya duduk di deket jendela itu memang ya itu tadi. Kita gak tahu sebelah kita tuh siapa yang di deket lorong ya. Jadi ketika kita mau keluar agak-agak desek-desekan dikit gitu ya. Tapi gak apa-apa. Untuk Anda yang suka naik keretanya entah di deket jendela atau mungkin di deket lorong, pastinya setiap perjalanan itu pasti harus kita nikmati bersama gitu ya. Kita langsung putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Anda pendengar, Uut Permatasari Dinding Pemisah, spesial untuk Kang Reno di Dukuh Menteng ya. Nanti juga akan dilanjutkan dengan requestan lagu yang lain. Tetap bersama kami.

0: habisin gak tadi makannya?
1: Udah habisin.
2: Enak.
0: Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.

0: akhirnya nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

Pendengar, dari pilihan duduk di kereta api, ternyata setiap orang memiliki gaya dan kenyamanannya masing-masing ya. Ada yang paling suka duduk dekat jendela, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan, nyender di jendela gitu ya sambil tiduran. Ada juga yang lebih nyaman di dekat lorong karena lebih leluasa untuk bergerak atau mungkin sekedar berjalan-jalan di dalam kereta ya. Tapi apapun pilihan Anda pendengar, yang pasti perjalanan dengan kereta api selalu punya cerita tersendiri. Mulai dari menikmati pemandangan, mengobrol dengan teman seperjalanan, sampai menemukan pengalaman baru di setiap perjalanan. Atau mungkin juga Anda pernah menemukan kenalan baru ketika dalam perjalanan naik kereta api ya. Dan sayangnya ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berbagi cerita dan juga mengungkapkan pilihannya hari ini. Tetaplah bersama kami karena masih banyak informasi menarik, musik pilihan, dan juga kisah-kisah lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di Bogor sore ini. Pendengar, nantinya akan ditemani oleh rekan saya Delis Nur, pendengar yang sudah standby juga nih di dalam studio. Dan hati-hati juga untuk Anda yang sedang beraktivitas, pokoknya karena di sekarang katanya tadi informasinya sudah mulai turun hujan. Pastikan untuk selalu berhati-hati dimanapun Anda berada, laju kendaraan dipelankan. Kalau misalnya sedang berkendara, pastinya selalu mengecek jalanannya pas lagi hujan gini, basah-basah biasanya licin pendengar ya. Dan Alif pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani siaran Alif dari tadi pukul 10 siang menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pendengar, sampai bertemu lagi di edisi siaran saya berikutnya. Insya Allah besok kita ketemu di Selasa pagi. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Satu lagu terakhir dari Joni Iskandar, judul-judulan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Juga segmen pertama, segmen pembuka di Bogor sore ini kami hadirkan Asta Cita UMKM Bicara, pendengar, dengan topik UMKM naik kelas, peyek kembang goyang homemade rasa bintang 5. Nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Narasumber kita ada pengusaha UMKM by Dapur Bunda Dina, yakni Ibu Dina Hardiana. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami persilahkan di 081-5x4200 pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial. Terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

0: Mendengar lepas pukul 15 lewat 19 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Mendengar, dan saatnya kami hadirkan Bogor sore ini Astacita UMKM Bicara. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor narasumber kita, ada Ibu Dina Hardiana yang merupakan pengusaha UMKM by Dapur Bunda Dina. Assalamualaikum, selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Iya. Ibu, kita akan bahas terkait usaha yang saat ini Ibu geluti ya. UMKM naik kelas, peyek kembang goyang, homemade rasa bintang 5. Wih, mantap ya. Memang nih kalau UMKM naik kelas, pendengar, yang merupakan proses transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah agar tidak sekedar bertahan gitu ya, melainkan juga menjadi bisnis yang lebih produktif, lalu juga berdaya saing tinggi, berbadan hukum resmi, serta mampu masuk ke ekosistem digital dan pasar modern hingga global gitu ya. Kalau dari judulnya aja rasa bintang 5, wah ini udah siap banget menuju global sih ya Bu ya.
1: Amin.
0: Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini sejak kapan Ibu menggeluti usaha UMKM by Dapur Bunda Dina ini? Ibu biasa disapa Bunda Dina atau Deli sapanya Ibu Dina aja?
1: Bebas.
0: Bebas ya, Bunda aja mungkin ya, sesuai boleh, dengan mereknya boleh, ya. Sejak kapan Bunda?
1: Sebetulnya kalau usaha sih saya mulai dari 2013.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sempat vakum karena COVID. Jadi dulu saya juga pernah buka kedai Gudeg Jogja di Panduraya.
0: Oke. Okay.
1: Kopi tutup, terus akhirnya kita sebagai perempuan itu berpikir kan, kita harus ngapain nih gitu kan, cari rezeki kemana nih? Ya saya coba-coba, saya sebar, terus saya bilang sama suami saya, coba deh kasih sama bos kamu, saya bilang gitu, teman-teman masjid, tester ayam, saya bilang gitu, ayam bakar. Setelah di tester ternyata mereka suka, dan bahkan di saat COVID saya terima pesanan nasi kotak. Setiap minggunya itu awalnya 100, terus 300, sampai akhirnya rutin. Setelah ayam bakar saya sempat vakum.
0: Oke.
1: 2020 saya mulai lagi ikut inkubasi dengan Yayasan Indonesia Setara waktu itu tahun 2025. Itu saya udah bergelut di bidang kuliner tahun 2020. 2025 saya diajak teman ikutan inkubasi dengan Yayasan Indonesia Setara dengan GAN di bawah bimbingan Bunda Epi. Dari situlah saya mulai masuk ke ranah UMKM. Yang tadinya saya tidak pernah mengenal UMKM, saya hanya jualan-jualan aja gitu. Tapi setelah dengan Yayasan Indonesia Setara, dengan GAN dibimbing, digembleng, awalnya saya di situ jadi tahu yang namanya mengatur keuangan, memisahkan keuangan, cara menghitung HPP, pembelajaran, oh ternyata jualan tuh gak hanya jualan ya, gitu. Oh ternyata itu ada ilmunya, ternyata harus seperti ini, gitu. Dari situ jadi mikir, oh kita itu gak bisa sembarangan, ternyata.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi akhirnya saya ikut, alhamdulillah masuk inkubasi sampai terakhir. Dikasih bahan edamame waktu itu untuk dijadikan olahan. Saya coba untuk, karena saya ini produknya peye. Peye ini awalnya dari keisengan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Waktu itu suami saya bilang, mah kayaknya udah lama deh kamu gak bikin peye. Dia bilang, emang kenapa tumben kok sih pengen peye? Iya, coba deh. Aku lagi pengen. Ya udah, kebetulan bahan ada, saya bikin. Iya, saya lihat cetakan kembang goyang saya ada. Ah, iseng saya cetak.
0: Oke.
1: Okay. Setelah jadi, kebetulan ada teman main ke rumah,
0: nyobain gitu.
1: Nyobain.
0: Ya.
1: Nyobain. Saya suguhin kan di toples. Dibawa dong sama toplesnya. Lu gak mau tau ya, ini toples gue bawa, ini peye gue bawa, ntar toples gue balikin, ini duit, taruh uang di meja, dia kabur bawa peye saya.
0: Oke, oke.
1: Lucu banget.
0: Langsung jatuh cinta sama rasanya mungkin ya.
1: Begitu sampai rumah, besoknya dia telepon, Cin, lu jualan aja deh. Dia bilang, jualan apa? Peye lu tuh enak, teman-teman gue suka. Dia bilang, ini jualan di mana? Katanya gitu. Terus gue bilang, teman gue yang jualan, kata dia, udah lu jualan aja. Eh, gue masih ragu, gak pede. Enggak, lu harus jualan, kata dia. ya udah saya coba jualan.
0: Oke.
1: 6 bulan berjalan jualan, ternyata responnya alhamdulillah baik.
0: Ya.
1: Terus saya ikut Yayasan Indonesia Setara Inkubasi, ternyata alhamdulillah lolos. Saya coba juga pakai edamame. Cuma kalau saya pakai edamamenya tidak untuk topping.
0: Oke.
1: Karena kan kacang edamame itu sulit untuk kering ya. Walaupun di open dulu tetap aja sulit kering.
0: Oke.
1: Akhirnya saya pakai bahannya itu, saya di tepungnya itu saya campur dengan edamame. Tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi cita rasa
0: ya. Malah jadi, mungkin lebih unik ya.
1: Iya, jadi rasa peye ada, rasa edamamenya juga ada.
0: Oke.
1: Nah, terus saya inovasi lagi karena dikasih tantangan sama Bunda Epi. Kata Bunda Epi, "Ayo ciptakan lagi, lebih kreatif lagi." Saya bikin selai edamame, saya bikin coklat edamame. Di saat bazar saya coba. Ternyata alhamdulillah peyek saya juga laris, selai saya juga habis gitu kan. Nah, masuk inkubasi juga. Terus saya juga ikut kegiatan lain, pelatihan-pelatihan lain.
0: Ya.
1: Saya itu sebetulnya ikut pelatihan itu bukan mau sok-sokan banyak kegiatan.
0: Iya. Tapi untuk upgrade ilmu ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Untuk upgrade ilmu ke satu sampai ada yang, "Kapan sih lu jualannya, lu latihan mulu?" Emang saya kalau jualan saya harus bilang. Kalau ada yang beli emang saya harus laporan gitu, pengumuman, saya bilang gitu kan. Iya kan seenggaknya nih, walaupun saya di sosmed memang saya jarang update untuk di sosmed.
0: Yeah.
1: Tapi alhamdulillah sih kalau untuk orderan setiap minggu tuh ada rutin. Kalau untuk PE sendiri. Saya ikut inkubasi Yayasan Indonesia Setara dan GAN itu dari penghasilan saya PY itu sebulan hanya 450.000 awalnya. 450.000 tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa mencapai 3-4 juta dari PY.
0: Dari PY-nya aja. Oke. Jadi memang perjalanan Bunda Dina ini cukup panjang ya, dari 2013
1: jatuh bangun
0: sampai COVID juga vakum dulu, terus dari makanan-makanan catering juga terima sampai saat ini
1: sampai
0: gitu
1: saat
0: ya.
1: Ini.
0: Oke, dan pada akhirnya sekarang best sellernya adalah di
1: Peye Kembang Goyang.
0: Peye Kembang Goyang.
1: Dan yang best sellernya ini yang teri, karena dia spesial ya terinya. Terinya itu dari Riau asli.
0: Oke.
1: Dia tidak asin, karena kalau di Riau itu ada teri yang khas banget untuk Peye, khusus itu memang untuk Peye. Jadi saya bikin, ada teri, saya bikin terinya ini aja. Awalnya mereka juga, enggak, teri asin katanya. Coba dulu deh, begitu mereka coba, iya enak. Malah justru mereka ketagihan gitu. Kayak tadi aja kan mau kesini, saya acara dulu, rebutan.
0: Oke, menarik. Ini memang menjadi bagian dari inovasi ya,
1: iya,
0: Bunda
1: betul.
0: Ya. Jadi di mana-mana peyek tuh biasanya bentuknya tuh tidak beraturan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Hanya disiram di pinggir kuali
1: iya.
0: Terus jadinya tipis, tapi memang ini bentuknya tipis juga atau seperti
1: tipis.
0: Kembang goyang.
1: Dia seperti kembang goyang tapi lebih tipis dari kembang goyang ya.
0: Oke, karena peyek ya basicnya
1: iya,
0: ya.
1: Dia renyah. Jadi yang enggak punya gigi juga bisa makan.
0: Oke. Menarik. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, nanti kita akan tanyakan ya. Tapi sebelum jeda, Delis mau tanyakan juga.
1: Boleh.
0: Untuk perolehan bahan baku saat ini, seperti yang Bunda Dina tadi sampaikan bahwa ada teri juga nih yang dari Riau gitu ya. Pernah mengalami kesulitan nggak, apa terkait harga, terkait ketersediaan dan lain sebagainya?
1: Kalau untuk terinya sendiri sih alhamdulillah ya, stok selalu ada, aman. Karena kan suami juga orang sana, ke satu, dan kedua juga anak saya ada di sana gitu. Jadi kalau misal udah tinggal
0: sedikit,
1: 1 kilo kan? Lagi gitu kan, udah saya langsung beli ya gitu. Jadi standby selalu ada terinya. Tapi kalau untuk bahan baku itu di tepungnya itu. Tepung selain sulit untuk didapat, tepungnya itu harga juga melambung. Dari yang 8.500 jadi 13.000. Telur itu juga dari harga 20 sekarang udah, alhamdulillah sekarang udah turun lagi.
0: Ya,
1: kemarin sempat sampai 30 lebih. Saya, ya Allah, harga telur sama ayam, gusti gimana ini para UMKM. Sampai teman-teman pun jerit gitu, teriak.
0: Nah, memang telur ini kan bisa jadi campuran kue, camilan, macam-macam ya Bunda ya.
1: Saya juga kemarin ini juga ada yang request juga, Bun, bisa nggak bikin peyeknya dari tepung mokaf?
0: Okay.
1: Dia keras nggak? Kata dia gitu. Kita coba ya.
0: Kalau tidak salah tuh tepung mokaf tuh dari singkong ya?
1: Iya, ada dari singkong, ada yang dari ubi.
0: Ada yang dari singkong, iya. Dari ubi. Oke. Okay,
1: ada okay. Juga yang dari talas. Kalau saya ngambil dari singkong, okay. Saya coba. Emang sih waktu itu saya berpikir ini tuh identik dengan tapioka, sebilang gitu kan. Wih, keras enggak ya? Tapi ketika saya coba dengan tetap resepnya tidak berubah, alhamdulillah. Dia tetap renyah.
0: Berhasil.
1: Ya? Dia tetap renyah, warnanya malah lebih cantik ya daripada dengan tepung beras.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya. Lebih kemasan gitu ya, atau lebih agak
1: dia lebih putih tapi putih menggoda gitu.
0: Oh, okay. Putih yang nggak pucat gitu.
1: Iya, putihnya putih menggoda gitu.
0: Oke.
1: Rasanya juga ya alhamdulillah sih.
0: Yeah.
1: Enak, cuman kalau untuk ketahanan dia lebih tahan tepung beras daripada yang mokka gitu. Kalau untuk ketahanan kelempeman, kekeringannya ya, kerenyahannya itu. Karena saya coba, saya taruh yang tepung beras dengan yang mokka. Ternyata ketahannya lebih lama justru yang tepung beras gitu. Kalau tepung mokka itu justru lebih nggak tahan lama.
0: Nggak tahan lama.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Jadi harus cepat-cepat dimakan, dihabiskan ya.
1: Betul.
0: Dan order lagi pasti.
1: Nah itu nomor satu ya.
0: Oke, menarik banget. Masih banyak pertanyaan, nanti akan Delis tanyakan ke Bunda Dina, pendengar. Siap. Juga bagi Anda yang penasaran ya, pastikan Anda tetap bersama kami. Bagi Anda juga yang ingin mengirimkan pertanyaan, nanti dijawab langsung oleh Ibu Dina Hardiana. Silahkan di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Asta Cita UMKM Bicara dengan topik UMKM naik kelas peyek kembang goyang homemade rasa bintang 5 ya. Dan Delis masih bersama Bunda Dina Hardiana yang merupakan pengusaha UMKM by Dapur Bunda Dina, pendengar. Oke deh, kita lanjut perbincangan kita bersama Bunda Dina. Jadi untuk saat ini produksi di mana dan siapa saja yang membantu nih Bunda?
1: Untuk saat ini sih produksi di rumah ya, masih di rumah dan masih saya sendiri yang nanganin.
0: Jadi sebanyak apapun orderan, Bunda yang sendiri pegang ya, handle ya.
1: Saya yang handle sendiri.
0: Mantap.
1: Karena kalau PY ini sebetulnya kalau orang yang enggak hobi, orang yang betean, susah. Itu. Jadi kalau memang kita senang, hati kita enjoy, ya seberapa banyak pun enjoy aja, enggak akan merasa terbebani gitu. PY yang dicetak dengan yang disiram itu lebih lama gitu. Kalau yang cetak itu kan lebih sebentar, mereka cepat. Tapi kalau yang dicetak itu lebih lama sebetulnya. Kadang teman tuh suka nanya juga, "Bun, kalau dicetak lebih cepat tuh?" Jangan salah, lebih lama.
0: Oke. Iya. Karena memang kan pakai cetakan gitu ya,
1: betul,
0: Bun ya, enggak yang langsung siram gitu di pinggir-pinggir. Karena aku pernah juga lihat yang tinggal langsung siram gitu.
1: Karena kan kalau dicetak itu kadang-kadang kan kalau kita tidak paham cetakan kembang goyang itu dia nggak akan nempel.
0: Iya.
1: Si tepung adonan itu nggak akan nempel. Dia jatuh lagi, itu. Dan juga kalaupun nempel, kadang-kadang dia rusak. Memang nggak mau melek.

0: Gimana tuh Bun?
1: Kalau udah hancur ya mau diapain, biarin aja kita keluarin, ganti gitu. Ya itulah resikonya. Makanya teman-teman kalau yang udah tahu, mereka langsung bilang, gila ya lu katanya, rajin banget katanya gitu. Ih kalau gue mendingan beli. Ya iya kan, kalau gue niatnya nyari uang. Aku bilang gitu.
0: Kan jadi pengusaha niatnya.
1: Dari awal, iya hobi, saya bilang gitu. Ya aku jadiin cuan, saya bilang gitu.
0: Itu memang yang menarik, ketika hobi bisa menghasilkan cuan, itu kan luar biasa.
1: Iya,
0: ya Bun,
1: betul.
0: Ya.
1: Itu suatu kebanggaan tersendiri loh Mbak Lilis.
0: Itu. Jadi pas melakukannya dengan happy, menerima hasilnya juga lebih happy.
1: Betul.
0: Gitu. Ih, menarik, menarik. Nah, selama ini Bunda, apa yang menjadi tantangan? Apakah mungkin tersediaan bahan baku, harga yang suka turun naik gitu ya? Apa nih?
1: Ya itulah tantangannya.
0: Iya.
1: Kadang nyari bahan bakunya sampai pusing.
0: Iya.
1: Karena kan kalau PY saya itu tepungnya nggak hanya tepung beras kan, gitu. Ada campurannya tepung lagi. Nah itu ketika bahan nggak ada, aduh ini ada orderan, bahan nggak ada. Itu saya muter sekota Bogor. Saya puterin semua toko bahan kue, warung sembako, semua saya puterin. Karena kalau di Indomaret apa-apa milik mohon maaf, nggak apa-apa ya sebut. Nah itu nggak akan ada.
0: Oke. Okay. Jadi memang ketersediaannya biasanya di pasar gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul, Bunia. Di pasar, di toko-toko bahan kue, toko bahan kue langganan yang sebegitu besar pun, karena nggak ada.
0: Okay.
1: Lebih sering nggak adanya gitu. Okay. Malah saya lebih sering dapatnya itu di warung-warung yang di kampung-kampung.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Tapi saat ini sudah ada langganan berarti Bun?
1: Sudah ada langganan. Uh-oh. Tapi kalau lagi kosong tetap aja sama.
0: Oke. Okay.
1: Ada reseller saya ditawarin temen, tapi begitu saya tanya harganya, dia harga sekian, jadi jatuhnya per bungkus. Oh, aku dapat malah lebih murah jauh di bawah itu, saya bilang itu. Ini dari pegawainya langsung. Sorry, saya bilang itu, bukan saya nggak mau, tapi memang harganya jauh gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi saya
0: kan
1: ambil.
0: Sebagai pengusaha juga harus menyesuaikan,
1: iya,
0: gitu ya,
1: karena
0: Bun,
1: kan kalau nggak sesuai HPP juga percuma dong.
0: Betul, betul. Nggak mungkin tiba-tiba harga dinaikkan,
1: iya,
0: gitu ya, atau kualitas yang diturunkan.
1: Nah, itu yang saya tidak mau.
0: Jangan sampai, gitu ya, Bun ya.
1: Karena kan kita memang harus konsisten, bumbunya, apanya semua harus konsisten. Semua kan ada SOP-nya, gitu. Kalau tanpa itu kan kalau nggak konsisten kabur langganan.
0: Betul, betul. Cari yang lain,
1: iya, kita kan jualan itu untuk jangka panjang.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita nggak konsisten, harga naik nih, udah gue kurangin. Itu kan merubah cita. Cita rasa tuh jadi berubah, nggak enak atau gimana kan gitu. Iya, ini kabur langganan.
0: Oke. Jadi mempertahankan rasa konsistensi,
1: iya,
0: itu yang paling penting ya Bunda,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah untuk saat ini penjualan daerah mana aja? Apakah Bunda punya gerai sendiri atau buka di online juga?
1: Saya sih selama ini masih bukanya hanya by WA dari grup. Tapi alhamdulillah sih sudah capai Bekasi, Jakarta, itu langganan saya sudah ada. Dan mereka itu kalau pesan, kalau yang dari Bekasi itu sekali pesan, Bun, 5 toples ya, ntar kita janjian. Oke, gitu. Yang Pondok Rajek juga ada. Itu saya antar sendiri loh. Ke sana. Saya memang antar. Karena kalau sampai ada teman di Bun digosen aja, kagak. Saya bilang,
0: takut rusak di jalan gitu ya Bun.
1: Kenapa
0: ya?
1: Enggak, saya udah kapok karena pernah satu kali Mbak Delis. Jadi konsumen ini maksa banget gitu kan. Gak apa-apa Bun digosen, tapi aku gak tanggung jawab ya, saya bilang gitu. Nanti kalau isinya berantakan, ternyata begitu sampai bener dong Mbak Delis, separuhnya tuh hancur.
0: Okay.
1: Aku langsung, aduh susah payah loh aku nyusun, aku bilang. Tapi konsumennya itu, gak apa-apa Bun, dia bilang gitu. Kan yang penting rasanya. Aku bisa masih bisa ngerasain rasanya walaupun hancur, kata dia gitu. Iya, tapi aku sedih banget.
0: Karena memang kita sudah sehati-hati itu,
1: iya,
0: sudah ditata demikian rupa gitu, sampai di konsumen hancur tuh jadi gimana ya Bun ya?
1: Gitu kan.
0: Oke. Jadi saat ini Jabodetabek masih kejangkau lah gitu ya Bun ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau misalkan di kayak e-commerce gitu ada enggak Bun akunnya? Apa belum untuk saat ini?
1: Untuk saat ini saya belum.
0: Aku terusak di jalan itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, itu. Okay. Jadi saya masih berpikir kalau untuk PY itu untuk jauh-jauh. Saya mikir lagi gitu kan. Kalau pakai GoSend ataupun Someday itu tetap aja.
0: Iya.
1: Sampai temennya, masa sih pakai GoSend hancur, kata emang dia baunya gimana? Ya kagak tahu, sebenarnya gitu. Begitu dipotoin, atasnya hancur kan sedih banget ya Allah, aku nyusunnya setengah mati.
0: Iya.

0: pasti dirasakan tuh bagi pengusaha UMKM yang tentu ingin memberikan yang terbaik ya. Sudah disusun-susun ternyata sampai di customer
1: hancur
0: ya, atau berubah ya, nih berubah, posisinya. Oke, menarik. Jadi untuk saat ini Jabodetabek terjangkau ya, e-commerce masih belum gitu ya.
1: Masih belum ya, karena saya memang belum berani. Risikonya itu terlalu tinggi gitu kan.
0: Gitu. Untuk ketahanannya, Bun, ini berapa lama kalau di suhu ruang?
1: Kalau di suhu ruang saya pernah coba itu 2-3 bulan itu masih renyah. Masih. Dan dia itu 4 bulan pun enggak tengik.
0: Asal penyimpanannya saja ya, Bun ya.
1: Tutupnya rapat lagi aja. Aman dia, insyaallah aman. Tapi itu yang ngetes saya sendiri ya. Kalau konsumen sendiri mereka enggak ngetes karena kan langsung habis.
0: Iya.
1: Jadi mereka enggak tahu ketahanin berapa lama kan. Saya sering tanya, udah habis apa, Bun, udah ludes. Jadi enggak tahu dong aku tahannya berapa. Ya enggak lah.
0: Jadi aman untuk dijadikan oleh-oleh ya, Bun, ya. Misalkan kayak orang Bogor mau pergi keluar kota gitu ya, dijadikan oleh-oleh atau stok tuh udah aman,
1: aman
0: ya.
1: Insyaallah aman. Okay. Iya.
0: Untuk PIRT, halal dan lain sebagainya apakah sudah atau dalam proses?
1: Sekarang lagi dalam proses insyaallah.
0: Okay. Semoga dilancarkan.
1: Amin, mudah-mudahan. Kemarin juga ada yang nawarin, Bun, saya rekom ya untuk keluar katanya gitu kan, PY-nya. Aduh, kata saya teh PRT sama ininya belum. Kedua, saya juga masih riskan dengan packagingnya. Takutnya nanti sampai luar hancur. Karena di Indonesia aja hancur gitu. Bukan Jakarta aja hancur. Jadi saya masih mikir gitu. Makanya kemarin juga ntar dulu deh saya bilang ya.
0: Oke. Kedepannya mau ada inovasi lain gak nih, Bun? Kayak bikin makanan apa lagi buat tambahan variasi-variasi?
1: Sebetulnya kalau untuk bikin tambahan, untuk ide kesana itu sebetulnya namanya ibu-ibu mah pasti ada aja ya kreatifnya. Cuman kalau untuk jualan saya ingin konsisten aja dengan ciri khas saya sendiri yang ayam bakar dan juga pe kembang goyang. Karena kan biar apa konsumen itu nggak bingung nyari pay kembang goyang, oh kesini gitu.
0: Oh, kemudian dinaik gitu ya.
1: Oh kesini. Jadi kalau kita terlalu banyak pun nanti kita nggak fokus juga nggak bagus gitu kan. Jadi nanti SOP-nya juga berantakan gitu.
0: Oke. Karena memang nih dua makanan ini juga dipadu-padankan tuh mantap sekali ya, Bun. Kayaknya kalau dibayangin nasi terus juga ayam bakar makannya sama peye kembang goyang gitu ya. Wah, itu sih luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bunda, harapannya ke depan, terus juga harapan yang Bunda ingin dapatkan mungkin dari pemerintah terkait, dinas koperasi dan lain sebagainya, supaya lebih mensupport lagi para pengusaha UMKM ke depan, dan pesan-pesan untuk para pengusaha UMKM yang saat ini lagi merintis gitu, jungkir balik, susah senangnya seperti apa, Bun?
1: Iya, kalau harapan saya sih sebetulnya banyak ya, sama dengan teman-teman UMKM lain. Harapan kita itu pemerintah lebih ngerangkul lagi kita-kita, terutama dalam hal legalitas gitu kan. Jadi untuk legalitas itu yang untuk sertifikat halal, untuk sertifikat untuk PIRT segala macamnya, NIB itu lebih dipermudah lagi. Karena jujur aja ya, saya punya pengalaman sendiri bikin NIB. Kalau sekarang kan pakai nomor handphone itu nggak bisa dibuka, harus kita kirim surat ke kementerian, dan itu juga lama balasannya.
0: Nah, prosesnya
1: itu prosesnya. Itu juga kendala juga gitu kan. Kan kata pemerintah katanya UMKM ini tolak ukur ekonomi, ya kan. Tapi kita kadang-kadang di kenyataannya suka rada susah untuk legalitas atau apa. Tapi kalau di Kota Bogor sendiri sih saya alhamdulillah ya banyak diberi kemudahan karena pembimbing-pembimbing kita, coach-coach kita yang dari pemerintah juga kan. Kemarin kan kita juga ikut UMKM naik kelas. Dan alhamdulillah bimbingannya tuh luar biasa dari Dinkop, dari daerah pemerintah Bogor gitu kan. Dinkop itu yang selalu ada untuk UMKM. Bersyukur banget.
0: Selalu mendampingi
1: itu. Itu kita tuh bersyukur. Kedepannya saya berharap dengan orang-orang dinas juga untuk terus memberi bimbingan kepada kita, terutama dalam hal pemasaran, pemodalan, dan bahan baku utamanya. Nah itu, yang bahan baku itu
0: yang harus digaris bawahi betul gitu ya.
1: Betul. Karena teman-teman banyak kan yang di usaha makan itu mereka terkendala karena penjual tuh bilang, habis sama MBG. Selalu seperti itu. Saya bilang jangan menyalahkan program, saya bilang gitu kan. Sebetulnya permainan juga, itu tergantung kitanya.
0: Bisa dikolaborasikan sebetulnya.
1: Gak usah kita menyalahkan program pemerintah gitu. Jadi kita siasati aja kita gimana caranya gitu. Karena ya memang udah lumrah lah di mana-mana seperti itu ya, gitu betul, kan. Kita juga mau gimana, mau protes kayak apa gitu kan.
0: Oke. Pesannya Bun untuk para pengusaha yang baru merintis.
1: Untuk teman-teman, saya hanya satu pesan saya, tetap semangat. Jangan pernah berkecil hati ketika usaha kita diremehkan orang. Ketika usaha kita di cuman itu gitu. Gak ada ciri khas atau apa, gak usah kecil hati gitu. Karena kita udah ada pasarnya sendiri, rezeki juga udah diatur sama Allah gitu kan. Jadi kita jangan pernah putus asa, terus semangat, bangkit. Jangan pernah kita down dengan kata-kata orang.
0: Oke, gitu. Jangan down dengan kata-kata orang. Kita maksimalkan aja
1: kemampuan kita bisa.
0: Ya Bun ya. Tentunya untuk menjadi pengusaha memang tidak ada yang mudah. Ya Bun ya, jatuh bangun. Proses yang panjang seperti tadi pada saat off air juga kita ngobrol-ngobrol ya Bun ya. Suka dukanya masya Allah banget nih ya.
1: Biasa.
0: Sampai pada saat ini gitu ya. Bunda betul. Semoga usahanya maju terus.
1: Amin.
0: Terus makin berkembang.
1: Amin.
0: Semoga bisa mempekerjakan banyak karyawan juga ya. Kalau orderan meledak kan pasti butuh bantuan nih Bun.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Apalagi kalau bulan puasa ya, mau lebaran kayak kemarin saya baru buka aja bulan puasa saya aduh. Sampai malam takbir saya ngerjain. Masak untuk lebaran saya tengah malam.
0: Karena memang biasanya identiknya di hari-hari besar seperti Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha. Tuh peyek tuh kayaknya memang harus wajib ada di meja makan ya Bun ya.
1: Iya, apalagi kemarin waktu bazar UMKM naik kelas di Sempur.
0: Iya.
1: Banyak yang beli minta kartu nama kan, kebetulan saya ada. Mereka bilang
0: untuk order by
1: untuk order lebaran.
0: Waduh, mantap.
1: Untuk lebaran nanti harus ini nih. Saya biasa reseller gini. Oh iya siap, mangga.
0: Oke, semangat Bunda. Semoga pokoknya maju terus usahanya.
1: Amin.
0: Semakin banyak orang yang mengenal produk Bunda Dina juga.
1: Amin.
0: Dan merasakan kenikmatan dari peyek kembang goyang homemade rasa bintang 5.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih
0: atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Bogor. Salam pokoknya untuk keluarga. Bunda sehat selalu. Dan pendengar demikian Bogor sore ini Asta Cita UMKM bicara, UMKM naik kelas, peyek kembang goyang homemade rasa bintang 5. Tidak perlu diragukan lagi. Oh iya Bunda, satu lagi kalau misalkan mau order kemana nih hubunginya?
1: Boleh kalau mendengar. Mau order ya. By WA aja.
0: Okay.
1: 0812 68 333 706.
0: Oke. 0812-68-333-706. Langsung hubungi Bunda Dina Hardiana. Oke, terima kasih Bunda.
1: Sama-sama.
0: Mendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena selepas ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Wah, harga barang-barang sekarang pada mahal ya. Rasanya hampir semuanya daripada naik. Aduh.
1: Iya, ini kayaknya emang efek inflasi deh, sis. Banyak harga barang yang terus naik, terutama buat kebutuhan kita sehari-hari.
0: Tapi kenapa ya harga-harga pada naik? Penyebabnya apa gitu loh?
1: Inflasi sih. Karena kan sebenarnya inflasi itu terjadi karena memang adanya permintaan barang atau jasa yang lebihin pasokan. Atau juga bisa karena biaya produksi yang meningkat. Misalnya nih, kalau harga bahan baku naik, produsen juga bakalan naikin harga jual juga.
0: Oh, jadi itu yang bikin harga barang-barang naik terus. Apa-apa namanya tadi? Inflasi ya? Berarti pendapatan kita sebenarnya nggak ikut naik ya?
1: Betul. Makanya nih sis, meskipun kita mungkin dapat gaji yang lebih tinggi gitu ya, terkadang kenaikan gaji itu nggak cukup nih untuk nutupin biaya hidup kita yang makin tinggi. Inflasi bisa bikin daya beli kita semakin berkurang.
0: Berarti penting banget ya untuk lebih bijak dalam belanja. Hilang-hilangin deh tuh sifat boros-boros.
1: Iya, kamu kan suka boros tuh. Kita juga harus cerdas nih, cari promo, diskon, dan kadang-kadang pertimbangin juga nih, apakah barang yang kita beli itu benar-benar penting atau cuma kamu pengen doang.
0: Oh iya, benar. Biasanya kan beli bukan cuma yang dibutuhin ya, tapi yang dipengenin juga. Aduh, mudah-mudahan deh inflasi ini bisa cepat terkendali.
1: Amin. Semoga pemerintah juga bisa mengambil langkah yang tepat ya untuk mengatasi masalah inflasi ini.
0: Ayo, ada diskon tuh. Ayo sana.
1: Berapa? Yuk, sana yuk.
0: Yuk.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mancanegara dan dunia olahraga.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tinggi itu ada di Jepang. Yes. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
3: Saya dapat informasi, sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang kami sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. RRI Bogor perluas edukasi kanker payudara melalui siaran berdampak, kolaborasi dengan YKI dan Dinkes Kota Bogor, dorong deteksi dini serta pencegahan kanker. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: RRI Bogor menjalin kerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia YKI Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui penandatanganan nota kerjasama dan memperluas edukasi deteksi dini serta pencegahan kanker, khususnya kanker payudara. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia setiap bulan Oktober, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan sejak dini, Senin 28 September 2026. Kebutuhan edukasi tersebut juga didukung data pemerintah Kota Bogor yang mencatat jumlah kasus kanker meningkat dari 821 kasus pada tahun 2021 menjadi 1.951 kasus pada tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2026, kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru-paru termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Meskipun angka kematian khususnya akibat kanker payudara di Kota Bogor belum dapat dipastikan karena data terbaru yang tersedia. Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor Yanti Rahim menilai kolaborasi dengan RRI penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai kanker payudara melalui radio dan berbagai platform digital. Edukasi yang masif diharapkan membantu masyarakat mengenali gejala, memahami langkah pencegahan serta mengakses pemeriksaan dan penanganan medis lebih cepat untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan menekan risiko kematian.
5: Alhamdulillah hari ini antara YKI dan RRI sudah melaksanakan MOU, ya, penandatangan MOU gitu kan. Ya, pada dasarnya kami dari YKI berserta Dinkes itu memang ingin mensosialisasikan ya kegiatan kami ini, karena memang ini harus menyasar ke masyarakat. Masyarakat itu harus aware dan tahu makna dari bulan pemeriksaan gratis terkait payudara dan IPA test atau HPV DNA untuk kanker serviks gitu. Nah, dari sini RRI bersama kami berkolaborasi dalam hal penyiarannya, ya Bu ya, gitu kan, dalam hal penyiaran, karena itu pasti akan menyasar ke segala segmen gitu, segala kalangan. Jadi bukan hanya di medsos saja, tapi dengan melalui RRI mudah-mudahan bisa juga didengar oleh wilayah lain. Betul. Gitu mungkin kan ya. Jadi memang saatnya di bulan Oktober YKI bersama Dinkes itu membuka pelayanan pemeriksaan gratis untuk kanker, untuk kepayudara, pemeriksaan payudara dan untuk serviks.
4: Sementara itu Kepala RRI Bogor Nurdiana mengatakan jangkauan siaran terestrial dan platform digital RRI dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan kanker termasuk payudara dan serviks. RRI siap menghadirkan siaran yang berdampak melalui edukasi, ilmu pengetahuan dan informasi mengenai metode penanganan kanker agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan sejak dini.
6: Memang banyak hal yang tadi sudah disampaikan Bu Ketua. Kita turut menggaungkan bagaimana menggugah kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, di Hari Kanker Payudara Sedunia tingkat Kota Bogor. Nanti kita harapkan masyarakat tadi pertama jangan ragu untuk mendeteksi dini. Kita harapkan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang ada di Kota Bogor untuk hadir di berbagai kegiatan ini. Dan kolaborasi ini tentu kita harapkan berdampak ke masyarakat. Artinya apapun program-program dari Yayasan Kanker Indonesia Kota Bogor yang berdampak kepada masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk deteksi dini dari penyakit dan kanker, itu pasti akan kita dukung. Banyak berbagai dukungan yang kita lakukan melalui program siaran maupun di multi platform kami, ada di RRI Digital, kemudian juga di media sosial akan kita masifkan untuk menggaungkan, sosialisasikan, sehingga harapannya tadi goalnya bahwa masyarakat khususnya perempuan di Kota Bogor sadar untuk memeriksakan diri lebih awal.
4: Melalui kerjasama YKI dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, masyarakat diharapkan memperoleh informasi mengenai akses pemeriksaan fasilitas kesehatan serta tahapan penanganan kanker yang tepat. Edukasi juga akan mendorong perempuan melakukan pemeriksaan payudara sendiri sadari dan pemeriksaan payudara klinis sadanis oleh tenaga kesehatan. Karena deteksi dini dan penanganan tepat waktu berperan penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan.
1: Pemeriksaan dan deteksi dini kanker menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal. Namun masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan dan informasi tentang kanker. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
7: Kalau sadari saya sebenarnya belum pernah dengar, baru sekarang saya tahu kalau ada pemeriksaan payudara yang bisa dilakukan sendiri. Setelah tahu, menurut saya ini penting, apalagi kalau memang bisa dilakukan dengan mudah di rumah. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dan program pemeriksaannya juga bisa lebih sering dilakukan di lingkungan warga, misalnya di kelurahan atau puskesmas, jadi masyarakat lebih mudah ikut dan tidak hanya diadakan sesekali.
8: Saya pernah dengar tentang sadari pemeriksaan payudara sendiri. Menurut saya penting dilakukan secara rutin, supaya kita bisa lebih tahu kondisi tubuh sendiri. Misalnya kalau ada benjolan atau perubahan yang tidak biasa. Karena kanker kadang gejalanya tidak langsung kelihatan. Kalau bisa diketahui lebih awal, kan penanganannya juga bisa lebih cepat. Harapannya sosialisasi seperti ini lebih banyak lagi, terutama untuk perempuan yang belum tahu pentingnya pemeriksaan, jadi tidak takut untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan.
9: Saya sebenarnya belum terlalu paham soal program penanggulangan kanker, dan sadari juga baru dengar sekarang. Tapi setelah tahu, menurut saya pemeriksaan dini itu penting supaya kalau ada sesuatu bisa segera diketahui dan ditangani. Harapannya informasi seperti ini lebih sering disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, terutama kepada perempuan, dan pemeriksaannya juga lebih sering dilakukan di lingkungan warga atau puskesmas, supaya masyarakat tidak takut dan tidak menunggu sakit dulu baru memeriksakan diri.
1: Pendengar, saat ini Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan penanganan terhadap upaya pencegahan dan juga pengobatan, bahkan penyembuhan penyakit kanker payudara. Hal ini menjadi salah satu bentuk optimalisasi penanganan saat memasuki Bulan Kanker Internasional pada bulan Oktober. Untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah tersebut, berikut hari ini wawancara presenter Marisa TV Fanti Gusti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nura Nena.
10: Dan kita ke Bu Kadis, bagaimana mengimplementasikan PP 28 tahun 2024 tentang sadari periksa payudara sendiri. Ini deteksi awal ya Bu ya, dari secara pribadi gitu. Kemudian ada sadanis periksa payudara klinis di puskesmas, seperti apa Ibu?
11: Iya, baik, terima kasih. Pertama mungkin kami gambarkan datanya nih ya. Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. Di 2022 itu ada 457 kasus, 2023 570, dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action gitu ya, kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor. Satu sisi ini adalah angka ini meningkat, memang kami mendata seluruh pasien kanker di Kota Bogor, baik yang berobat di rumah sakit di Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor, kami pastikan harus terdata untuk kami bisa menanggulangi. Tetapi dengan kenaikan ini tentu tadi harus menjadi warning untuk kita bersama, begitu ya. Bagaimana bahaya kanker payudara ini mengancam semua perempuan, gitu ya. Kalau melihat segmennya tidak tidak melihat usia, tidak melihat status ekonomi, gitu ya. Semua orang bisa terkena atau beresiko, gitu ya. Perkembangan akhir-akhir ini juga terkait dengan gaya hidup, ya, paparan asap rokok, kemudian beberapa faktor resiko yang memang tidak bisa kita hindari, ya, faktor usia, faktor genetik, misalnya, ya, perempuan yang punya riwayat adanya kanker di keluarganya ini tentu juga memiliki faktor resiko yang tinggi. Kemudian yang tidak pernah menyusui itu juga punya faktor resiko yang tinggi, gitu ya, yang memiliki riwayat menggunakan hormonal itu juga faktor risiko tinggi. Sekarang anak-anak atau kita semua pola makannya, ya, 90% orang Kota Bogor itu tidak suka makan buah sayur. Makannya junk food, gitu ya. Kemudian mager, 90% malas berolahraga. Ini tentu menjadi satu faktor risiko terhadap kanker, tidak hanya kanker payudara tapi juga semua kanker, gitu ya. Kemudian bagaimana implementasi tadi, ada undang-undang, ada Permenkes, ada rencana aksi nasional penanggulangan kanker, ya. Di sana disebutkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kanker itu ada 4 aspek, dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif apa? Kita tentu melakukan edukasi tadi, ya, bagaimana merubah gaya hidup, kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini, ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG, ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker. Nah, terkhusus untuk kanker payudara, kita juga melakukan edukasi. Sebetulnya ini bisa dideteksi sendiri loh dengan metode namanya sadari, ya, periksa payudara secara mandiri. Ini juga kita terus kita galakkan. Kemudian ada sadanis. Bedanya apa? Sadanis ini dilakukannya oleh tenaga kesehatan, gitu ya. Ini sudah masuk ke preventif nih. Jadi kalau tadi promotif, edukasi, yang kedua adalah deteksi, ya, dengan sadari dan sadanis. Kemudian yang berikutnya apa? Pengobatan. Seringkali kita masyarakat sudah tahu nih, ternyata misalnya ada indikasi terjadi kanker, harusnya diperiksa. Setelah diperiksa seharusnya masuk protokol pengobatan, entah itu operasi, kemoterapi, radioterapi. Tapi kadang masih berunding dulu gitu sama keluarga, atau alternatif dulu deh, gitu ya, mencari metode pengobatan lain, sehingga kemudian kembali lagi ke tenaga medis sudah pada fase yang lanjut. Nah, ini yang terus kita kampanyekan tadi, ya. Jangan takut periksa, dan kalau sudah diketahui jangan menunda pengobatan, begitu. Itu kira-kira barangkali yang kami lakukan, penguatan pada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
10: Gitu. Kalau untuk evaluasi menuju capaian bulan peduli kanker sendiri bagaimana, Bu? Targetnya?
11: Iya, targetnya, ya. Jadi bulan ini kita canangkan sebagai bulan peduli kanker, Oktober, ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100, gitu ya, minimal. Tapi kalau dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya biasanya melebihi, ya. Jadi alhamdulillah menunjukkan bahwa awareness masyarakat sudah lebih baik. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Jadi mumpung ketemu nih sama perempuan-perempuan di Kota Bogor, kita lakukan deteksinya. Jadi targetnya adalah 6.800, kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan. Mungkin akan diakhiri di 23 Oktober, ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini, gitu ya. sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses. Gitu.
1: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran 800 miliar untuk penanganan banjir secara menyeluruh. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
12: Pemerintah Kota Bandung membutuhkan anggaran sekitar 800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Paran mengatakan kebutuhan anggaran tersebut tidak mungkin sepenuhnya dipenuhi hanya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bandung. Karena itu pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurut Parhan, secara teori pembiayaan pembangun dapat dilakukan melalui berbagai skema, termasuk seperti yang pernah diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni menerbitkan obligasi atau mengakses pinjaman untuk pembangunan. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga membuka kemungkinan mendapatkan dukungan pembiayaan dari luar negeri. Meski demikian, Parhan menyebut pemerintah Kota Bandung kemungkinan lebih dahulu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakannya selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membantu pembenahan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, di antaranya Jalan Cukajadi, Jalan Cistabudi, Jalan Ciamplas, dan Jalan Tulisan Pasir Koja.
13: Untuk penanganan banjir tuh kita butuh 800 miliar rupiah. Kalau dari APBD murni sudah pasti tidak mungkin. Kita sedang memikirkan mencari berbagai macam pembiayaan. Kalau saya boleh berteori sedikit, yang namanya pembiayaan pembangunan itu bisa berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta, mengeluarkan obligasi untuk mencari pinjaman, atau kita mencari bantuan dari luar negeri. Nah, kita mah kayaknya akan di tengah-tengah mencari pembiayaan dari pemerintah pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, sekarang ini kan provinsi juga banyak membantu untuk perbaikan jalan. Contohnya Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, Jalan Terusan Pasir, itu kan bagian dari.
12: Sementara itu pemerintah Kota Bandung juga berencana mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gede Bage sekaligus mendukung pelebaran jalan di kawasan tersebut. Parhan menegaskan penanganan banjir membutuhkan pembiayaan secara bersama-sama karena kebutuhan anggaran cukup besar.
1: Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah, Pemkab dan DPRD Garut bersinergi mengoptimalisasikan pendanaan pusat untuk pembangunan 2027. Irwan Rudiawan laporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui pemanfaatan peluang pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan tahun 2027 mendatang. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang 1 tahun 2026 di ruang rapat paripurna DPRD, Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan pentingnya peran anggota DPRD sebagai representasi partai politik dan masyarakat. Menurutnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk menjembatani aspirasi serta harapan masyarakat. Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi transfer ke daerah TKD, Pemkab Garut terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappanas guna mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Upaya tersebut dilakukan agar belanja pembangunan daerah tetap terjaga melalui berbagai skema kebijakan pemerintah, salah satunya melalui instruksi presiden atau impres.
3: Ya, tadi juga saya menjawab beberapa hal yang mungkin menjadi informasi bagi pemirsa. Yang pertama adalah tentang kunjungan kami kemarin ke Bappanas. Bapak-Ibu selamat ini mungkin Bapak-Ibu tahu bahwa saya sekarang sudah banyak kegiatan di Jakarta, karena kita semua tahu bahwa TKD itu berkurang, tapi sejatinya belanja pemerintah tidak berkurang. Sebagai bisa dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah salah satu dengan impres, presiden dan lain-lain. Sehingga bagi kami, salah satu kerjaan bagi kami untuk mencari sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak Nas, saya dapat informasi sampaikan teman-teman, ada beberapa PKPN dan PSN yang akan dilaksanakan 2027 ini. Harapan saya teman-teman di SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah.
14: Bupati Garut juga menyampaikan informasi dari Bappanas mengenai sejumlah program kerja prioritas nasional atau PKPN dan proyek strategis nasional PSN yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 mendatang. Untuk mengantisipasi peluang tersebut, ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD segera memetakan program daerah yang dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyampaikan berbagai langkah strategis tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas, dan manfaat program menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan mendatang.
1: Pengurus G-Crafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia melaporkan.
15: Dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
16: Pengurus G-Crab Kota Cirebon periode 2026-2029 resmi dilantik untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Pelantikan berlangsung di Sinota Balong, Taman Belajar Cikalong, Sabtu 26 September 2026. Pelantikan DPC G-Crab Kota Cirebon mengusung tema Caruban Nagari Merajut Warisan Menggerakkan Kreasi Menyongsong Indonesia Emas. Organisasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan kekayaan budaya Cirebon dengan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif. Ketua DPC G-Crab Kota Cirebon, Syafrul Bakti, menyebut bahwa kepengurusan baru menjadi awal untuk menghidupkan warisan budaya melalui karya kreatif. Potensi keraton, tradisi, seni batik, kuliner, sejarah, serta berbagai karya lokal dinilai dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekonomi kreatif.
15: Cirebon sebagai ruang bertemunya budaya, gagasan, dan kreativitas. Kita memiliki warisan yang begitu kaya, keraton, tradisi, seni, batik, kuliner, sejarah, hingga berbagai karya dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun warisan tidak cukup hanya kita simpan dan kita kenang. Warisan harus kita hidupkan, dan disinilah ekonomi kreatif memiliki peran. Bagaimana budaya yang kita miliki dapat menginspirasi bagi karya-karya baru.
16: Sementara itu, Ketua DPW G-Crab Jawa Barat, M. Afif Firmansyah, menilai bahwa G-Crab dapat menjadi wadah silaturahmi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan. Jejaring tersebut diharapkan berkembang menjadi kolaborasi konkret yang membuka peluang transaksi ekonomi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekonomi kreatif.
17: Nah, harapan kita dari silaturahmi ini bagaimana menjadikan setelah ketemu silaturahmi menjadikan itu bisa berkolaborasi antara pengurus, antara para stakeholder, gitu. Bagaimana mungkin dari 100 orang yang kenal di organisasi kita bisa kolaborasi mungkin dengan 5-10 orang juga itu sudah sangat luar biasa, gitu.
16: Ya, mengatakan kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus mengangkat warisan budaya Cirebon sebagai sumber nilai ekonomi masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Jumlah pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur yang berada di luar negeri banyak didominasi ke negara Jepang. Berikut laporan Ian Sofian.
18: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur telah mencatat data pekerja migran Indonesia, PMI, yang berada di luar negeri, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Namun untuk saat ini, di tahun 2026, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Cianjur, Denny Lesmana, tadi pagi, jumlah tertinggi keberadaan PMI asal Cianjur ada di Jepang.
19: Tinggi itu ada di Jepang. Berarti Jepang ya, dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
18: Dari beberapa jumlah keberadaan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cianjur di luar negeri di tahun ini, Jepang mendominasi keberadaannya PMI dari Kabupaten Cianjur. Menyoal masih banyaknya PMI atau pekerja migran Indonesia yang menjadi korban TPPO, pihaknya mengimbau jangan mau diiming-imingi yang mengajak ke luar negeri dalam waktu 2 minggu bisa berangkat, perlu diwaspadai.
19: Kami menghimbau, mengajak warga masyarakat bahwa memang untuk bekerja ke luar negeri itu banyak cara. Selama ini ya, apa, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu, mengiming-imingi tertentu ya, sehingga dengan cara instan mengajak warga masyarakat untuk pergi ke luar negeri, ini perlu diwaspadai. Apalagi dari oknum-oknum tersebut menjanjikan dalam waktu 1 sampai 2 minggu bisa berangkat tanpa melalui disnaker, itu sudah patut waspada.
18: Sedangkan dari jumlah 36 pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Jepang, diantaranya 21 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Selain itu dari 35 PMI yang berada di Malaysia, diantaranya 3 orang laki-laki, 32 orang perempuan. Dan pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang berada di Taiwan berjumlah 33 orang, diantaranya laki-laki 1 orang, perempuan 32 orang. Semua pekerja migran Indonesia asal Cianjur itu resmi dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Setaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
20: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri.
21: Masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja, sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.
20: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana punya suami orang luar negeri lah, bahasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana, dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan gambah bahasa kasarnya dia dapat ART yang nggak usah dibayar karena istri kan berarti suka-suka dia dong. Orang kan orang itu sudah jadi istri saya, suka-suka saya dong, mau saya suruh dia kerja apa.
21: Saadah menjelaskan modus tersebut dapat membuat korban percaya karena membayangkan kehidupan bersama pasangan di luar negeri. Sementara setelah berada di negara tujuan, status sebagai istri dapat membuat korban kesulitan melaporkan kekerasan atau perlakuan yang dialaminya. Masyarakat diminta memastikan informasi mengenai calon pasangan, tujuan keberangkatan, status pekerjaan, serta dokumen yang dipersiapkan sebelum memutuskan menikah dan tinggal di luar negeri agar tidak terjebak dalam kondisi yang merugikan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kesadaran masyarakat Cirebon dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Reporter Rena Safira melaporkan.
22: Masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
23: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Cirebon masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya sampah yang menumpuk di sejumlah lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Cirebon, Nur Alfat Dayana Sari mengatakan kondisi tersebut menunjukkan budaya mencintai lingkungan belum sepenuhnya terbentuk. Menurutnya upaya menjaga kebersihan perlu dilakukan bersama, termasuk dengan melibatkan generasi muda.
22: Kalau kesadaran itu kan nggak bisa diukur ya, jadi mungkin dari yang kita lihat jelas aja di masyarakat bahwa sampah-sampah masih tertumpuk di jalanan saja sudah mengindikasikan bahwa masyarakat Cirebon masih kurang dalam kesadaran budaya cinta lingkungan kayak gitu.
23: Nur Alfat menambahkan sampah yang masih ditemukan menumpuk di jalan menjadi salah satu gambaran kondisi kesadaran masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan menurutnya perlu terus dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga dinilai memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Selain turun langsung dalam kegiatan bersih-bersih, kepedulian tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan memilah sampah. Rena Safira melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Talia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirznali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Mendengar lepas pukul 16.48 menit baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Dan Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini, Delis masih akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan sajian lagu-lagu pilihan di rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 8 malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar, lepas pukul 17.12, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah menyesuaikan alokasi subsidi LPG tabung 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027, pendengar. Kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dalam negeri. Kementerian ESDM menyatakan bahwa penurunan subsidi energi dalam RAPBN 2027 ini berkaitan dengan penyesuaian volume LPG 3 kg. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan bahwa volume tersebut diturunkan 8.945 menjadi 8.000 metrik ton. Dan penyesuaian tersebut juga menjadi salah satu faktor turunnya alokasi subsidi energi pemerintah. Dalam pembahasan RAPBN 2027, subsidi energi ditetapkan sebesar Rp261,5 triliun, turun dari usulan awal, yakni Rp272,95 triliun. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Bogor, pendengar. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masudi menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen atau Ditpamtel serta Direktorat Kepatuhan Internal atau Ditpatnal. Dan pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Masudi juga menyebutkan bahwa 55 warga binaan yang diperiksa terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan status dan perkara mereka. Selain itu, satu warga binaan atas nama Ferdi Sambo juga diperiksa terkait perkara pidana umum yang dijalaninya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ini jatuh pada pukul 17:55. Jelang dan selepas kumandang azan maghrib nanti, kami hadirkan sajian lagu religi, dilanjutkan juga dengan rangkaian Bogor sore ini yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang kumandang azan nanti juga akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Zaid dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hilang. Suatu hari, Halimi mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata dia mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantunya mencari jarum tersebut. Tetapi selama sejam mereka mencari, jarum itu tak ketemu juga. Tetangganya bertanya, "Jarumnya jatuh di mana?" "Jarumnya jatuh di dalam," jawab Halimi. "Kalau jarum bisa jatuh di dalam, kenapa mencarinya di luar?" kata tetangganya. Dengan ekspresi tanpa dosa, Halimi menjawab, "Karena di dalam gelap, di luar terang." Begitulah perjalanan kita mencari kebahagiaan dan keindahan. Seringkali kita mencarinya di luar dan tidak mendapat apa-apa. Sedangkan daerah tergelap dalam mencari kebahagiaan dan keindahan sebenarnya adalah daerah-daerah di dalam diri. Justru letak sumur kebahagiaan yang tak pernah kering berada di dalam. Tak perlu juga mencarinya jauh-jauh, karena sumur itu berada di dalam semua orang. Sayangnya, karena faktor peradaban, keserakahan, dan faktor lainnya, banyak orang mencari sumur itu di luar. Ada orang yang mencari bentuk kebahagiaannya dalam kehalusan kulit, jabatan, baju mahal, mobil bagus, atau rumah indah. Tetapi kenyataannya, setiap pencarian di luar tersebut akan berujung pada bukan apa-apa. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Kulit misalnya akan keriput karena termakan usia. Mobil mewah akan berganti dengan model terbaru. Jabatan juga akan hilang karena pensiun. Setiap perjalanan mencari kebahagiaan dan keindahan di luar akan selalu berujung pada bukan apa-apa. Leads you nowhere. Setiap kekecewaan hidup yang jauh dari keindahan dan kebahagiaan berangkat dari mencarinya di luar, tegas Gede Praman. Untuk mencapai tingkatan kehidupan yang penuh keindahan dan kebahagiaan, seseorang harus melalui 5 buah pintu yang menuju ke tempat tersebut.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

0: Nah, di depan kita ada perempatan jalan. Sekarang kita harus milih, mau lurus, belok kiri, atau kanan. Gimana? Atau mau coba satu-satu? Paling kita bakal keliling-keliling, agak lama.
1: Ibu kan ngasih alamatnya, Kak. Nih, di perempatan jalan, belok kiri, masuk ke jalan baru 2, nomor 3.
0: Wah, untung ada petunjuk alamatnya. Jadi nggak usah keliling-keliling dulu dong.
2: Nah, itulah gunanya petunjuk. Memudahkan kita menemukan jalan yang benar, agar bisa mencapai tujuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Haja bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan lepas pukul 18.26 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Negeri Bogor memanggil Aman, dahulu beralamat di Komplek Pertanian RT3 RW 8 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, namun saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Tepatnya pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Nani Skandow SH sebagai penggugat melawan Dr. Insinyur Edison Muslim dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Peribahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau curang.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

Pendengar, penggunaan QRIS ya terus menunjukkan peningkatan seiring masyarakat yang semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital. Pendengar, nilai transaksi QRIS ini disebut telah menembus 112 kuadriliun ya rupiah, tepatnya mencerminkan semakin luasnya adopsi pembayaran non-tunai dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini juga menunjukkan pergeseran kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi, pendengar, dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran digital yang lebih praktis. Di tengah berkembangnya ekonomi digital, QRIS menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas akses dan mendorong ekosistem pembayaran yang semakin terintegrasi. Informasi ini kami kutip dari Instagram Good News from Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar lepas pukul 18.58 menit, sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52-48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
12: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Kubura, Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Belumai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah, ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, dan kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca
18: pasca banjir. PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutlah yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asia Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Wicker, kemudian juga oleh Romney, Rakan Orang Mangan, ada lalu kemudian ada Joey Polovesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagot, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56 ribu tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Luthi Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Lupas, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu ya. Sekaligus Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan tema Wei Te Tong Tian, Hanya Kebajikan Berkenan Tuhan, yang nantinya akan dipandu oleh Bapak JS Andri Harsono Bregar dan menghadirkan Bapak WS Gunadi Prabuki SPD MAG Makin Curug Gunung Sindur, Ketua Matakin Provinsi Jawa Barat.

0: mana?
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor. Kita jumpa kembali dalam mimbar agama Konghucu di setiap Senin malam, dipandu oleh saya Joseph Nandri Harso, dan narasumber kita pada hari ini adalah Wense Gunadi Prabuki. Dan tema kita pada hari ini adalah tentang Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Dan pendengar, marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan dipaparkan tentang Wei Te Tong Tian ini oleh Wense Gunadi. Selamat malam Wense Gunadi.
0: Ya, selamat malam Joseph Andri Harsono dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada. Selamat malam, salam kebajikan Wei Te Tong Tian.
1: Sen yute.
0: Kebetulan tema kita malam ini tentang salam kebajikan ya, Wei Te Tong Tian. Yang kita mau dalami adalah maknanya terutama. Kemudian jangan sampai disalahpahami bahwa Wei Te Tong Tian itu transaksional juga, yeah. Andri. Karena yeah, ada yang mengatakan bahwa berarti kebajikan itu menggerakkan Tuhan, artinya yeah, gitu kan. Jangan-jangan nanti berpikir bahwa ya kalau Tuhan mau berkenan, kita harus melakukan sesuatu seperti dipahami Tuhan itu personal, personifikasi juga gitu ya, sebuah pribadi ya, yang dia akan tergerak ketika orang melakukan kebajikan. Tapi sebelum itu mungkin kita dalami dulu tentang salam itu sendiri ya,
1: ya.
0: Di Indonesia ini khas menjadi salam kebajikan ya, karena menyesuaikan dengan tradisi agama-agama lain ada salam,
1: salam ya,
0: ada salam
1: ya,
0: assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu,
1: maka salam
0: ya, iya salam. Maka kemudian Konghucu juga merumuskan sebuah salam yaitu yang kemudian dikenal salam kebajikan Wei Te Tong Tian. Kalimat ini kan diambil dari sebuah nasihat sebetulnya awal-awal dinasti Xia di Tiongkok ya, 2205 sebelum Masehi. Dinasti Xia berdiri oleh I Agung. Ada usaha untuk mempersatukan Tiongkok kan, tentu saja dinasti itu mempersatukan suku-suku yang ada di Tiongkok. Diceritakan bahwa memang ada satu suku yang tidak mau tunduk di bawah kekuasaan dinasti Xia ini, di bawah I Agung. Namanya suku Miao. Jadi berkali-kali ditundukkan dengan kekerasan, dengan penggempuran, dengan serangan, suku Miao ini tetap tidak mau tunduk di bawah kekaisaran dinasti Xia. Kemudian ada seorang menteri yang juga seorang nabi, Nabi I ya, memberikan sebuah pandangan, memberikan sebuah nasihat bahwa orang itu tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan. Jadi kalau mau menundukkan orang itu, tundukkanlah dia dengan kebaikan, dekatilah dia dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Mungkin orang bisa tunduk dengan kekerasan, tapi tunduknya karena takut, karena tidak bisa melawan. Sebetulnya jiwa raga, jiwanya itu kan tidak tunduk, tidak patuh. Kalau ada kesempatan melawan, berarti dia akan melawan. Kalau tunduk karena kalah pada kekuatan fisik. Nah, Nabi I ini menasihati supaya Raja I Agung Tai I ini menundukkan suku Miao dengan kebaikan, dekatilah mereka dengan kebaikan. Sebagaimana disebutkan juga bahwa kalau mau menghargai orang, kalau ingin orang mengajari orang bagaimana cara menghormati sesama, berarti kita harus mengajari dengan cara yang hormat, dengan cara yang santun kalau ingin orang berbuat santun. Begitupun ketika kita berharap orang lain berbuat baik, berarti kita harus mengajarinya, memperlakukannya dengan cara yang baik. Kurang lebih nasihat itu seperti itu. Nah, maka setelah itu dinasti Xia ini melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang humanis kepada suku Miao ini tadi. Maka kemudian suku Miao ini bisa tunduk, mau tunduk di bawah kekuasaan dinasti Xia, bukan karena kalah dalam kekuatan kekuatan militer, tetapi memang tunduk karena kerelaan hati, keikhlasan hati, karena didekati dengan cara yang baik. Itulah kemudian nasihat ini diambil menjadi sebuah rumusan salam di Indonesia, menjadi salam kebajikan. Nuansanya nasihat sih sebenarnya, Jason. Nasihat kepada diri kita juga, terutama termasuk nasihat kepada orang lain, bahwa hanya kebajikanlah yang berkenan Tuhan. Ya. Kalau tidak berkebajikan, Tuhan tidak berkenan. Cuma yang ingin saya tekankan mungkin dalam kesempatan ini, Tian tergerak ya, Wei Te Tung Tian, berarti hanya kebajikan yang dapat menggerakkan Tuhan, yang bisa merespon Tuhan. Bisa jadi kan kemudian orang secara literal memahami, membayangkan Tian sebagai pribadi yang mula-mula diam gitu, mula-mula diam. Kemudian karena ada perilaku bajik, kemudian Tuhannya bergerak gitu, bergerak. Jadi ini yang dikhawatirkan ketika orang terlalu memahami secara literal.
1: Memahami
0: literal lah. Orang Tuhan diam, kemudian ada tindakan kebajikan dari manusia, kemudian Tuhan bergerak. Ini yang kemudian bisa melebar pada pemahaman, misalnya kalau saya ingin Tian berkenan, saya harus berbuat baik, gitu kan? Ini masih oke. Tapi kemudian ini kan bisa berkembang, saya berbuat baik supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Akhirnya kan begitu. Ini yang dikhawatirkan. Jadi secara literal orang bisa memahami, mula-mula Tuhan diam karena ada tindakan yang baik, tindakan kebajikan dari manusia, kemudian Tuhan bergerak gitu, tergerak gitu. Nah, kemudian berkembang bisa ada pemahaman, saya berbuat baik, berbuat bajik supaya Tuhan berkenan, berarti supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Nah, itu kan seringkali kita di-framing dengan pemikiran bahwa setiap tindakan itu mendapatkan balasan. Ya, kita di-framing oleh pemahaman bahwa setiap tindakan itu mendapatkan balasan. Jadi termasuk

0: Berbuat baik supaya Tuhan berkenan, berkenan supaya Tuhan berarti memberikan sesuatu balasan kepada kita. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan akan berkembang ke sana pemahamannya. Padahal kalau kita kita kaji lebih lanjut ya, kita kan perlu bertanya apakah itu masih kebajikan yang lahir dari dalam diri. Kalau memang berbuat bajik, berharap Tuhan berkenan, berharap Tuhan memberikan balasan, kan pertanyaannya, apakah itu masih kebajikan yang lahir dari dalam diri, dari kebajikan itu sendiri, atau sebenarnya sebuah bentuk pertukaran, sebuah bentuk ya transaksional juga, yeah, ya, berbuat baik karena ingin mendapatkan balasan. Misalnya orang kemudian berkata, saya berbuat baik agar Tuhan berkenan, masih menempatkan kebajikan sebagai alat, sementara alam pikiran Konghucu itu justru mengarahkan manusia untuk menjadikan kebajikan sebagai cara hidup sebetulnya. Nah, ini perbedaannya. Berbuat kebajikan ingin mendapatkan balasan. Tuhan berkenan berarti Tuhan memberikan balasan. Padahal dalam alam pikiran Konghucu, berbuat kebajikan atau kebajikan itu sendiri sebetulnya sebuah cara hidup, bukan sebuah alat untuk transaksi kepada ya Tuhan itu sendiri, ya, kepada entitas yang kemudian kita yakini sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita berbuat benar bukan karena sedang mengadakan transaksi dengan Tuhan, ya. Kita berbuat baik karena itulah jalan yang patut ditempuh manusia, kan sebetulnya seperti itu, ya. Saya tambahin sedikit lagi,
1: Jaseng
0: Andri, kalau memang ada yang kita diskusikan. Bahasa agama memang seringkali kan bicara secara puitis, ya. Agama itu ya ada nuansa-nuansa puitis ya, dalam penyampaiannya. Termasuk misalnya bahasa dalam doa itu kan sangat puitis sekali. Yeah. Semoga Tuhan berkenan pada apa yang saya laksanakan hari ini, gitu kan, berkenan. Yeah. Itu kan puitis sekali. Yeah. Berkenan maksudnya apa? Berkenan maksudnya lagi-lagi berpikir, ya kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan balasan pada perbuatan yang saya laksanakan.
1: Ada unsur transaksional.
0: Transaksional lagi aja. Nah, ini yang perlu penting untuk ditekankan, nuansanya nggak ke situ. Nah, kemudian juga kita harus pahami juga bahwa kitab-kitab kita, terutama kitab-kitab klasik sebelum Sesu, ya, itu kan bahasanya terutama di Sicing, kitab Sanjak, di Suking juga, kitab Hikayat, itu bahasanya memang putih sekali. Sampai misalnya, Tuhan berfirman, aku berkahi kebajikan yang tidak besar suara, tidak besar rupa. Itu kan seperti Tuhan berkata, aku gitu, membahasakan dirinya aku. Maka kemudian kalau orang betul-betul literal memahaminya, wah berarti Tuhan ngomong gitu kan. Padahal kan kontradiktif dengan ayat yang lainnya mengatakan bahwa ya Tuhan tidak berbentuk,
1: tidak bersuara,
0: tidak terlihat, tidak terdengar. Maka enggak bisa diperkirakan, apalagi ditetapkan. Nah, tapi bahasa dalam kitab-kitab klasik kita, terutama tadi kitab Sanjak dan kitab Hikayat, memang bahasanya sangat puitis. Itu tadi, aku berkahi kebajikan yang tidak besar suara, tidak besar rupa. Padahal kan maksudnya hanya ingin menunjukkan bahwa alam semesta itu memberikan sebuah keteraturan yang harusnya diteladani manusia, dan tidak ada yang bicara, tidak ada yang menunjuk, mengatakan bahwa lihatlah keteraturan yang aku ciptakan. Ya, alam teratur dengan sendirinya. Dan itu menjadi contoh bagi manusia supaya manusia hidupnya teratur seperti yang dicontohkan alam semesta. Dan bukan literal, Tuhan ngomong, aku berkahi kebajikan tidak besar suara, tidak besar rupa. Maksudnya ya itu tadi, dia gak ngomong, gak berupa, tapi semuanya berjalan dengan sendirinya. Empat musim beredar, gitu kan, siang malam berganti dan seterusnya. Saya lanjut tuh, Pak Andri, ada yang mau disampaikan?
1: Ya memang selama ini mungkin umat kita sering mendengar wedok tungtin itu hanya salam aja bagi kita kan, tetapi ternyata memang ada hal-hal yang mendalam di dalamnya itu, terutama tentang bukan ajakan tetapi pesan, ya,
0: pesan nasihat
1: bagi umatnya ya untuk melaksanakan kebajikan.

0: gitu kan. Dan memang kebetulan di Indonesia ini karena memang semua agama mempunyai salam,
1: yeah.
0: Jadi seolah-olah memang Konghucu juga harus punya,
1: yeah.
0: Dan sekarang ini memang kita populerkan adalah
1: salam
0: kebajikan, yaitu karena mungkin akan sulit, bukan sulit sih, tapi agak
1: ya menghormat tanpa ya, ucapan gitu.
0: Ucapannya gitu, tapi seperti misalnya Wede Tung Tian, itu kan tulisnya Wede Tong Tian, ya kan, di situ kan. Ya itu ya, kan agak sulit kadang-kadang pengertiannya. Nah, okay. Jember kali
1: Coseng, berkaitan dengan ejaan dan lafalan, yeah, tuh memang ada persoalan ya,
0: yeah,
1: pada bahasa ya. Tapi ketika dipahami lebih lanjut ya, orang bisa paham bahwa, yeah, tulisannya apa, bacanya apa. Dan memang secara umum orang mudah bilang salam kebajikan tapi tidak dilengkapi dengan Waite Tung Tian tadi, yeah, itu.
0: Iya. Yeah.
1: Yang keluar hanya salam kebajikan aja. Tapi terlepas dari itu sih, sebetulnya kita lebih memaknai maksudnya supaya tidak melebar menjadi pemahaman Tuhan berkenan bahwa Tuhan akan memberikan balasan pada kebajikan akhirnya transaksional.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, saya lanjutkan
0: sebentar. Iya, silakan. Ya.
1: Jadi Tian tergerak dapat kita pahami sebagai bahasa simbolik sebetulnya untuk menyatakan bahwa kebajikan manusia selaras dengan kehendak keteraturan Tian gitu, seperti yang tadi disampaikan.
0: Yeah. Ya,
1: Tuhan nggak bicara tapi empat musim bereda, siang malam berganti dan seterusnya.
0: Seperti matahari terbit, yeah, dari mana?
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Bulan begitu juga bulan, yeah,
1: ya. Ya seterusnya begitulah. Tuhan tidak bicara. Jadi Tian tergerak itu maksudnya secara simbolis bisa dimaknai untuk menyatakan bahwa kebajikan manusia selaras dengan kehendak dan keteraturan Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain gini, kebajikan tidak membuat Tian berubah.
0: Ya.
1: Kebajikan membuat kehidupan manusia berada dalam keselarasan dengan Tian. Jadi
0: ya,
1: jangan dipahami karena kebajikan Tuhannya jadi berubah gitu,
0: ya,
1: melakukan sesuatu gitu. Maknanya kan kebajikan membuat kehidupan manusia berada dalam keselarasan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang berubah. Jadi harusnya manusianya yang berubah.
0: Manusia yang berubah dan, yeah, sadar gitu.
1: Ya,
0: yeah, memang kebajikan Tuhan tuh sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu.
1: Ya, yeah, artinya semangatnya mengatakan bahwa hanya kebajikan Tuhan berkenan tuh bukan Tuhan yang bergerak berubah. Tapi kitanya yang harus bergerak berubah selaras dengan kehendaknya Tuhan gitu, dengan keteraturan yang dicontohkan lewat alam semesta. Nah, kebajikan adalah keselarasan, bukan alat tawar kan akhirnya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dalam pemikiran Konghucu, Tian bukan pihak yang dapat kita bujuk dengan persembahan, dengan doa atau dengan perbuatan baik agar memenuhi keinginan kita kan, yeah, selama ini kita berpikirnya, yeah, begitu bahwa, yeah, doa, sembahyang, persembahan, berbuat baik itu agar Tuhan memenuhi keinginan kita tuh. Sampai, yeah, kemudian orang berpikir kalau saya baik Tuhan akan baik. Kemudian berkembang lagi, kenapa saya udah baik kok hidup saya nggak baik gitu, yeah, nasib, yeah, saya nggak baik gitu.
0: Yeah.
1: Nah ini kan akhirnya jadi melebar, yeah, kemana-mana. Sekali lagi bahwa kita berbuat baik, berdoa, bersembahyang, ya bukan untuk membuat Tuhan melakukan sesuatu buat
0: kita.
1: Buat kita. Ya, ya. Kita berdoa itu, benar, kan sebuah komitmen, sebuah, ya, tekad. Kalau kita ingin baik ya berarti tekad kita berusaha berbuat baik gitu.
0: Ya. Nah, jadi kita, perubahan tetap ada di diri
1: kita, ya, ya. Jadi bukan kemudian menyuruh Tuhannya, ya, merubah-rubah gitu kan. Iya, ya, kan nanti akan jadi kontradiktif dengan sistem alam misalnya. Ya. Gravitasi itu berlaku kekal, ya, universal, ya, bagi semua. Kemudian karena orang baik berdoa, semoga saya tidak jatuh ke bawah dalam ketinggian 24 lantai gitu. Ya, ya kan nggak mungkin itu. Ya. Nggak bisa Tuhan merubah sistem, ya, itu. Jadi sekali lagi,
0: kita yang sudah tahu bahwa itu,
1: ya, iya,
0: boleh dikatakan membahayakan, ya jangan dilakukan.
1: Iya betul. Jadi, ya, jadi bahasanya memang puitis. Dalam doa,
0: yeah,
1: tapi maksudnya bukan menyuruh Tuhan melakukan sesuatu buat kita, apalagi sampai kita kemudian mengatakan kalau saya orang baik saya harus hidupnya baik-baik saja gitu, nggak pernah sakit, nggak pernah cilaka, nggak pernah kena bencana dan seterusnya. Ini kan jadi kontradiktif dengan sistem alam itu sendiri. Nggak peduli baik atau jahat, ketika memang nggak hati-hati orang bisa cilaka. Nggak peduli baik atau jahat, kalau di situ ada bencana alam dan dia ada di situ, ya dia ikut tergerus bencana alam kan gitu. Nah, itu bukan urusan Tuhan tidak melindungi orang baik, itu persoalan lain. Itu persoalan lain. Nah, jadi demikian pula ketika kita berkata wai tetung tien, yang perlu kita dengarkan bukan berbuat baiklah supaya kita supaya Tuhan menyukai kita. Ini saya harus ulangin.
0: Iya, Tuhan ketika, bergerak untuk kita.
1: Iya, jadi ketika kita bilang wai tetung tien, itu bukan dipahami berbuat baiklah supaya Tuhan menyukai kita, bukan seperti itu, tapi jadikanlah kebajikan sebagai jalan hidup, karena kebajikan adalah jalan yang selaras dengan Tuhan gitu kan. Maka Tien tergerak bukan terutama bicara tentang perubahan sikap Tuhan, tapi tentang keselarasan manusia dengan Tuhan. Nah, jadi kemudian kan dari Tien berkenan menuju manusia selaras. Ini yang penting dipahami. Tien berkenan sebetulnya maksudnya manusia harusnya selaras gitu dengan kehendaknya Tuhan. Ini juga membantu kita memahami mengapa nasihat I Agung, Nabi Yi kepada I Agung itu begitu penting. Masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat orang-orang Miao tunduk. Kalau sebuah bangsa ditundukkan dengan kekerasan, tubuh mereka mungkin tunduk, tetapi hati mereka belum tentu terima. Gitu kan. Sebaliknya kebajikan menghadirkan pembinaan melalui keteladanan dan kebajikan. Pemimpin tidak pertama-tama bertanya bagaimana membuat mereka tunduk kepada saya, tetapi bagaimana saya menjadi manusia yang layak diikuti, kan gitu ya. Disinilah kebajikan mulai memiliki daya sosialnya. Jadi kebajikan yang sungguh-sungguh tidak hanya membentuk batin pelakunya, ia dapat membangun kepercayaan, menghadirkan rasa aman, menumbuhkan hormat, dan mengubah hubungan antar manusia. Maka sekali lagi menggerakkan Tien sekaligus dapat dipahami sebagai menggerakkan tatanan kehidupan menuju keselarasan. Kurang begitu. Jadi yang perlu saya tekankan lagi sebelum kita mungkin ada diskusi lagi, bahwa Tuhan berkenan pada kebajikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan, itu bukan berarti kita melakukan kebajikan supaya Tuhan memberikan sesuatu balasan berkah. Maksudnya itu nasihat buat diri kita, buat orang lain juga, bahwa kehidupan kita itu ya harus bajik supaya kita selaras dengan hukum Tuhan gitu. Karena kalau nggak selaras gini, kalau orang nggak bajik pasti orang nggak suka kan gitu, nggak suka. Itu konsekuensinya. Kalau orang nggak belajar dia akan bodoh dan seterusnya. Kalau orang malas dia juga akan susah hidupnya. Itu konsekuensi, bukan soal Tuhan. Oh, kalau orang malas dibikin susah, kalau orang rajin dibikin pinter, bukan sekedar itu. Tapi kita yang menjalani perubahan itu supaya selaras dengan kehendaknya Tuhan.
0: Jadi kalau di sini kembali kepada usaha manusianya itu sendiri.
1: Iya betul, usaha. Itu terkait pembahasan misalnya ceng. Ceng itu kan berarti jalan, ceng itu jalan suci Tuhan itu sendiri ya, teratur dengan sendirinya. Tapi manusia itu harus berusaha
0: memperoleh ceng.
1: Itulah jalan suci manusia. Berusaha artinya ya enggak teratur dengan sendirinya.
0: Iya.
1: Kita harus berupaya supaya kehidupan kita, termasuk diri kita, teratur, dirinya terbina, kehidupannya tertata gitu kan. Gak bisa dengan sendirinya tuh. Watak sejatinya baik, tetapi harus diupayakan supaya itu dirawat. Kalau enggak ya percuma baik kan, dia akan rusak juga. Kehidupan gak tertata begitu saja, tapi perlu upaya. Nah itu yang dimaksud, kita berusaha supaya selaras dengan kehendaknya Tuhan. Yang dicontohkan dengan ya alam semesta ini, matahari, bulan, ya, siang malam, empat musim beredar, tertata, teratur dengan sendirinya. Tapi kita harus berupaya, berupaya supaya kehidupan kita tertata dan diri kita terbina. Jadi jas salam wai tetung tien bukan sekedar balik lagi seperti doa-doa yang disampaikan orang. Tolonglah Tuhan, bantulah saya, kuatkanlah saya. Kalau kita bilang kuatkanlah iman saya, itu bukan bermaksud menyuruh Tuhan menguatkan iman kita, tapi maksudnya
0: komitmen kita
1: semoga kita ini ya kuat tabah menjalani godaan iman
0: dan kembali kepada dirinya.
1: Iya, kembali kepada diri. Ya. Itu Cusang Andi, kalau mungkin ada
0: sedikit saja barangkali, kalau Wete Tungtian lalu kan dijawab
1: Sian itu.
0: Nah, yeah. Itu kan cuma hanya satu, sebenarnya hanya satu, yeah, yang kita berikan, hanya kebajikan gitu ya.
1: Yeah. Sungguh hanya satu,
0: sungguh hanya satu kebajikan.
1: Sebetulnya itu penekanan atas salam
0: apa yang kita ucapkan ya, tadi ya.
1: Jadi orang menjawabnya dengan sebuah penekanan, persetujuan bahwa ya hanya satu kebajikan gitu, enggak ada yang lain gitu. Jadi dalam kehidupan kita lagi-lagi bukan soal menyuruh atau membuat Tuhan jadi memberikan sesuatu, tapi penekanannya ya sungguh hanya satu, yaitu kebajikan. Jadi hidup kita harus berkebajikan. Karena kalau tidak berkebajikan, bukan soal Tuhan nanti menghukum kita. Oh iya, orang akan menghukum kita kalau kita nggak baik ya, kita nggak mau berhubungan sama kita.
0: Seperti kan apa yang diutarakan dalam Wete Tungtian tadi merupakan bukan pesan ya, tetapi apa?
1: Nasihat.
0: Tapi kalau saya lihat seperti dan saya dengar itu sifatnya bisa universal juga manusia.
1: Sangat universal itu, walaupun memang itu khasnya Konghucu, tapi kan maknanya universal dong.
0: Universal.
1: Walaupun mungkin orang bisa memahami secara berbeda dalam tradisi agama lain, bahasa ini bisa dimaknai, wah itu transaksional juga. Yeah. Makanya kita dalam kesempatan ini mau menekankan bahwa itu bahasa puitis, tapi maksudnya bukan literal bahwa Tuhan akan membalas perbuatan baji kita, bukan. Yeah. Hmm. Tapi ya memang kita harus berbuat bajik, bukan
0: harus
1: soal
0: berbuat bajik, ya, tetapi kalau mau berubah ya bukan karena kita menjalankan itu langsung Tuhan yang memberikan ya,
1: bukan.
0: Iya, tetapi yang kita ada itu harus diusahakan oleh dirinya sendiri gitu ya.
1: Nah, ucapan itu akan memotivasi kita untuk melakukan. Kan makanya dikatakan kita termotivasi melakukan sesuatu yang kita ucapkan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau kita sering mengucapkan ya hanya kebajikan Tuhan berkenan, itu kan memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa ya kalau nggak berkebajikan berarti kita nggak selaras dengan kehendaknya Tuhan, ya berarti kita akan celaka juga. Bukan soal Tuhan menghukum ya, tapi secara logikanya kalau kita nggak baik siapa mau berurusan sama kita kan gitu, atau mungkin kita akan dibalas dengan kejahatan juga kan
0: gitu. Ya walaupun di ajaran agama kita itu mengajarkan kalau ada kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan gitu ya.
1: Tapi secara logika kalau kitanya itu kan kita terhadap orang lain, kalau ada yang jahat ya kita balas dengan kelurusan, bukan dengan kejahatan juga sama, enggak ada bedanya gitu. Tapi kalau kita berbuat jahat ya wajar ketika orang membalas kita dengan perbuatan jahat. Kan begitu. Jadi pendekatannya terbalik, kalau kita sendiri nggak boleh langsung membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau kita berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, ya itu memang
0: kita ikutan sama jadinya.
1: Iya. Ya. Kurang lebih begitu sih.
0: Iya. Cusang Andri. Barangkali ada penuntut atau apa, silakan.
1: Ya. Wete Tungtian sebagai salam, karena itu ketika umat Konghucu mengucapkan hanya kebajikan Tuhan berkenan, barangkali kita tidak perlu tergesa-gesa memahami sebagai semoga Tian berkenan kepada kita karena kita sudah berbuat baik. Kita dapat menangkapnya sebagai sebuah pengingat moral. Mari kita menjadikan kebajikan sebagai jalan hidup. Sebab hanya melalui kebajikan manusia dapat berjalan selaras dengan kehendaknya Tuhan, termasuk dengan kehendaknya alam, termasuk dengan kehendaknya sesama manusia gitu kan. Berbuat baiklah karena memang orang lain pun
0: akan berbuat baik
1: dan kita juga berharap orang lain berbuat baik, maka kita harus lakukan lebih dahulu kan gitu. Jangan kita berharap orang lain baik sama kita,
0: baik dulu kita baru enggak. Kita balas gitu kan.
1: Nah itu kan jangan sampai kita berpikir ya kamu baik dulu baru saya balas dengan baik. Kan seringkali orang bilang begitu. Ya kalau kamu baik saya baik. Yang enggak gitu kan pendekatannya. Yang kita harapkan orang lain baik ya kita harus lakukan lebih dahulu. Jangan sok bicara ya kalau dia damai saya damai, kalau dia nggak damai, saya juga nggak damai, ya kan nggak gitu. Jadi kedamaian atau ketidakdamaian itu dimulai dari kita, bukan dari orang lain.
0: Oke, Onsa, karena waktulah yang menuntun kita untuk mengakhiri. Sebetulnya banyak yang harus kita perbincangkan, tetapi sangat menarik sebetulnya. Wete Tungtian ini bukan hanya salam tetapi merupakan pesan bagi kita untuk saya. Kita berubah.
1: Ya,
0: betul. Ya, gitu ya. Hmm. Jadi pendengar yang terkasih, sampai di sinilah kebersamaan kita dalam member agama Konghucu. Terima kasih Hun Sai Gunadi.
1: Terima kasih Jason.
0: Terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita untuk melakukan mimbar agama Konghucu di siap Senin malam. Salam kebajikan, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Leite tungten.
1: Senyo itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gagak Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari ke-28 di bulan September tahun 2026. Tentunya kompetisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di rangkaian program Bogor malam ini. Dan membuka kebersamaan kita pendengar, ruang komunitas hadir ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena paspornya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: But you're just a boy.
1: Ya pendengar, di era modern yang bergerak sangat cepat, belajar tidak lagi berhenti ketika seorang menyelesaikan pendidikan formal di sekolah ataupun perguruan tinggi ya. Perkembangan teknologi, pergeseran tren industri, serta dinamika sosial menuntut kita untuk terus beradaptasi dan mengasah keterampilan baru ya. Dan di sanalah konsep belajar seumur hidup ataupun lifelong learning ini menjadi sangat relevan ya. Dan salah satu cara paling efektif dan juga menyenangkan untuk menerapkan konsep ini adalah dengan bergabung ataupun membangun komunitas belajar khusus ya. Dan komunitas ini menjadi wadah kolaboratif di mana individu dengan minat serupa berkumpul untuk berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman dan juga tumbuh bersama ya. Dan mengapa begitu ya, komunitas hobi dan juga belajar itu penting? Karena belajar secara mandiri ataupun self-taught ya, ini terkadang terasa berat dan juga membosankan karena kurangnya dorongan eksternal ataupun teman untuk berdiskusi. Dan kehadiran komunitas memberikan berbagai manfaat strategis, di antaranya bertemu dengan orang yang memiliki semangat belajar yang sama. Ini akan memicu motivasi intrinsik dan juga membantu menjaga kedisiplinan ya. Kemudian kesalahan dipandang sebagai proses belajar ya, bukan kegagalan, karena dukungan anggota yang saling menguatkan ini dapat membantu ya. Kemudian jaringan ataupun networking ini membuka peluang kolaborasi, berbagai informasi karir ya, sampai dengan menemukan mentor baru pendengar ya. Dan ada beberapa contoh nyata gitu ya di kehidupan kita sehari-hari, di mana ada beberapa contoh kumpulan hobi yang khusus yang menjadi wadah nyata bagi para pembelajar seumur hidup ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkap, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, ada beberapa perkumpulan hobi khusus yang menjadi wadah nyata bagi para pembelajar seumur hidup ya. Yaitu ada book club ataupun klub buku ya, di mana fokusnya adalah untuk membaca, membedah dan juga mendiskusikan isi buku secara rutin ya, baik fisik, non fisik, pengembangan diri maupun juga bisnis ya. Kemudian anggotanya menyepakati satu buku untuk dibaca setiap bulan ataupun beberapa minggu sekali, dan pada sesi pertemuan, baik itu daring maupun luring ya, mereka berdiskusi mengenai sudut pandang, kemudian pelajaran hidup ataupun kritik terhadap isi buku tersebut gitu. Kemudian kemampuan berpikir kritis ya, ataupun critical thinking ya, dan memperkaya kosakata ya, dan melatih public speaking saat menyampaikan pendapat jadi dampak dari pembelajaran tersebut ya. Kemudian kelompok lainnya adalah kelompok bahasa asing ya, ataupun language exchange ya, study group ya, mempraktikkan kemampuan lisan dan juga tulisan dalam bahasa asing di luar kelas formal. Kemudian sekelompok orang berkumpul kadang bersama penutur asli ya, untuk bercakap-cakap sepenuhnya menggunakan bahasa target ya, membahas tata bahasa ataupun membedah lirik lagu serta film asing ya. Dan ini berdampak untuk mengurangi kecemasan berbicara ataupun language anxiety ya, dan meningkatkan kelancaran ya, serta

memahami konteks budaya dari bahasa yang sedang dipelajari secara langsung melalui interaksi sosial ya. Kemudian ada komunitas program mandiri ya, susah banget kayaknya. Pemrograman ya, dimana belajar bahasa pemrograman ini, kemudian pengembangan web atau ilmu secara mandiri bersama rekan kerja ya. Dan para pembelajar berkumpul untuk mengerjakan proyek bersama ya, saling merevisi kode-kode ya, ataupun memecahkan masalah dari error yang ditemukannya. Dan hal ini mempercepat penguasaan keterampilan teknis melalui kerja sama tim, membangun portofolio proyek nyata, dan juga melatih problem solving dan juga standar industri ya. Dan Mark Zuckerberg juga berasal dari kelompok-kelompok ini gitu ya, yang tadinya sekumpulan mahasiswa-mahasiswa kampus gitu ya, kemudian melahirkan Facebook dan lain sebagainya pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, komunitas pembelajar seumur hidup membuktikan bahwa proses menimba ilmu tidak harus kaku dan juga formal, yang melalui klub buku, kelompok bahasa, sampai dengan komunitas coding mandiri, kita tidak hanya memperkaya pikiran dan pengetahuan baru, tapi juga merajut hubungan sosial yang bermakna, pendengar ya. Baik, di tahun pukul 21 pendengar, kita akan geser ke segmen berikutnya. Kali ini kita akan nikmati komposisi lagu-lagu cancuran terbaik yang kami hadirkan di Raga Musik Daerah untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Proklamasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar kuliner Nusantara tidak pernah kehabisan cerita, dan salah satu yang paling unik serta kaya akan unsur humor adalah jajaran makanan khas Sunda gitu ya. Jauh sebelum era media sosial mengenal tren akronim gaul, plesetan kata ataupun sikatan kekinian yang estetik ya, masyarakat Sunda ternyata sudah lebih dulu menguasai seni penamaan makanan yang kreatif ya, jenaka namun tetap syarat makna ya. Dan nama-nama kuliner tradisional Sunda seringkali dibentuk dari singkatan ataupun akronim ya, yang spontan yang menggambarkan bahan dasar ya, kemudian cara membuatnya sampai dengan cara menyantapnya ya. Dan ada beberapa contoh makanan Sunda populer yang namanya tidak hanya menggelitik lidah tapi juga cerdas secara filosofis pendengar. Apa aja tuh gah gitu ya. Kita yang pertama ada colenak. Dicocol enak gitu ya. Siapa yang tidak kenal colenak ya? Kudapan legendaris berbahan dasar peyem ataupun tape singkong yang dibakar lalu disiram saus kacang, gula merah dan juga taburan kelapa parut ini ternyata menyimpan sikatan yang sangat lugas gitu ya. Colenak dicocol enak ya, terkait filosofi dan juga asal-usul sendiri ya. Nama ini lahir dari interaksi sederhana saat menyantapnya ya. Peyem bakar yang hangat dicocol ke dalam manisnya kinca gula kelapa ya. Dan juga penamaan ini tidak muluk-muluk ya. Ya langsung mendeskripsikan pengalaman rasa yang didapat, cara memakannya yang dicocol, dan juga rasanya yang dijamin enak, sederhana, akrab, dan juga langsung pada sasaran begitu ya. Colenak tuh pendengar ya. Kemudian ada lagi ya, combro ya, oncom di jero ataupun oncom di dalam gitu ya. Dimana bagi para pecinta gorengan, combro ini adalah cemilan wajib ya. Bentuk lonjong dengan tekstur luar yang renyah dan bagian dalam yang pedas gurih ya. Makanan dengan bahan dasar singkong parut ini punya cerita penamaan yang tidak kalah unik gitu ya. Dan oncom di jero artinya di dalamnya oncom gitu ya. Dalam dialek Sunda yang santai sering diplesetkan menjadi dicomroan gitu ya. Dan terkait dengan filosofi dan asal-usulnya sendiri, penamaan ini diciptakan agar pembeli atau pembuatnya langsung tahu apa isi di dalam adonan singkong tersebut ya. Filosofi praktis ini sekaligus membedakan dari sang saudara kembar yang bentuknya bulat, yaitu misro, amis di jero ya, ataupun manis di dalam pendengar ya. Itu ada dua. Kira-kira apa lagi pendengar yang menurut Anda makanan khas Sunda ataupun jajanan khas Sunda yang gitu ya, yang akronim ataupun dari singkatan-singkatan gitu ya. Sok mangga, Anda boleh bergabung di line WhatsApp kami, nomornya di 08 1 5 kali 4200 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Kalau kamu orang Bogor dan bangga dengan budayanya, kamu pasti nggak asing lagi sama tarian yang satu ini. Yaps, Tari Lodong Bogoran. Tari Lodong Bogoran terinspirasi dari kisah rakyat yang sehari-hari di kota Bogor. Ciri khas dari Tari Lodong Bogoran ini adalah gabungan dari tarian tradisional serta permainan musik. Para penari perempuan akan menari sambil memainkan alat musik dan ditampilkan dalam gerakan yang energik serta ekspresif. Alat musik yang digunakan juga unik-unik banget karena terdiri dari gabungan lodong, dog-dog atau kendang, dan juga koko atau lodong kecil. Tarian ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Bogor kepada masyarakat luas dan biasa ditampilkan di beragam event. Wah, terkenal banget ya Tari Lodong Bogoran ini. Nah, yang pasti sudah seharusnya kita patut bangga dengan budaya serta ciri khasnya yang kita miliki. Yuk kita lestarikan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab kita.

Ya pendengar, kita lanjutkan kembali begitu ya soal makanan-makanan khas Sunda gitu ya, yang punya penamaan unik gitu ya, karena biasanya diambil dari akronim ataupun singkatan-singkatan pendengar. Selain daripada tadi ada colenak, dicocol enak, kemudian combro, oncom di jero ya. Selanjutnya ada cilor, aci telor ya. Ini maju ke era jajanan sekolah, jajanan SD yang tak lekang oleh waktu, ada cilor yang hadir, makanan dengan berbahan dasar tepung tapioka aci yang dipotong dadu lalu dimasak bersama kocokan telur yang sangat digemari di semua kalangan gitu ya. Penamaan akronim modern ini menunjukkan bagaimana kuliner Sunda terus beradaptasi dari masa ke masa. Perpaduan dua bahan utama yang merakyat ini disingkat menjadi satu kata yang catchy ya, dan membuktikan bahwa kreativitas penamaan kuliner Sunda tidak berhenti di era kolonial, melainkan terus hidup dan juga relevan hingga generasi digital seperti sekarang begitu pendengar ya. Dan juga ada tadi combro.

Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, lagu tadi menjadi lagu penutup di Raga Musik Daerah Galindingan, komposisi lagu-lagu Cianjuran. Berikutnya kita akan geser ke Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara oldies 80-90an kita mainkan untuk menemani istirahat malam ada di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan drama radio ke Ruang Dengar Anda. Yang mau request lagu-lagu yang jadi favoritnya, lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan di malam hari ini, boleh ya di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital juga boleh, atau di line telepon juga boleh di 02518312450 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka. Dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
4: Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, kita di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara oldies lah, 80-90an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini ya. Dan tadi beberapa lagu pilihan kami, kini giliran Anda yang memiliki lagu-lagu yang kita nikmati bersama di malam hari ini untuk Ruang Rindu pendengar. Kita sapa dulu untuk yang sudah gabung, ada Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Steve Wonder yang Part Time Lover ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Steve Wonder yang Part Time Over ya. Siap, nanti soal kita hadirkan ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Scorpion yang Always Somewhere ya. Kalau nggak ada boleh ganti dari Spawn Ballet yang True ya. Oke, siap. Terima kasih Kang, sama-sama. Terima kasih kembali. Siap, nanti coba kita carikan lagunya ya. Scorpion kalau nggak Spawn Ballet yang kita bakal hadirkan di malam hari ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Bon Jovi yang Always, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke deh, baik. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Malam Bahagia Malam juga, dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Mohon diputarkan lagu Boulevard untuk Bahagia. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Andra serta Pak Ahmad, katanya begitu. Siap, baik. Nanti coba kita carikan lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan. Kalaupun gak ada gak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Yang lain nanti kita akan sapa-sapa lagi. Yang belum join boleh ya, di line WhatsApp boleh, di fitur live chat RI Digital juga boleh, atau di line telepon juga boleh, di 0251 831240.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Baiklah pendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensi jadi malam hari ini. Kita sapa-sapa kembali. Kali ini ada dari Bung Fahri di Bondongan ya. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Lionel Richie yang All Night Long ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Prosateria Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini ada Selamat Malam Kak Ruang Rindu dari Pak Sutisna Cipinang Gading. Minta lagunya dari Mariah Carey, lagunya Without You, untuk Aga selamat bertugas sampai tuntas. Semoga Kak Angga sekeluarga sehat walafiat, amin. Terima kasih Kak Angga, sama-sama. Terima kasih kembali Mariah Carey ya, yang Without You. Coba nanti kita carikan di kesempatan kali ini ya, untuk lagunya Mariah Carey yang Without You ya. Oke, kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Iqbal Teh di Gadok Tengah, Curug Nangka Bogor. Minta di play Sweet Child O' Man dari Guns N' Roses. Dikirimnya buat karyawan Pecah Pamas ya, Penting Gunung Batu, juga buat para pendengar Prosateria Bogor, Abah Kismin dan rekan-rekan ya, tim Bareok 01 Sukajadi. Salam kompak selalu, spesialnya buat istri tercinta beserta Teteh Syifa Ananda Rizky Ucuy, semoga sehat selalu. Dan juga buat yang bacain hatur nuhun ya, dukung terus Timnas Garuda Bravo katanya ya. Iya, tadi barusan lihat medsos, ditahan imbang tuh 0-0 sama Malaysia ya. Agak disayangkan kita nggak bisa apa namanya meraih poin penuh ya di GBK lawan Malaysia pendengar ya. Oke, lanjut lagi, kali ini ada dari Sepoli Ponokrobot. Malam Kang, malam juga. Minta lagunya Gary Moore yang Still Got the Blues ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Prosatria Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, siap. Kita putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah direkomendasikan. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Lionel Richie, All Night Long, spesial untuk Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pernahkah Anda terbangun dengan nyenyak di tengah malam, lalu tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk buang air kecil? Kondisi ini dalam dunia medis terkenal sebagai nokturia, ya. Yang ini yaitu kebiasaan terbangun satu kali ataupun lebih di malam hari khusus untuk buang air kecil, ya. Dan meskipun terdengar sepele, jika hal ini terjadi terus-menerus, tentu akan mengganggu kualitas tidur dan membuat badan terasa lelah keesokan harinya hingga menurunkan produktivitas, ya. Nah, ada beberapa alasan utama, ya, ataupun ada berbagai faktor yang menjadi penyebab seorang sering terbangun tengah malam untuk buang air kecil, mulai dari kebiasaan sehari-hari sampai dengan kondisi kesehatan tertentu, ya. Dimana ini adalah penyebab paling umum, yaitu konsumsi cairan yang berlebih sebelum tidur gitu, ya. Minum air putih, kemudian teh dan susu dalam jumlah banyak 1 hingga 2 jam sebelum beranjak tidur, ini akan memicu produksi urin berlebih saat Anda beristirahat, ya. Kemudian kopi, teh, soda dan alkohol memiliki sifat diuretik, yaitu zat yang merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin dan juga membuat kandungan kemih cepat penuh gitu, ya. Kemudian seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi lebih sedikit hormon anti diuretik yang membantu tubuh untuk menahan air saat tidur. Dan selain itu, elastisitas otot kantung kemih juga cenderung menurun sehingga kapasitas tampungannya berkurang, ya. Kemudian pembesaran prostat jinak, ya, ini dapat menekan saluran kemih, menghambat pengosongan kantung kemih secara total dan juga memicu keinginan buang air kecil yang sering dialami di malam hari, ya. Atau gangguan tidur seperti sleep apnea, ya, di mana pernapasan sempat terhenti berulang kali. Ini ternyata berkaitan erat dengan nokturia, karena tekanan padat dada saat kesulitan bernapas ini memicu pelepasan hormon tertentu yang meningkatkan produksi urin. Mendengar.

Baik, kembali lagi kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya kita biasa pamit undur suara dari rendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk Kompas lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kita biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 28 bulan September tahun 2026. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, AM 1242 kHz, dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Kami hadirkan Bogor pagi ini ke ruang dengar Anda pendengar ya. Untuk hari Selasa 29 September 2026 di penghujung bulan ke-9 ini, bagaimana kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga Anda bangun dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat, penuh sukacita untuk menyambut apa yang akan terjadi, apa yang Anda lakukan di hari Selasa ini pendengar. Selasa waktunya kita bahagia begitu ya, Selasa bahagia. Tapi meskipun di penghujung bulan, semoga tidak ada gangguan apapun, semoga kehidupan Anda berjalan dengan lancar dan juga pastinya diberikan kebahagiaan selalu, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa pendengar. Dan untuk Bogor pagi ini di edisi Selasa, kami hadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda mengawali pagi yang kita akan awali bersama dengan untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Fiska Gustri yang akan membawakan Quran Surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31.

dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo Lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Lah, aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Melanjutkan rangkaian Bogor pagi ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Mamun Al-Tubani yang pada hari ini memang belum bisa hadir untuk mengisi kajian. Kami akan putarkan rekaman dengan tema bahaya ujub atau bangga diri. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pendengar, kita akan masuk di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Mamun Al-Tubani. Kali ini soal bahaya ujub atau bangga diri ya. Kita sudah tersambung di line WhatsApp bersama dengan Pak Ustadz Mamun. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya ujub ataupun bangga diri. Mangga mungkin sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di line WhatsApp. Mangga Pak Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah kembali sehatkan kita. Dan setelah beberapa pekan yang tidak ketemu di kajian online ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan sehat selalu kepada kita semuanya dan kita dapat menjaga diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang materi ujub atau bangga diri. Apa sih yang disebut sebagai ujub atau bangga diri itu? Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau berkata tentang hal ini. Dan beliau mengatakan, ujub itu adalah ru'yatu nafsi wa ghaibatuhu an syuhudi millatil an syuhudi millati rabbihi wa tawfiq. Asalnya adalah seseorang memandang dirinya sendiri, sementara dia itu lalai dari menyaksikan apa karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, lupa bahwa ada Allah di sana. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ujub kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai khuyala. Khuyala itu apa? Khuyala itu ya, seorang memandang dirinya lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya. Atau lebih tinggi daripada yang layak dia dapatkan. Atau bisa juga dikatakan, ia menampakkan kepada manusia keagungan diri. Ini khuyala. Jadi ujub itu bisa berarti khuyala atau bisa berarti pula fakhr dalam bahasa. Ya, fakhr itu membanggakan dirinya dengan berbagai kelebihan. Menyebut-nyebut keutamaannya, kemudian menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ya, dengan apa? Dengan menganggap dirinya itu lebih unggul daripada orang lain. Itu namanya apa? Ujub. Jadi seakan-akan dialah yang paling unggul. Dan itu dilakukan oleh orang tersebut ya, menceritakan dirinya sendiri, berbangga dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujub dan sombong gitu ya, itu sering disebut bersamaan di dalam Al-Quran. Jadi sifat-sifat yang saling ada irisannya gitu ya, sehingga sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mungkin bahasa anak sekarang itu beda tipis antara ujub dengan apa? Sombong. Jadi seakan-akan sifat ini merupakan apa? Saluran untuk atau saluran yang memancarkan dari satu sumber yang sama. Itu apa? Kesombongan atau al-kibr. Ya, karena itu kita sering mendapatkan sifat-sifat tersebut ini beriringan. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk menilai mana itu ujub, mana itu sombong. Tapi yang jelas perilaku yang seperti ini, gitu ya, karena sumbernya juga satu sebetulnya, yaitu apa? Takabur. Allah memperingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga katakan, wala tusra'ir khaddaka lin-nas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kalian itu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Gitu ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka. Kalau orang yang sombong, Rasulullah SAW sudah sampaikan. Ya, la yadkhulul jannata. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang hatinya ada sedikit saja di dalam, ada sedikit saja di dalam hatinya itu apa? Kesombongan. Jadi tidak akan masuk surga. Dikonfirmasi oleh sahabat. Kibr. Apa itu kibr? Apa itu sombong ya Rasulullah? Sombong itu adalah batarul haqqi wa mantun. Yaitu merendah, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini hampir sama. Ya, ujub atau bangga diri, merasa lebih daripada orang lain. Atau merasa lebih daripada yang seharusnya dia. Ya, merasa lebih, apa namanya, orang ini. Yang seharusnya dia itu posisinya atau kapasitasnya, kapabilitasnya, itu tidak mencapai titik A, tapi dia merasa bahwa dia sudah melampaui A. Nah, ini namanya apa? Wujud. Ya, apa namanya? Wujud. Allah sudah sampaikan, innallaha la yuhibbu la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Maksudnya seperti apa? Orang yang sombong dalam diri, merasa kagum terhadap dirinya, bersikap angkuh, ya, bangga terhadap dirinya di hadapan orang lain, ya, terus melihat dirinya itu lebih pantas, ya, apa namanya, lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada orang lain, ya, dalam pandangannya sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Orang yang besar kepala, orang yang membanggakan diri. Hati-hati, gitu ya, hati-hati terhadap hal ini. Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, fal fakhru wal fakhru wal asharru والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كله ناشئة من الكبر. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan dengan rinci yang namanya fakhr, ya, bapar, asar, ya, ujub, hasad, melampaui batas, apalagi khuyala tadi sudah kita bahas, ya, merasa lebih daripada orang lain, zalim, hati yang keras, berbuat sewenang-wenang, gitu ya, berpaling dari orang lain, enggan menerima nasihat, mementingkan diri sendiri, egoisme seperti ini, mencari kedudukan, ya, senang berhadap kedudukan, ingin dipuji, semuanya ini bermuara, atau hal ini semuanya semisal, sama saja, dan muaranya atau berlahir daripada apa? Sebuah kesombongan. Oh, jadi muaranya sudah jelas, ya, muaranya adalah kesombongan. Dan ingat tadi, orang yang hatinya ada sedikit saja kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pendengar ada ini adalah mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikategorikan yang namanya ujub ini adalah apa? Penyakit hati. Dan penyakit hati itu bisa menjadi karakter. Kita perlu waspada di sini. Ya, ada orang yang memiliki sifat bawaan yang buruk, ya, dari khuyala ataupun kemusik, kemudian ujub, bangga diri, sombong, dan sifat-sifat lain. Namun kalau dia terus melawan sifat-sifat ini semuanya sampai Allah dapat menyembuhkan dia, kembali lagi. Penyakit hati yang dapat menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Dan disembuhkan dengan apa? Dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, banyak baca Quran, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu tahu ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dibenci oleh Allah, perilaku akhlaknya adalah orang-orang yang berlaku ujub di sini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun, ya, hati manusia ini yang betul-betul kosong dari penyakit itu. Ya. Tapi penyakit ini jika dibiarkan, gitu ya, akan numpuk. Ya, akan numpuk dan kemudian apa? Bertambah. Ya. Karena setiap manusia itu memiliki apa? Memiliki sebagian daripada sifat-sifat yang buruk. Ada orang yang tumbuh sifat baik dalam dirinya, ya, dan dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara, jika memang sudah seperti itu, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dirinya sendiri. Ada juga orang-orang yang memiliki sifat tadi, ya, yang buruk dan lain sebagainya. Allah sampaikan, Allah ingatkan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Qad aflaha man zakka. Sungguh akan beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan merugi orang yang mengotori. Kamu sudah jelas. Jadi membersihkan hati ini sangat penting. Ya. Tidak usah menunggu setiap tahun di bulan Ramadan. Tidak usah menunggu di momen-momen apapun, tidak usah. Ketika memang terdesis dalam hati kita ini sifat ujub, sifat sombong, sifat bangga diri, maka seharusnya kita harus segera untuk memperbaiki diri kita. Kita hilangkan itu semua. Dan kita perlu ingat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi orang yang sombong dan membanggakan diri, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan, ya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tadi sudah jelas. Dari hadis Nabi yang pertama ini saya sampaikan, bahwa tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi juga disampaikan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, dalam hadis itu dikatakan al-kibriyau ridai. Kebesaran atau kesombongan itu adalah merupakan apa? Selendangku. Wal-'azab itu adalah merupakan sarungku. Faman naza'ani ya faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu fil nar. Siapa yang menyaingiku dan menggunakan pakaianku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu keduanya ini aku akan lemparkan dia ke neraka. Ini riwayat Muslim. Jadi yang namanya sombong, yang namanya ujub, itu yang paling berhak untuk mendapatkan dan menggunakan sifat tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kok Allah sombong? Lah wajar. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki segala alam raya ini, Allah yang memiliki segala galanya. Ya, dari itu bagaimana? Khususnya Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang kecil, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa

يغشاهم الظل من كل مكان إهناء مليكوتي مريكا تنشكا رشيشي يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولش. Yang kemudian mereka itu digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam. Dan penjara itu bernama apa? Bulas. Ta'luhum narul anyar. Api yang sangat panas menyelimuti mereka. Wa yusqawna min 'usati ahli nar. Dan mereka diberi minum dari perasan penghuni-penghuni neraka. Yaitu apa? Tinatul khabal. Atau yang disebut sebagai tinatul khabal. Tinatul khabal itu adalah kotoran-kotoran ahli neraka yang akan diminumkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Nah, kita melihat bagaimana keadaan mereka ini saat berada di mana? Saat berada di neraka, begitu sulitnya. Minum saja harus minum kotoran orang-orang yang berada di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu perlu kita waspadai para pendengar. Ya. Akibat buruk daripada apa? Daripada kita berbuat usyuk di sini. Apa? Di antaranya pula ada hati. Orang itu akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama rajulun yamshi fi qullatin tu'jibuhu nafsu." Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dengan menegakkan, dengan mengenakan pakaian yang indah. Ya. Yang apa? Yang membuat dirinya takut. Murajjilu ra'sah. Rambutnya tersisir rapi. Yakhthalu fi masyyatihi. Dan ia berjalan dengan penuh keangkuhan. In khasaf Allahu bihi bahwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al-qiyamah. Nabi SAW. Maka dia berjalan dengan keangkuhan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya di dalam bumi dan dia terus ya terbenam di dalam bumi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini hukuman yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang ujub akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar, cara mengenali diri kita, kalau diri kita ini di jalan yang seperti itu bagaimana? Ya, atau cara mengenali apa? Penyakit hati dalam diri kita. Terus kemudian bagaimana usaha kita, upaya kita untuk apa? Menghilangkan itu seperti apa? Itu ya, teknik. Ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini. Banyak orang yang mengetahui aib dirinya. Ya. Dan seorang itu bisa melihat apa? Kotoran yang kecil yang ada di mata saudara. Tapi tidak bisa melihat kotoran yang kecil yang ada di matanya dia sendiri. Ini kebanyakan orang. Untuk melihat kesalahan, melihat kekurangan orang itu sangat-sangat mudah. Tapi melihat kesalahan sendiri, kekurangan sendiri begitu luar biasa, sulitnya. Maka hendaknya bagaimana? Dia memiliki seorang. Ya, seorang penuntun, seorang guru, seorang yang berilmu. Yang mendidik dia, membimbing. Ya. Di mana guru tersebutlah yang menunjukkan aib dirinya. Harus ada orang yang apa? Berpengaruh yang menunjukkan bahwa dirinya itu apa? Punya aib. Ya, jangan selalu mencari aib orang lain. Kamu punya salah loh. Kamu punya seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ya. Terus apa? Jadi hendaknya apa? Memperhatikan aib dirinya sendiri. Melalui apa? Nasihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau sampaikan seperti ini. Rahimallahu imra'an ahja ilayya uyubi. Kata beliau. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Nah, di sini. Umar sendiri yang selevel, Masya Allah, sangat luar biasanya begitu. Beliau ini sangat-sangat mendoakan orang-orang yang mau menunjukkan kesalahannya. Sawabuknya begitu luar biasa. Selevel

0: بمن؟ خلافة الخليفة المسلمين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المبشرين بالجنة كما تقرا غري لجميل ما سمع. عمر رضي الله عنه sampai menyampaikan rahimallahu imra'an ahja ilayya umruban. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menunjukkan aib-aibku kepadaku. Tidak pernah mendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu memahami betul. Perlu memahami betul kondisi diri kita. Siapa diri kita ini. Ya. Kemudian seberapa besar amalia yang sudah kita lakukan. Dan yang perlu kita ingat untuk menundukkan diri kita adalah tentu buah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? A'udhu billahi minasyaitan rajim. Inna arzamakum indallahi akhbar. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, jadi bukan orang yang paling baik, orang yang paling banyak amal, orang yang paling ganteng, orang yang paling ini tidak. Tapi orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari berbagai macam hal terkait dengan masalah ujub fisik. Dan satu lagi ini sebagai yang terakhir doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu ala yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kata beliau ya. Jadi mengajarkan doa kepada kita semua ya. Wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah. Berikanlah aku petunjuk akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, yang tidak dapat memberikan petunjuk untuk melakukan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan saya, jauhkan saya dari akhlak yang buruk ya Allah. La yusrifu anni sayyi'aha illa ant, yang tidak bisa menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Nah, di sini para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita minta kepada Allah, bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati kita ini diberikan bisa tawadhu. Hati kita ini bisa diberikan tenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak lagi merasa beramalannya paling baik daripada orang lain dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amalia-amalia yang kita lakukan senantiasa akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya. Begitu kira-kira.
1: Baik.
0: Baik, Mas. Mas Lega ya.
1: Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, di kesempatan kali ini. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk, Pak Ustadz. Punten, saya bacakan beberapa di antaranya yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam ya, di Mutiara Pagi hari saya dengan Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Ustadz ya. Pertanyaannya, ujub, sombong, angkuh dan juga banyak istilah lainnya itu sering dikategorikan hal negatif begitu ya. Namun jika dalam kondisi tertentu perilaku tersebut bisa memiliki fungsi atau makna yang berbeda, bagaimana begitu Pak Ustadz? Kemudian tidak semua hal itu harus dikatakan ataupun ditafsirkan negatif, dan bukankah ajaran Tuhan juga lebih menitikberatkan maknanya kepada diri sendiri ataupun ke akuan, namun memang beda jelas, tapi tipis labelnya ini sering terhijab. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang perilaku-perilaku yang harus dikenali atau dilabeli dengan baik, buruk, positif, negatif, suci, kotor, kemudian Tuhan dan juga iblis seolah olah level ini selalu bertentangan, padahal dalam kehidupan pasti ada proses. Dan juga yang terakhir, dalam ilmu psikologis tidak semua perilaku itu kita sadari. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Mangga, silakan. Kurang lebih begitu Pak Ustadz. Mungkin pertanyaannya dirangkum, bagaimana agama memandang perilaku seperti sombong, angkuh, membanggakan diri, dan juga perilaku lain yang umumnya dianggap negatif. Jika dalam kondisi tertentu perilaku tersebut bisa memiliki fungsi ataupun makna yang berbeda. Mangga Pak Ustadz.
0: Iya. Yeah. Bismillah, terima kasih Pak Amri. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya. Tadi kesombongan itu sebetulnya ada dua poin. Ya, ada dua poin yang mana kita ya tidak bisa untuk melabel seseorang itu dengan kalimat-kalimat ini, kecuali kalau dirinya sendiri yang merasa. Apa itu? Rasulullah ketika dikonfirmasi yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamdun nas. Dua sifat itu. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Ketika seseorang itu diberikan berita atau disuguhkan berita yang benar, dinasehati dengan kebenaran, ya, tidak mau. Itu. Wa ghamdun nas, dan merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa orang lain itu ya, tidak seberapa ilmunya, anak baru kemarin sore memberikan nasihat dan lain sebagainya umpamanya. Ini adalah perilaku apa? Sombong. Jadi dua hal ini Pak kategorinya. Ya. Jadi untuk melabel, memberikan label negatif, ini Allah dan Rasulnya itu sudah berikan kisi-kisinya. Agar jangan sampai perilaku itu ada pada diri kita. Gitu ya. Kita ini kehidupan, apa, berkehidupan bersama dengan orang lain. Gitu ya. Ngobrol juga dengan orang lain. Ya. Kemudian, ya berbagai macam hal. Apa kemudian kita dibolehkan untuk melakukan kesombongan ini. Gitu ya. Maka jelas tidak diperbolehkan. Kita melihat Rasulullah alaihi wasallam, contoh yang sempurna bagi kita semua. Nabi kita yang diutus oleh Allah dari golongan sama dengan kita, yaitu dari golongan manusia, memberikan contoh kepada kita begitu luar biasa supaya apa? Kita ini tidak banyak sombong. Ya, beliau tawadhu'nya begitu luar biasa. Kalau dipanggil oleh sahabatnya dalam sirah nabawiyah dikatakan bagaimana? Beliau membalingkan dirinya bukan hanya sekedar apa namanya nengok ke arah sahabat, tapi badannya juga nengok. Artinya apa? Itu menunjukkan sikap ketawaduan beliau. Bagaimana akhlak beliau di rumah, bagaimana akhlak beliau dengan para sahabat, bagaimana akhlak beliau dengan orang-orang yang dipimpinnya dan lain sebagainya. Nah ini semua ya, ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ya kita ini tidak bisa untuk memiliki sifat sombong sedikit pun. Sekarang yang berhak untuk menyampaikan atau memberikan sombong, yang berhak untuk sombong hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Nah ini ya, jadi perlu kita pahami ya, bahwa sifat yang satu ini kita harus hilangkan dalam diri kita jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah membantu kita semuanya. Mudah-mudahan jawaban ini merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Anu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
1: Baik. Baik, sebagai penutup singkat saja Pak Ustadz, sebagai rangkuman dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini, karena waktu juga yang harus mengusahakan kita Pak Ustadz, mangga.
0: Baik. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman media sosial ini gitu ya, ujub dan sombong ini bisa tumbuh sangat-sangat halus sekali melalui apa? Pujian-pujian orang. Melalui banyak viewers kita, melalui banyak orang-orang yang memberikan like kepada kita. Kita ini merasa lebih baik, ya kan? Merasa amalan kita ini sangat bagus dan lain sebagainya. Sekali lagi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan sifat-sifat itu dalam jiwa-jiwa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kami sampaikan bahwa terduga oknum tersebut sejak tahun 2024 sudah tidak lagi berdinas di Kesatuan Yonif 315 Garuda.
2: Dia juga merasa bahwa diri dia bersih atau junjungannya bersih.
3: Datang saja tanda tangan.
2: Betul. Ini kan sesuatu hal yang memang semua elemen melewati undang-undang menyatakan korupsi ini kita perangi.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor pagi. Hari ini Selasa 29 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan inilah berita utama. Dan Yonif 315 Garuda, Letkol Infanteri Ilham berikan klarifikasi dugaan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang perempuan. Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong. Rider muda asal Kabupaten Bogor, satu-satunya wakil Indonesia pada cabang olahraga ekuestrian. Inilah Warta Berita RRI Bogor pagi selengkapnya bersama saya, Alif Dayita. Kita ke informasi pertama, Komandan Batalion Infanteri atau Danyonif 315 Garuda, Letkol Infanteri Ilham, berikan klarifikasi dugaan kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhadap seorang perempuan. Informasinya disampaikan reporter Sony Agung Saputra.
5: Komandan Batalion Infanteri dan Yonif 315 Garuda Letkol Infanteri Ilham memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan kekerasan terhadap seseorang perempuan oleh seseorang yang disebut memiliki KTP di asrama Yonif 315 Garuda Gunung Batu, Kota Bogor. Ilham menegaskan bahwa berdasarkan keterangan kesatuannya, orang yang dimaksud sudah tidak berdinas di Yonif 315 Garuda sejak 2024. Ilham menjelaskan pencantuman alamat asrama pada identitas kependudukan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang masih berstatus sebagai anggota aktif satuan tersebut. Klarifikasi ini disampaikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus meluruskan keterkaitan yang beredar antara dugaan insiden tersebut dan Yonif 315 Garuda. Terkait dugaan kekerasan tersebut, pihaknya menyatakan mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan oleh pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap fakta dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional serta akuntabel.
1: Saudara-saudara, terkait berita yang beredar di media sosial tentang insiden kekerasan terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh diduga oknum TNI dengan alamat KTP Asrama Gunung Batu Yonif 315 Garuda. Dengan ini kami sampaikan bahwa terduga oknum tersebut sejak tahun 2024 sudah tidak lagi berdinas di Kesatuan Yonif 315 Garuda. Dengan demikian, oknum tersebut adalah bukan anggota dari Kesatuan Yonif 315 Garuda. Kami memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menindaklanjuti insiden tersebut. Yonif 315 Garuda tetap dan selalu berkomitmen untuk menjaga kondusivitas Kota Bogor demi terwujudnya Kota Bogor yang aman dan nyaman bagi semua warga.
5: Di tengah situasi tersebut, Yonif 315 Garuda menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung terciptanya keamanan serta kenyamanan di Kota Bogor. Satuan tersebut juga mengharapkan masyarakat tetap tenang dan mengedepankan informasi yang telah terverifikasi dalam menyikapi pemberitaan yang beredar. Saat ini, Yonif 315 Garuda tengah melaksanakan tugas operasi pengamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sehingga dukungan dan doa masyarakat Kota Bogor diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
1: Saat ini, Yonif 315 Garuda sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kami mohon doa restu dari seluruh warga Kota Bogor agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Yonif 315 Garuda dapat terus menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Kota Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dirinya berharap Yonif 315 Garuda juga menjaga keberhasilan masyarakat dan menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab.
4: Ratusan warga yang mengatasnamakan dirinya sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong. Mereka menuntut DPRD melakukan fungsi kontrol dalam rentetan kasus korupsi yang dinilai jalan di tempat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin 28 September 2026 siang. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan petisi 26 yang membawa pesan untuk mengungkap praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor. Ketua Koordinator Petisi 26, Rizwan, mengatakan dalam petisi berupa tanda tangan yang menjadi aspirasi rakyat menuntut transparansi penggunaan uang rakyat yang bersih dari korupsi. Petisi itu pun diklaim sudah hampir 1 juta tanda tangan dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti. Beberapa sorotan yang diangkat dalam petisi tersebut adalah dugaan persoalan korupsi di RSUD Parung, pengelolaan aset daerah yang dikomersilkan tanpa transparansi, kutipan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor sebesar 1,5 miliar rupiah hingga dugaan jual beli jabatan.
6: Dia juga merasa bahwa diri dia bersih atau junjungannya bersih.
7: Datang saja tanda tangan.
6: Betul. Ini kan sesuatu hal yang memang semua elemen melewati undang-undang menyatakan korupsi ini kita perangi. Masanya kami sebagian kecil yang tidak berperang terhadap korupsi, tapi mereka yang ada di dalam menyatakan tidak berperang terhadap korupsi.
8: Indikasinya silakan dilihat. Indikasinya silakan dilihat oleh teman-teman media. Apa yang bikin mereka tidak mau nongol, tidak mau muncul? Apa yang membuat mereka tidak mau tanda tangan? Padahal kita hanya mengajak tanda tangan korupsi, tanda tangan untuk penolak korupsi dalam petisi itu. Selesai. Habis itu, setelah kita berikhtiar dengan makhluk, kita akan ajak sama-sama bersama untuk berdoa agar siapapun mereka yang terindikasi korupsi, mereka segera diungkap, diproses, dan ditangkap.
3: Sayangnya dalam aksi yang dilakukan tidak ada satupun anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menerima mereka. Massa pun nekat mendorong dan mendobrak pintu pagar untuk dapat masuk ke dalam gedung DPRD, namun sempat tertahan oleh aparat gabungan Satdalmas Polres Bogor dan Pol PP setempat.
4: Berikutnya, pendengar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan kolaborasi dalam menertibkan kemacetan yang terjadi di Kota Bogor. Seperti sinergi yang mereka lakukan, kita simak bersama laporan Adesri berikut ini.
9: Upaya penanganan kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas terus dilakukan pemerintah Kota Bogor. Penertiban dilakukan melalui koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas wisata di Kota Bogor. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bogor, Andri Sinar Wahyudianto, mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti persoalan kemacetan. Penertiban juga dilakukan melalui tim Tangkas Kota Bogor yang melibatkan Satpol PP, Dishub, dan Bapenda.
10: Berkaitan dengan kemacetan, nanti kami bersama-sama dengan Dishub berkolaborasi untuk bisa menindaklanjuti dengan kemacetan. Bahwa terkait dengan fasilitas juga sudah diatur oleh Dishub. Dari pemerintah Kota Bogor tetap berupaya untuk bisa menertibkan. Kami juga ada tim Tangkas Kota Bogor yang memang tugasnya berpatroli gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dishub, Bapenda, ini untuk menindaklanjuti gangguan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Bogor.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan tingginya mobilitas dan kunjungan wisata turut mempengaruhi kondisi lalu lintas di Kota Bogor. Ia menyebutkan, parkir liar dan melawan arah menjadi sejumlah pelanggaran yang beresiko membahayakan pengguna jalan lain.
11: Kota Bogor ini kan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi selain daripada itu, Kota Bogor ini menjadi tujuan wisata. Yang menjadi pelanggaran lalu lintas itu salah satunya adalah parkir liar, lawan arus. Itu kan sebenarnya resikonya sangat tinggi. Selain mencelakakan si pelaku, juga bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Masih rendahnya kesadaran berlalu lintas. jelas. Ketertiban, keamanan itu sangat dipengaruhi oleh pola masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat kesadaran berlalu lintasnya bisa tumbuh gitu.
9: Dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, penertiban juga perlu didukung kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas, termasuk tidak melakukan parkir sembarangan dan melawan arus demi keamanan bersama.
4: Pendengar, Satgas Mobile Yonif 315 Garuda yang berkedudukan di Bogor menggagalkan pergerakan kelompok bersenjata yang diduga hendak mendekati permukiman warga di distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pergerakan kelompok yang disebut sebagai TPNPBOPM, pimpinan Daniel Aibon Kogoya tersebut, terdeteksi melalui pemantauan pesawat nirawak atau drone sebelum personel TNI bergerak menuju lokasi. Kontak senjata mengakibatkan 4 orang yang dilaporkan sebagai anggota kelompok tersebut tewas, dan anggota lainnya melarikan diri ke kawasan hutan. Sementara seluruh prajurit TNI dilaporkan selamat. Dalam penyisiran di sekitar lokasi, personel mengamankan sejumlah barang, diantaranya senapan serbu SS-2V4 beserta puluhan amunisi, serta senjata modifikasi, busur panah, parang, pisau, telepon seluler, dan bendera bintang kejora. Dan Satgas Mobile Yonif 315 Garuda Letkol Infantri Ilham menyampaikan, satuannya terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang berpotensi mengancam masyarakat di wilayah penugasan. Hari ini, Satgas Mobile Yonif 315 Garuda bersama unsur TNI lainnya akan melanjutkan pemantauan dan pengamanan di wilayah Agisiga guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung aktivitas masyarakat.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Kita lanjutkan informasi kali ini terkait rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke-66 tahun 2026 yang ditandai dengan pembentukan Organisasi Petani Merdeka di kawasan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya.
7: Harga gabah naik, Al-Sintan dipermudah, dan juga banyak lagi program-program termasuk juga di tahun ini kemerdekaan untuk para petani yang sudah mengesahkan undang-undang reforma agraria. Untuk itu,
3: peringatan Hari Tani Nasional 2026 ditandai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Kecamatan DPK Tani Merdeka di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Pengukuhan kader Tani Merdeka periode 2025-2030 itu pun diikuti oleh perwakilan para petani di masing-masing desa di Kecamatan Tenjolaya, yang diharapkan di wilayah tersebut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah penghasil. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor, Cecep Gokum, menjelaskan melalui gerakan Tani Merdeka mereka akan dimudahkan dalam ketersediaan kebutuhan budidaya seperti ketersediaan pupuk bersubsidi, bibit, hingga peralatan dan mesin pertanian. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria menjadi penyemangat para petani mendapatkan jaminan penuh mengakses lahan pertaniannya.
12: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan, saya Muklis Nuridwan, DPK Tani Kecamatan Tenjolaya. Giat pelantikan dan pengukuhan DPK Kecamatan Tenjolaya dan Kordes seluruh Kecamatan Tenjolaya Desa alhamdulillah telah melakukan pelantikan, dan sekaligus hari ini adalah Hari Tani Nasional, memperingati Hari Tani Nasional, dan alhamdulillah hari ini tamu undangan alhamdulillah semua hadir, dari Pak Sekda, Pak Kadis di Stanhorbun, lalu dari DPD Pusat, dari DPD Kabupaten, alhamdulillah semuanya hadir.
3: Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan di Stanhorbun, Kabupaten Bogor, Enti Sutisna, menambahkan kegiatan tersebut menjadi momentum kemajuan dunia pertanian di Kabupaten Bogor. Selain membentuk wadah dan organisasi bagi para petani, pemerintah juga membentuk satgas khusus yang menangani jalur logistik produk pertanian warga dan ketersediaan pupuk bersubsidi tanpa dimanipulasi.
13: Hari ini kegiatan dalam rangka rangkaian Hari Tani Nasional juga pelantikan pengurus
3: Kegiatan pelantikan tersebut mencakup 7 kordes sesuai jumlah desa di Kecamatan Tejolaya. Kehadiran organisasi para petani seperti KTNA, Tani Merdeka menjadi wadah untuk saling mendukung dan berkembang agar semakin maju.
4: Pemerintah Kota Bogor terus melakukan evaluasi terhadap kondisi armada pengangkut sampah menyusul beredarnya video truk sampah di media sosial. Video tersebut diketahui merupakan dokumentasi lama, namun tetap menjadi perhatian untuk memastikan kelayakan armada yang digunakan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, Pemkot Bogor telah mengusulkan pengadaan 5 unit mobil sampah untuk dianggarkan pada 2027 mendatang.
14: 5 unit tahun depan 2027 kita anggarkan. Mudah-mudahan tidak defisit, dan sambil terus mencoba minta bantuan dari DKI, dan kemarin dari DKI pun DPRD hadir ke Pemkot Bogor, Pak Wali sudah menyampaikan juga. Mobil damkar, mobil sampah, bantuan dari DKI, cuman belum ada jawaban sampai hari ini. Tapi di APBD 2027, di KUAPPS sudah masuk usulan pengadaan 5 unit sampah. Untuk mobil-mobil sampah yang sudah busuk, sebenarnya kita sudah mengarahkan agar tidak digunakan, dan dimasukkan ke bengkel, untuk dilakukan renovasi ketika memang mesinnya masih mumpuni. Kalau video kemarin tuh yang kapan? Udah lama apa baru? Itu video lama ya. Tapi kita nggak apa-apa, evaluasi buat kita. Dan saya minta DLH fokus. Mobil yang tidak layak, yang berbahaya, yang sudah hancur, jangan dipakai untuk mengangkut sampah. Karena air lindingnya juga bisa terceser di mana-mana dan bisa menimbulkan bahaya ketika sampahnya berjatuhan di jalan raya.
4: Pemkot Bogor berharap penambahan dan perbaikan armada tersebut dapat mendukung pelayanan pengangkutan sampah, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Beralih ke warta olahraga, rider muda asal Kabupaten Bogor menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada cabang olahraga equestrian. Sementara itu, Pordasi Kabupaten Bogor menargetkan 2 medali emas pada Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya dibacakan Glagah Abiasa.
15: Pordasi Kabupaten Bogor menargetkan 2 medali emas dari 4 nomor pertandingan pada Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi. Untuk mempertahankan tradisi medali emas, sebanyak 14 rider disiapkan untuk turun di nomor dressage U18, dressage open, jumping U18, dan jumping open. Para atlet saat ini tengah fokus menjalani pemusatan latihan di Gunung Gelis. Pada ajang ini, Kabupaten Bogor akan bersaing dengan 8 daerah lainnya, termasuk tuan rumah Kota Bekasi, Kota Bogor, Depok, Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Majalengka, dan Tasikmalaya. Rider muda asal Kabupaten Bogor, Nurdinov Zayan Fatih Dinov, terpilih menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada cabang olahraga ekustrian di ajang Youth Olympic 2026 Senegal yang berlangsung 28 Oktober hingga 6 November 2026. Atlet dari stable DNV Ekustrian Megamendung yang juga andalan Kabupaten Bogor untuk Porprov Jabar 2026 ini diproyeksikan mampu bersaing di kancah internasional. Pada kompetisi tersebut, Dinov akan bertanding di nomor rintangan setinggi 130 cm yang dinilai setara dengan level SEA Games.
4: Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Dan saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bogor pagi ini.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya kita pantau perakiraan cuaca yang akan disampaikan perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat untuk prediksi cuaca di wilayah Jawa Barat pada hari ini, Selasa 29 September 2026, berikut ini.
2: Selamat pagi warga Jawa Barat. Mengawali hari Selasa tanggal 29 September 2026 hari ini, persiapan matang itu kunci biar aktivitas tetap jalan terus. Nah, biar kita semakin siap menghadapi dinamika cuaca hari ini, mulai dari panas terik hingga potensi hujan lebat, langsung saja kita simak laporan cuaca resmi dari BMKG hari ini. Pada hari ini, secara umum pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan lokal menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk hujan sedang hingga lebatnya, waspadai potensi hujan lebat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Untuk dini hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan. Suhu udara hari ini berkisar di 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Perhatian ekstra, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang antara siang hingga menjelang malam hari di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk info cuaca yang lebih detail dan up to date, kamu bisa langsung unduh aplikasi info BMKG, buka situs cuaca.bmkg.co.id atau kepoin akun @info_bmkg. Mengingat potensi hujan cukup merata di siang nanti, jangan lupa siapkan jas hujan atau payung sebelum berangkat ya. Jangan jaga kondisi juga, jaga kesehatan tubuh kita dengan cukup minum air putih dan utamakan keselamatan saat berkendara. Selamat beraktivitas, saya Mirna pamit, terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bogor pagi ini cuacanya mulai cerah pendengar ya. Matahari sudah mulai bersinar dari kawasan Pangrango 34. Semoga bertahan sampai nanti siang ya, supaya aktivitas kita tetap berjalan lancar. Dan juga karena matahari ini identik dengan semangat gitu ya, yang bersinar-sinar, yang menyala-menyala gitu ya. Meskipun ini hari Selasa di penghujung bulan September, tapi kita tetap harus semangat. Sebelum itu, tadi kita sudah simak bersama perakiraan cuaca, yang sekarang ini kita akan hadirkan perakiraan, pantauan CCTV lalu lintas dari sejumlah kawasan di wilayah Bogor, yang kami ambil dari Bogor single window mendengar ya, dari portal Kota Bogor begitu. Kali ini kita akan pantau arus lalu lintas dari Jalan Juanda dari yang mengarah dari arah Surya Kencana pendengar, di simpang BTM lebih tepatnya. Arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar. Terlihat antrian kendaraan yang bergerak mengarah ke Jalan Juanda atau sistem satu arah, tapi belum tampak kepadatan panjang pendengar di sisi kanan jalan, tepatnya di yang mengarah ke wilayah Empang. Lalu lintas juga masih lancar. Sejumlah sepeda motor juga terparkir dan aktivitas masyarakat mulai meningkat. Kemudian lalu lintas di wilayah Jalan Baru dari arah Kebon Pedes pendengar, arus lalu lintas terpantau padat dan cenderung tersendat, didominasi sepeda motor serta mobil pribadi. Kepadatan terlihat mengular hingga mendekati lampu merah Jalan Baru yang menjadi akses menuju tol Cibinong maupun juga pusat Kota Bogor pendengar. Sementara untuk arus di jalur berlawanan terpantau relatif lancar. Pantauan CCTV selanjutnya kami sampaikan dari persimpangan Pomat di Jalan Raya Bogor pendengar, arus lalu lintas terpantau ramai dan cukup padat, terutama didominasi oleh sepeda motor. Aktivitas kendaraan dari berbagai arah juga cukup tinggi di area persimpangan, namun arus masih bergerak pendengar. Kendaraan menuju Kota Bogor terlihat ramai dengan antrean kendaraan di sekitar persimpangan. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju Kota Bogor, tetap harus berhati-hati dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Pastikan Anda juga menjaga jarak aman untuk tidak dan juga tidak terburu-buru. Dan untuk Anda pengendara sepeda motor, jangan lupa gunakan helm dan tetap fokus berkendara. Jika menemui kepadatan lalu lintas, tetap bersabar dan ikuti arahan petugas di lapangan. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri